0: negatif.
1: Iya.
0: Dia bilang potong saja kak nadinya, nanti juga cepat dapat ruangan. Ini komentar yang sangat sangat menyakitkan lah.
2: Iya. Padahal menyakitkan ini kan bagi yang membaca dan merasakan langsung
0: pasien. Padahal ini kan pasien dia menyampaikan curahan curhat di media sosial bahwa ini lama sekali dia dapat ruangan, baru ada netizen yang
2: mungkin tenaga medis yang berkomentar itu pada saat dia berkomentar suasana hatinya lagi tidak bagus.
0: Bisa jadi.
2: Sekarang kan segala sesuatu itu harus ditanggapi dengan kepala dingin. Tidak bisa serta merta juga dia sudah salah, kita lagi berbuat salah dengan hujatnya ya. Kalau kita sekedar berempati ya tidak mestinya dia berbuat begitu, tapi kembali lagi mungkin pada saat itu dia hilaf atau ada sesuatu yang membuat dia berkata begitu, mungkin juga dia kecewa dengan instansinya ya. Secara seperti yang tadi Pak Jono bilang, mungkin itu protes buat dirinya sendiri, buat lingkungan dia di kesehatan. Secara tidak langsung dia ngomongnya begitu, maksudnya orang Makassar bilang nggak ingkung nih bahasana. Mungkin tapi kalau bagi saya kemudian tidak semua juga rumah sakit, puskesmas atau klinik-klinik yang tidak bagus pelayanannya.
0: Betul.
2: Yang namanya itu antri dari dulu biar waktu belum ada BPJS. Waktu belum ada BPJS antri juga orang. Dari dulu cuman sekarang dibedakan ada BPJS itu kan untuk membantu yang tidak mampu, dan kalau kita BPJS mandiri terus kita tidak pernah berobat kan sedekat tomeki Bung Rianto sama yang berobat.
0: Betul, kan?
2: Yang namanya antri itu memang di mana-mana Bung Rian, tergantung orangnya mau antri atau mau lewat jendela atau bagaimana. Tapi kalau yang saya rasakan, saya belum pernah merasakan yang namanya perlakuan yang tidak bagus. Tetapi kita sesuai aturan datang, sesuai nomor antrian. Kalau mau ki cepat, cepat ki datang. Jangan ki mau ki terlambat datang, baru mau ki nomor awal. Kita yang harus ikut aturan. Cuman ada memang beberapa petugas yang kalau misalnya ambil obat ya, kalau antrian yang lain enggak. Kalau yang saya rasakan itu cuman ngambil obatnya Bung Rian.
0: Kenapa di situ?
2: Di situ Ji. Kadang obat sudah ada, apotekernya sudah buat, disusun di situ tuh. Tapi yang bagian manggil pasien itu nomor antrian terkadang nalupai. Kadang nalewati.
0: Pernah
2: atau mungkin dia sudah
0: pengalaman
2: 2 jam. Kita ditinggalkan ruangan, ada dibeli atau apa tuh. Atau dia ada teleponnya atau dia balas chat. Jadi kadang nalewati. Itu aja yang saya rasakan kalau ngambil obat, tidak kalau masuk ke dokter. Antrian awal itu sesuai di aturan. Yang kendala itu kalau ngambil obatnya Ji Bung Rian. Kalau BPJS. Tapi kalau di rumah sakit swasta, enggak apa-apa sebut rumah sakit ini Bung Rian.
0: Inisial lah.
2: Iya. Yang di Jalan Hertasning itu rumah sakit swasta. BPJS pun sangat-sangat dilayani. Kalau orang gawat itu tidak ditanya-tanya dulu, ditolong dulu Bung Rian.
0: Rumah sakit apa namanya?
2: Yang di Hertasning.
0: Enggak apa-apa sebut saya namanya.
2: Gres.
0: Kedina.
2: Itu swasta kan? Tapi kakak saya tuh suka sekali di situ, ada satu kakak saya karena memang di sana penanganannya cepat Bung Rian, walaupun BPJS. Kamarnya juga cantik walaupun kita kelas 3 swasta. Saya sudah pengalaman di situ, rumah sakit situ, almarhum mama juga pernah di situ. Ya jadi saya netral Ji, tidak semua Ji tahu rumah sakit tidak bagus. Yang dirasakan itu ambil obat Ji Bung Rian. Itu Ji kadang lengaki pegawainya yang di situ, kalau apoteker sesuai di resep dia buat cepat.
0: Bukan Ji Anu pegawainya.
2: Pembagiannya itu.
0: Pegawainya bukan Ji TikTokan Ki.
2: Saya enggak tahu yang jelas pengalamanku cuman di situ Ji kalau ngambil obat. Jadi kalau kita mau diperhatikan, kita yang harus cerewet-cerewet, sedikit-sedikit maju Ki.
0: Harus
2: belum ada obatnya itu. Karena biasa dia lupa kita apa tuh tersusun-susun nih.
0: Kan enggak fokus Ki kapan?
2: Tapi Itu Mi, saya nggak tahu dia TikTokan atau lagi apa, yang jelas pegang HP Ki. Apa yang dilakukan, tapi sebenarnya pada intinya mereka semua itu mau dikerja secara profesional pasti. Cuman yang namanya manusia biasa mungkin kan. Namanya profesi apapun, kalau namanya manusia biasa, kalau di titik capek nih orang kadang itu nggak sadar nih ngomong. Apapun profesi, tak kita saja ibu rumah tangga pun mangam. Ada pakan, kadang bahasa kita sudah nggak benar ke anak atau ke suami sendiri. Jadi yang namanya manusia, kembali lagi kita saling membenahi diri, benahi hati. Jangan juga apa-apa dilihat langsung dikomentari dengan tajam. Biasa kan dipikir juga kenapa dia berbuat
0: begitu.
2: Siapa tahu juga dia tenaga kesehatan tapi pernah dikecewakan. Nah, jadi dia ngomong begitu, Mi, bilang potong saja nadinya, langsung tapi dapat
0: kawan. Tapi kan ada namanya kode etik yang dia.
2: Semua memang perlu
0: namanya kode etik. Pelayanan kesehatan kan.
2: Pak Jono tadi bilang presiden pun tidak ada kode etiknya. Jadi kembali lagi semua ini memang harus masing-masing mikir benahi diri tak sendiri. Cuman yang saya pikir itu kasihan, itu bahasanya begitu kan, kalau kita gawat nih Bung Rianto, maksudnya potong nadi, cepat ke ditindaki. Jadi dia pakai bahasa yang itu, cuman salah ke bahasanya.
0: Mungkin orang
2: Oke, Pak Bung Rianto. Saya mau yang oke.
0: Siap.
2: Oke, Pak. Sama Ines. Makasih. Assalamualaikum.
0: Ada Ibu Niar. Di belakang Ibu Niar langsung 0811 400 9250. Halo. Bari Basa. Waalaikumsalam. Bari Basa. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Iya, dengan siapa cuman ini?
2: Dengan tetangganya Bu Niar.
0: Bu Iva.
2: Iya.
0: Oh iya, Bu Iva. Bagaimana kabar teh ini?
2: Bukan Ibu Iva, Ibu Andi Mawarnia.
0: Oh, Ibu Andi Mawarnia. Bagaimana? Salam kenal Bunda. Iya, salam kenal juga. Ini Bang Renya.
2: Salam sayang buat Nandaku yang satu.
1: Oh. Iya, Bunda.
0: Ines.
1: Salam kenal. Nah,
0: De Ines. Bunda. Ini bagaimana tanggapan ta ini Bunda? Ini ada kejadian seorang oknum tenaga kesehatan. Oknum tenaga kesehatan itu melakukan ucapan yang kurang baik di media sosial. Itu menanggapi salah satu pasien BPJS yang mengeluh dengan layanan lamanya mendapatkan ruangan. Namun ada salah satu oknum tenaga kesehatan, dia berkomentar, potong aja kak nadinya, nanti cepet dapat ruangan. Nah, bagaimana pandangan ta ini Bunda Cu?
2: Tergantung dari bagaimana kita melihat dari sisi mana ya. Karena hari ini boleh dikata malang melintang di rumah sakit. Mulai dari almarhumah ibu, kemudian saya punya almarhumah suami, semua saya urus. Bayangkan kalau dari Mengisi ke Wahidin, dari Wahidin ke PJT, dan saya kena jantung, terakhir wafat karena kanker. Jadi saya sudah pengalaman soal itu. Jadi tergantung, tidak semua, betul kata Pak Jono, Pak Junior, tidak semua. Jadi kita melihat dari berbagai sisi. Berbagai aspek ya. Kita jenuh menunggu yang ada ini juga jauh lebih jenuh.
0: Lebih jenuh lagi.
2: Dulu masih mending daerahnya Bunda ya, karena kita masih nulis tangan. Sekarang
0: komputer
2: semua serba elektronik.
0: Iya betul ya.
2: Kadang lagi on, kadang lagi off, kadang bermasalah. Yang kita mau salahkan siapa? Dan ya betul juga katanya bukan cerewet, pandai-pandailah kita membawa diri untuk tenaga medis. Jadi kadang-kadang ada juga yang judes, memang banyak.
0: Pernah saya alami juga itu Bunda, ada tenaga medis yang judes, cuek aslinya.
2: Iya. Saya berapa kali dikasih tahu begitu ya, pernah satu kali. Saya tanya, lamanya nih saya.
3: Ih kalau mau cepat bikin masuk sendiri rumah sakit.
0: Masa pernah mengalami begitu Bu?
3: Pernah, wow. Tidak usah ke rumah sakit.
0: Pedis. Nah,
3: terus ada juga yang pernah bilangnya saya, Bu sabar nanti Bu, pasang di telinga Pak, kita dengar gitu nama Pak.
0: Oh iya.
3: Tapi lama kelamaan lihat situasinya bagaimana, kalau saya baru datang.
0: Yeah.
3: Assalamualaikum sayang. Iya teman-teman. Datang Pak lagi cantik. Iya.
0: Nah, itu kan senang perasaan kan?
1: Ya, kayak beda tuh juga rasanya.
0: Beda rasanya. Ya,
1: baik.
0: Iya tahu.
3: Itu kata Niar, Ibu Niar bilang tergantung dari situasinya, tergantung dari keadaan.
0: Yeah.
3: Kadang kita mau jangankan bilang kita tenaga medis, ya.
0: Yeah.
3: Ibu rumah tangga, istri, kadang-kadang kita belum apa, suami mintain suami tunggu saya dulu. Ya.
0: Iya iya. Iya iya.
3: Dia sudah tinggalkan suaminya, rumahnya, harus masak sampai di sana. Kadang-kadang juga ada. Jadi bukan semua tenaga medis. Kadang juga kita pasien bilang, "Eh, kerja jakoka?" Biasa kan biasa begitu.
0: Yeah.
3: Biasa kita juga kalau kesel mak itu.
0: Iya.
3: Tapi memang adalah ada beberapa. Kalau yang dibilang kristalin, saya akui kristalin itu memang.
0: Yeah.
3: Saya juga pernah di opname di situ.
0: Waktu pelayanannya.
3: Waktu itu saya belum ada BPJS, saya belum mendaftar ya.
0: Yeah.
3: Saya masih cuek dengan namanya BPJS, jadi saya ambil umum. Dan memang itu mereka tuh tidak pernah nanya mana kartu tak Bu, mana apa tak Bu, tidak pernah. Begitu kenapa? Ya kenapa sih Bu? Sakit ya cepat Bu, datang di berbondong-bondong. Cek semua. Nah, sudah itu Bu, bagaimana ini Bu? Dia harus jawab nama, emosi. Oh iya, kemudian saya konsultasi dulu ya. Baru nih.
0: Ya, tidak pulang mati. Berarti harus mencontohi ya.
3: Sama ada rumah sakit yang dulu Siti Fatimah, Siti apa ini yang di Veteran?
0: Veteran. Lupa ya. Ada Siti Fatimah kan?
3: Ya itu juga agak lumayan lah. Saya pernah datang di situ karena saya sudah jenuh di puskesmas saya.
0: Yeah.
3: Karena pernah dirujuk. Saya sakit baru ini agak keras. Sampai Niar itu marah-marah. Ibu Niar dia bilang begini, dok. 3 kali nih saudaraku bolak-balik ke sini belum diperiksa-periksa darahnya kesian. Selalu dibilang nanti panas biasa gini. Kalinya ketiga kalinya saya diperiksa positif nih tipes. Langsung Ibu Niar bilang apa memang bisa bilang dokter periksa memang bisa kaku. Kita bilang nanti ya coba. Saja Niar sudah jenuh, bagaimana kesian itu tenaga medis.
0: Iya.
3: Jadi kita harus juga memaklumi.
0: Saling memahami gitu ya.
3: Iya. Betul juga kata Pak Jono, seharusnya tuh 3-4 bulan ada evaluasi lagi.
0: Iya, evaluasi.
1: Untuk mengingatkan.
0: Ya. Betul, ya.
3: Di rolling lagi. Jadi jangan yang tempat enak-enak.
0: Jangan sampai jenuh di situ, Di.
3: Iya. Jadi di rolling ada pembaharuan lagi tuh.
0: Iya.
3: Situasinya begini, ini situasinya begini. Karena tidak semua orang Bung Daryanto berhati. Bagaimana kadang kita juga seno makin capek, makin PT sampai di sana kodon tidak pergi dapat. Bayangkan dulu di Wahidin, Bung Dren, saya kalau bawa bapak jam 6 itu saya sudah harus ke sana ambil kursi roda.
0: Subuh-subuh pagi-pagi.
3: Lebih parah waktu tidak apa-apa sebut rumah sakit ya. Lebih parah waktu dari bros.
0: Itu
3: masih awal bros. Itu kalau kita mau antri jam 2 malam kita harus datang ambil nomor.
0: Tengah malamnya itu dini hari.
3: Kita ambil nomor baru catat di tangan tak. Jam 7 pagi datang maki. Antri maki kayak bebek. Sesuai dengan nomor yang kita sudah ambil itu tadi.
0: Iya.
3: Kita ini baru berkas masuk. Jadi kalau kita tidak datang jam 2, jam 3, jangan harap kita mau dapat di awal. Jadi saya itu begitu. Sambil saya mengenal susternya, sayang ada operasinya bapak ini hari, dokter tuh dokter jantung. Itu yang Kak Dil, saya ini jam berapa saya datang sayang, jam 12, kenapa kesian juga. Jadi semua kita serba salah nih. Ada salahnya, ada benarnya.
0: Baik,
3: tenaga medis salah, kita juga pasien juga kadang-kadang salah.
0: Oh, gitu.
3: Jadi itulah yang terpenyar. Kita harus saling memaklumi.
0: Memaklumi, ya ya. Saling koreksi lah, koreksi diri gitu. Ya.
3: Kalau ada yang bisa ditenteng begini.
0: Iya di.
3: Sayang. Ada kak, ada ini.
0: Nah, kan enak. Kan enak dirasa perasaan aja sampai langsung sembuh. Karena enak perasaan tato. Iya.
1: Itu juga kesehatan. Tenaga kesehatannya kayak
0: langsung mood. Itu Mi.
3: Jadi itu juga orang kan yang di dalam yang bekerja sudah bayangkan itu kalau bertumpuk-tumpuk kertas di mau dicatat di komputer. Tapi kalau bertanya tong tuh mau Bu, belum itu pada nomor kok. Belum itu. Kan tidak apa-apa orang memasing-masing.
0: Iya.
3: Memasing-masing untuk diri tak di bukan memasing-masing untuk orang.
0: Iya. Oke, oke.
3: Nomor kok dong. Belum itu. Oh iya. Tapi kita aja jadi ya perlu evaluasi kata Pak Jono di rolling supaya ada pembaharuan dan kita juga pasti main kita wako dong kepala dinarian.
0: Makasih banyak Bunda Cu. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Andi Malaria. Oke, sahabat Brian, dilanjutkan lagi 0811 400 9250. Masih bersama Bang Rian dan Ines di Ruang Dengarta. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bunda Cu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
4: Bari basa.
0: Bari basa. Ada Ibu Fatma. Bagaimana?
4: Ines.
1: Iya.
4: Salam kenal dong sama temannya, bukan Ines, temannya di depannya.
0: Bang Rian.
4: Salam kenal Ines.
1: Salam kenal sama
4: di depannya.
0: Ingat udah ngir
4: suaranya.
0: Ngapa Mi Bunda? Anu orang lama jika apan.
4: Ya bikin ketawa lah.
1: Baru kenalan kenalan lagi tahu.
0: Iya, kenalan lagi.
4: Iya, ya betul Ines. Salam kenal kembali ya. Diperbarui.
0: Ih, siapa nama Ata? Bunda. Bahas ini tentang nilai taruh ada taruh gau atau bisa bahasa Indonesianya mulutmu harimau. Ini ada kejadian ini netizen berkomentar tentang keluhan pasien BPJS. Ternyata cek per cek dia seorang berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Nah, bahkan dia kata-katanya agak sakit sih sebenarnya. Dia ini si peserta BPJS keluhkan pelayanan rumah sakit yang lama dapat ruangan. Baru di dia buat postingan di salah satu media sosial, dikomentari lah salah satu dari tenaga kesehatan ini. Dia bilang potong aja Kak nadinya, nanti juga cepat dapat ruangan. Itu kan kalau kita tangkap ini, wah. Ini pantas Kak.
4: Sadis juga ya.
0: Sadis. Bagaimana tanggapan sebagai masyarakat?
4: Kalau saya semua benar. Jono, Niar tadi Pak
0: Marsuki
4: ya, Marsuki. Indah Dembaji, semuanya Mbak Nah sama Andi Mawar, Mawarni ya, salam kenal Andi Mawarni, semua benar apa yang dirasakan Andi Mawarni, saya rasakan juga, Niar beruntung karena dia dapat pada saat itu dia ada dokter dan anunya ya bagus ya, karena bagus saat ya di depan mata saya. Di situ juga tempatnya Niar tidak beruntung. Bukan saya, tapi di depan mata dan telinga. Kita mau bantu tuh orang kasihan, masalah uang kan. Ya berat juga karena saya juga orang dia betul-betul fakir miskin. Saya selidiki dia bagaimana dia naik sepeda, anak istrinya mau melahirkan. Dia tidak terlambat dia bayar BPJS-nya. Ini pengalaman pertama yang saya lihat di depan mata aku. Dia menangis suaminya itu. Saya sempat walaupun dia bukan makranku ya muringku apa ya. Saya sempat peluk dia dari belakang kasih purus-purus kita bilang. Sabar kita urus lagi kalau bisa diurus. Berdoa saja bagaimana istri kita. Ya pada saat itu ya. Ya ini saja bisa ku bantukan masalah makan apa ya? Makanan siang atau apa kepada waktu saya ada di situ juga. Ini Niar bagus sekali karena mendapat orang itu kan keuntungan juga sama kita. Setelah itu sudah berapa orang saya dapat? Saya pribadi juga merasakan anakku hampir putus urat nadinya.
0: Kenapa?
4: Iya. Dia di persubahan? Begitu masuk dia ada BJS-nya, Bu. Bilang, saya bilang tidak. Urus kit dulu baru dikerja. Urus kit dulu baru dikerja. Saya tidak tahu apakah waktu itu ada dokter dekatnya atau tidak. Jadi haruskah begini ya? Saya sempat berpikir dulu bagaimana, saya tidak marah jadi bagaimana. Setelah berpajangan bagaimana yang jalannya? Bisakah diurus dulu, dikerja dulu?
0: Dulu.
4: Kalau masalah ini pembayarannya berapakah kalau kita anu ini begini-begini? Saya bilang begini, Bu, begini-begini. Sampai 3 jam saya pas berpikir. Walaupun ada tuh anunya dari kantor, Kang. Yeah. Dan dari kantor juga peraturannya harus bayar dulu, baru ada bukti, baru kita lapor.
0: Oh, rembes, G.
4: Ya. Jadi saat itu saya bilang kerja. Ini umum.
0: Ini keselamatan. Cepat.
4: Iya. Saya bilang ini umum. Begitu selesai di kerja, selesai di kerja, saya langsung di pembayaran. Ini apa? Anak bilang sempat itu hari hebat juga nih, Bu. Ya. Daripada anak melayang nyawanya anakku, apakah kau mau mau menjamin menggantikan nyawa tidak bisa diganti, saya bilang. Ya, walaupun saya ada Allah yang pegang nyawanya, kan. Tapi apakah kita ini manusianya berusaha bagaimana ini menolong orang. Saya bilang begitu. Ya kerja nih, kerja selesai itu tidak ada persoalan sampai bapaknya terlambat datang. Memang saya juga tidak tahu bapaknya kasih tahu karena memang peraturannya dari kantor harus cash dulu, baru ada tanda-tanda bukti pembayaran, kan. Tanda tangan dokter sama. Jadi sebenarnya ini kalau kita ditanya bapaknya BJS masalah dari kantor, kita harus cash kan dulu. Ya kan, itu pelajaran.
0: Kan sudah ada arahan dari pusat bahwa tangani dulu baru belakangan.
4: Iya, maunya begitu.
0: Betul.
4: Maunya begitu. Ini begitu pribadi saya yang banyak sekali saya dapat begitu. Malah kasihan orang pakir miskin, betul, dipukul di dia kerja di bandara. Langsung masuk di rumah sakit koma. Menurut anunya orang tuanya dia 3 hari tidak dikerja. Ini setelah itu dia telepon saya di rumah sakit umum di bawah. Dia telepon saya, tolong kita datang ini begini-begini, urus bagaimana jalannya ini. Kan dia anak ini pernah tinggal di rumah. Sudah bengkak kayak bola itu belakang lehernya. Kan habis dipukul balok-balok. Setelah saya tanya kerjanya di mana, bagian apa, dia kerja di bandara sebagai cleaning service. Jadi saya langsung ke bandara melapor apakah nama ini cleaning service tanggung kesehatannya. Saya bilang kalau sudah 1 tahun, Bu, ditanggung. Tapi ini kan siapa namanya dicari-cari ini, tapi hampir 1 tahun dia kerja sana. Saya bilang bagaimana ini, kasihan ini ada anak ini ada di rumah sakit. Tidak bisa dikerja kalau tidak ada ini. Saya cuma membantu seperti ini, menyambung cerita ya. Saya mau membantu masalah operasinya begini-begini. Tidak bisa, lama dipanggil kepala bandara begini-begini. Okay, Bu, kita sama-sama ke sana, dia buktikan. Kerja bandara yang bertanggung jawab masalah biayanya. Belum selesai kerjanya sudah mengembuskan apa terakhir. Siapa di situ yang menyesal, siapa yang apa? Itu kan mau dikerja atau tidak, itu memang nyawanya Allah yang pegang. Tapi upaya. Memang itu semua ya ada upaya. Ini sebenarnya taruh gaul manusianya tahu bahwa ini begini kasihan toh. Tapi apa mau dikatakan?
0: Tidak ada tindakan.
1: 3 hari.
4: Tidak ada tindakan. Maunya itu Rian ada 1-2 orang ke dokter yang merasa kasihan. Kerjalah, saya yang bertanggung jawab. Urusan di belakang itu pembayarannya sama dokter toh, kalau mau ini. Kita ceritalah anu nih dokter, bagaimana orangnya, saya cari keluarganya, kan. Oke, saya anu ini tangguh semua. Tapi selesai begini-begini. Kita berurusan dengan keluarganya, tapi jalani dulu ini. Tidak ada
0: bisa,
4: juga itu.
0: Bisa dipertanyakan sisi kemanusiaannya bagaimana ya? Kan?
4: Iya.
1: Sisi kemanusiaannya.
4: Sebenarnya ini tutup poin. Taruh gaul, dia tahu sebenarnya semua punya hati tapi tidak punya hati nurani itu manusianya. Tidak ada punya hati, punya jantung, tapi pintar saja ngomong, tapi tidak praktek.
0: Dari perbuatannya, tindakannya.
4: Tidak ada perbuatannya, taruh ada, taruh gaul. Menjanjikan sesuatu harus tepat janji. Sudah disumpah itu, lagi.
0: Ya ibaratnya kalau di percintaan PHP.
4: Ya, jadi kalau memang ini kita kan manusianya taruh gaul, taruh ada itu kan maksudnya tujuannya asal itu matua di Allah. Tetap kau di tanam apa cinge? Ansan rek kau di kejujuran. Itu maksudnya itu taruh ada taruh gaul. Kalau memang manusianya takut sama Allah Ta'ala, dia lakukan walaupun dia seorang dokter miskin. Ini tergantung manusianya aja dengan hubungan dengan Allah Ta'ala. Betul. Itu ji.
0: Mungkin dia bisa, kalo, mungkin dia prinsipnya.
4: Walaupun dia kaya, banyak uangnya, dokter lagi, titelnya bagus, tapi dia tidak punya hati nurani itu, tidak punya perasaan bahwa ini kasihan kalau begini. Tapi itu yang orang begitu yang kena nanti impasnya, ada karma langsung.
0: Mungkin dia lebih, ada karma. Mungkin lebih pentingkan duniawinya, dia lupa akhiratnya gitu ya.
4: Iya, ada karma. Kalau bukan dokternya itu kena karma, keluarganya. Karena saya rasakan sendiri mau melahirkan, enggak dikerja, enggak begini-begini dengan banyak kata-kata pedis. Dengar, dikatai saya bagaimana-bagaimana. Ya, memang di situ memang bagaimana ya? Kalau kita bikin ini tidak, kenapa tidak menangis, tidak berteriak? Dia bilang saya begitu. Seorang gadis ini, seorang dokter. Setelah dia merasakan punya suami mau melahirkan, dia kena impasnya dari karma. Dia pergi di luar-luar sana di kampung yang paling jauh tidak dikenal. Dia baru rasakan bahwa begini pengen dulu ibu ini menangis mau melahirkan. Dia sudah sadar kan? Akhirnya dia di situ memang sendiri. Tergantung manusia. Dia rasakan sendiri. Itu namanya perbuatan bukan anak tak sendiri tapi keluarga tak kemana kan tajunya kah dia kena impasnya di situ. Jadi kita harus sekarang manusianya
0: menyadarilah
4: bagaimana kita ini supaya kasihan juga ini kasihan bagaimana ya membantu. Jadi saya maunya itu harapanku sama dokter siapapun juga pemerintah. Bukan ke jangan terlalu mengharap sama pemerintah, tapi apa salahnya ada bagian kesehatan menyelidiki itu semua. Menyelidiki dan perbaikan atau ada seperti ini yang betul-betul kasihan orang pakai semiskin. Itu yang bertanggung jawab yang punya tugas kerja. Nanti saya melapor bahwa ini begini-begini gitu. Maunya itu setiap rumah sakit begitu. Jangan cuma dikasih tugas bagian-bagian pajak, bagian apa, bagian apa. Itu kan tidak baik. Itu kan ini betul-betul ini saya harapkan dari pemerintah ini tidak ada pi begini. Tugas di rumah sakit mau BPJS mau apa selidiki itu di dalam ruangan apa? Apa namanya sekarang di ruangan belum dikerja di UGD ya?
0: UGD
4: UGD. Kenapa ini tanya sama petugas dokternya sama perawatnya, kenapa ini jam berapa masuk, kenapa tidak 1-2 hari tidak dikerja? Itu baru kita, itu baru pemerintah yang betul-betul itu tugas kasih tugas orang seperti itu. Walaupun dia membantu tapi membantu dengan mengingatkan semua itu dokter sama ini kan digaji tapi digaji dia tidak mau kasih keluar tadi ke impasnya untuk yang sakit ini kodo maunya begini-begini. Itu saja harapanku sama pemerintah ya.
0: Baik Bunda.
4: Kasih untuk ini bagaimana-bagaimana kan sebenarnya harapanku saya kalau memang ini pemerintah ada gratis pemeriksaan sampai di ujungnya sana tidak digratis. Iya, saya rasakan sendiri. Saya bicara ini begini.
0: Kalau jelas bicara program jadi, kesehatan gratis.
4: Iya, gratis merasa ini beri akhirnya sampai di sana membayar.
0: Di mana itu Bunda?
4: Ada tidak usah mikas tahu. Ambil saja kartu dibayar walaupun itu enggak sampai 10.000. Misalnya ambil dulu kartu Bu, ambil
0: begini.
4: Jadi harapanku memang di situ mulai sekarang ya, harapanku saya selama ini perbaiki dulu pengurusan kesehatan, dimudahkan surat-surat, dan urusan-urusan sekolah. Itu masalah kesehatan itu, itu harapanku sama pemerintah. Memang sebenarnya mungkin ada pemerintah, kenapa kita ini selalu diberatkan semua-semua, tapi kita tidak tahu apa dia bilang dalam artinya kan. Jadi memang kita memang harus berusaha sendiri bagaimana bisa ini, bagaimana bisa ini. Pemerintah kan tertentu dia mau bantu kita, itu pun juga tidak terbukti kata-katanya mau dibantu ini, mau ini, belum bisa selesai satu om. Lain lagi rencananya begitu kan, tidak
0: fokus ini.
4: Ya tidak fokus. Pokoknya Rian, bagi saya ya, tambah kacau dunia ini. Ke depan begitu.
0: Tanda-tanda Mika.
4: Iya, tanda-tanda.
0: Belum tahu menikah ini sama teman-teman yang lain di sini.
4: Insyaallah menikah kok itu cepat. Tidak usah kita pikirkan itu. Itu jodoh dan apa ya?
0: Apa rezeki?
4: Allah yang pegang rezeki. Jadi kita jangan terlalu mengejar rezeki, jodoh atau apa. Insya Allah kalau memang jodoh datang sendiri.
0: Iya.
4: Perbaiki saja. Saya mohon dengan pemerintah ya, ini belum dilaksanakan seperti ini tugasnya, masih di bagian kesehatan sebagai koordinator atau bagaimana. Harus ditempatkan di rumah sakit tertentu begitu, mungkinkah tertentu atau apakah? Itu saja saya harapanku.
0: Siap Bunda Cu. Makasih banyak Bunda Cu.
4: Sehat selalu.
0: Sehat juga.
4: Sekeluarga ya, sama Ines ya. Sehat selalu sekeluarga. Salam sehat sama Mama ya. Salam sehat sama istrinya Bang Riang ya.
0: Siap perintah. Aman.
4: Salam sehat sama teman-teman di Perompat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Fatma, sahabat budaya. Di belakang Ibu Fatma 0811409250. Halo, Baribasa. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Baribasa, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Iwan.
5: Iya, siap bosku.
0: Bagaimana kabar ini Pak Iwan?
5: Baik, alhamdulillah.
0: Sehat. Sudah minum kopi kah?
5: Ini lagi sementara bikin.
0: Terlambat kimu jam 9.
1: Harusnya jam 7
0: itu. Cocok sekali.
1: Kopi.
0: Maksudnya ketiga kali gelasnya. Pak Iwan. Ayo kita bahas-bahas ini. Ya bagaimana tanggapan Teh ini?
5: Iya, jadi tadi di perjalanan itu saya dengar. Saya dengar ternyata menarik ya. Menarik dalam arti bahwa ini adalah siklus yang terus-menerus terjadi. Terus-menerus terjadi, bahkan sejak dulu sudah ada. Bagaimana persoalan empati dan berempati ini kemudian menjadi sesuatu yang lalu kita sematkan terhadap layanan-layanan publik termasuk layanan kesehatan kan, seperti itu. Nah, kalau menurut pengalaman saya pribadi maupun dari kasus-kasus yang saya baca, ada tiga hal yang kemudian kita harus lihat, yaitu pertama kondisi rumah sakitnya itu sendiri, rumah sakitnya itu sendiri, terus yang kedua yang harus artinya secara fisikly ini ya, secara fisiknya, fisik rumah sakit fasilitasnya saya maksud, terus yang kedua pada nakesnya itu sendiri, tenaga kesehatan itu sendiri. Dan yang ketiga itu adalah kepada sistem yang berlaku kepada sakit tersebut.
0: Manajemen.
5: Jadi kalau manajemennya. Nah, terus dan kemudian tergantung juga kita lihatnya ini dari sisi pasiennya. Jadi ada empat hal-nya. Ada tiga di rumah sakitnya, satunya terhadapnya. Kita bicara dulu yang rumah sakitnya. Sorry, ini saya awam sebenarnya. Saya awam cuman kami hanya mencoba menghubung-hubung. Takutnya saya habis ngomong begini terus ada yang telepon tadi kira kepater
0: yang sampai kita next lagi yang dibully tiba-tiba aman ya bagaimana itu Pak Iwan?
5: Jadi kita masuk dulu ke fasilitas ya, bertumpuknya pasien di UGD itu karena fasilitas artinya pada saat pasien datang kan semua tempat tidur itu kosong, dia terisi kan, terisi. Nggak mungkin juga tenaga kesehatan memeriksa pasien itu dalam kondisi misalnya di lantai atau di kursi.
0: Yeah.
5: Nah kan ada beberapa hal-hal tertentu yang membutuhkan peralatan-peralatan medis untuk memeriksa dan memastikan kondisi pasien.
0: Oh,
5: kan
0: yeah. Seperti itu. Yeah, yeah.
5: Nah ternyata di UGD itu kan ada keterbatasan bed ruang. Misalnya.
0: Yeah.
5: Iya. Atau ada keterbatasan oksigen misalnya. Yeah. Nah itu yang mempengaruhi juga sehingga terjadi antrian di UGD.
0: Ya kalau kita mengurut pada
5: korban.
0: Ya.
5: Iya, iya, itu terjadi pada korban. Artinya dari urutan-urutan ini, kemudian nanti kan kita bisa tahu seperti apa pendekatan ataupun penyelesaian solusi yang harus kita lakukan.
0: Oh iya, nah, iya, iya.
5: Jadi sebaiknya begitu, bosku, nggak bisa langsung nurun-nurun orang. Eh kok begini. Nggak bisa juga kita begitu.
0: Jadi kita harus lihat dulu secara keseluruhan apa sih masalahnya toh.
5: Iya betul. Jadi, nah saya berbicara ini karena berdasarkan pengalaman.
0: Iya iya. Oh.
5: Keluarga juga, bapak, ibu, saudara itu pernah semua saya bawa UGD dan faktanya seperti itu. Ada kita minta pada saat kita masuk tersedia ruangan atau tersedia bed.
0: Iya.
5: Karena kan bukan kita yang atur semua itu kan
0: betul.
5: Dari coba dari Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Iya
5: iya. Nah, pada saat kita datang penuh mau tidak mau antri kan seperti itu. Dan ini artinya balik dulu ke fasilitas rumah sakit itu sendiri.
0: Iya,
5: Nah, kemudian kita masuk ke nakesnya, tenaga kesehatannya.
0: Iya. Yeah.
5: Nah, jadi menurut saya pribadi beda itu bosku kalau ketemu orang yang sakit karena bukan pekerjaan harian kita. Kita langsung terenyuh, kita langsung kasihan.
0: Yeah.
5: Melihat orang yang sakit, ih kasihan nih itu.
0: Yeah.
5: Nah, itu beda. Beda perasaan yang dialami oleh tenaga kesehatan karena setiap hari akan melihat hal-hal seperti itu bahkan persoalan gangguan kesehatan yang lebih berat yang belum pernah kita lihat bahkan dia sudah sering lihat karena memang setiap hari seperti itu itu adalah jadi pasti beda sih. Kalau kita lihat orang berdarah-darah dengan mereka lihat orang berdarah-darah, mereka biasa. Sementara kita itu sudah pilas sama kita. Jadi MC-nya pasti juga berbeda.
0: Iya.
5: Kalau kita kan sensitif, kita lihat gitu sensitif sekali. Kenapa itu orang di dalam berdarah nih? Kan begitu.
0: Iya,
1: iya juga.
0: Iya.
5: Jadi ada perasaan yang berbeda karena ada yang jarang melihat, ada yang sering melihat. Pasti seperti itu.
0: Yeah.
5: Nah, makanya karena sering melihat, mungkin itulah yang mendegradasi empati.
1: Iya. Tapi yang disayangkan di sini kan komentar dari nakesnya yang bilang begitu di
0: maksudnya ibaratnya.
5: Iya, betul.
0: Mungkin orang berkonotasi yang cepat mati gitu. Aduh.
5: Iya, akan kesitu.
0: Iya.
5: Nah, kemudian yang kita lihat lagi bahwa beban kerja tenaga kesehatan ini memang tinggi.
0: Iya sih, memang betul. Tinggi. Tidak bisa dipungkiri, betul dia.
5: Iya, jadi ada kelelahan emosional yang mereka rasakan.
0: Iya. Yeah.
5: Karena tekanan kerja atau beban hidup, dan itu kan dilakukan tiap hari, itu terus kerjaan tiap hari. Berat dia rasa. Belum lagi misalnya, kalau dia tenaga kerja yang belum full misalnya mendapatkan gaji.
0: Iya, tunjangannya rendah gitu ya gitu.
5: Yang rendah. Akhirnya dia hubung-hubungkan antara dedikasi kerjanya dengan pendapatan yang dia terima. Nah, begitu itu jomblang, pasti dalam hatinya orang sini mengeluh, kan pasti akan terjadi seperti itu. Pada saat dia mengeluh, nah itulah kemudian empatinya juga akan berkurang.
0: Lampu, di sisi lain ini.
5: Iya, di sisi lain itu ada mungkin manusia itu punya mekanisme pertahanan diri, bosku.
0: Oh iya.
5: Jadi begitu kadang-kadang juga saya begitu saya diserang, bukannya saya menerima sebagai masukan, tapi langsung
0: emosi.
5: Blok. Emosi tidak boleh begitu, tidak begitu di rumah sakit. Itu lagi muncul mekanisme pertahanan sendiri yang tiba-tiba. Itu juga mungkin salah satu faktor ya.
0: Iya bisa jadi, iya betul-betul salah satu faktor.
5: Iya. Sisi lain juga ya itu tadi bahwa masing-masing orang itu berbeda psikologisnya.
0: Iya.
5: Jadi kita berbicara A belum tentu itu sama dengan yang dirasakan si A.
0: Betul.
5: Karena kenapa? Dia yang tiap hari merasakan sementara kita tidak tiap hari merasakan. Bukan ini pembelaan, tapi kita menyebut faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. Nah, kalau yang mbaknya tadi bilang bahwa dia kan sebenarnya tidak lagi kerja, Ji. Yeah. Lagi di depan lagi di depan media sosial, baru tiba-tiba tiba-tiba dia membuat status ataupun komentar dengan balasan yang sangat menyakitkan. Mm-hmm. Kan begitu. Nah, itulah juga tantangan kita saat ini. Betul, bahwa tenaga kesehatan, itu perawat, itu dokter, itu kan dijejari dengan teori-teori, dijejari dengan praktek. Lebih ke hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana caranya dia bisa menjadi tenaga kerja kesehatan yang mengetahui aspek yang berhubungan dengan kesehatan fisik seseorang. Jadi lebih banyak ke fisik, lebih banyak ke anatomi tubuhnya pasien, supaya dia mengetahui sakit apa. Pelajaran tentang empati, kondisi psikis, emosional pasien itu mungkin yang masih kurang. Itu yang harus diperbanyak.
0: Betul.
5: Banyak sehingga melihat pasien itu adalah satu kesatuan utuh antara jiwa dan fisiknya. Bukan hanya fisik. Bukan hanya fisik kok, tapi jiwanya juga itu yang harus disentuh.
0: Oh, kan begitu.
5: Iya. Bahkan itu beberapa bosku yang saya tahu bahwa penyembuhan seseorang itu juga banyak dipengaruhi oleh namanya sugesti. Jadi kalau dia sakit, misalnya, terus dia sugestikan, insya Allah saya sembuh ini dalam 2 hari saya sembuh. Jadi kan ada kan aura-aura positif yang ditimbulkan dalam dirinya untuk melawan penyakit itu. Nah itu juga kedokteran juga mengakui bahwa itu ada. Penting untuk proses penyembuhan.
0: Betul, ada memang penelitian memang bahkan ada untuk pengobatan pakai sugesti, hipnotis. Juga
5: dan itu sudah diakui juga bahwa dengan adanya seperti itu artinya bahwa seorang pasien yang sakit bukan hanya fisiknya saja yang harus diobati, bosku.
0: Kejiwaannya
5: makanya perlu sekali empati dari nakes. Kalau tidak empati, sakit tummy, demam tummy, sakit tummy derasa, terus ada lagi kata-kata pedis dari nakes, semakin terpuruk nih itu pada pasien. Semakin terpuruk. Nah, itu kita kembali ke komentar pedis daripada para nakes ini terhadap kasus-kasus seperti ini. Secara umum kan boleh kita bilang bahwa bukan hanya tenaga kesehatan, ada juga hal-hal lain. Ya, maksudnya secara umum netizen ya. Jadi ada namanya itu bosku online disinhibition effect.
0: Apa itu?
5: Jadi itu seperti kecenderungan seseorang. Dia menjadi lebih berani atau agresif di dunia maya karena tidak ketemu dengan orang ini, tidak ketemu langsung. Karena dia tidak ketemu, tidak ada kontrolnya, karena dia tidak lihat muka ini orang kenapa, kamu masih.
1: Tidak baku kenal, Ji.
0: Iya, makanya berani.
5: Berani. Padahal beda itu bosku, kalau mungkin bicara sama orang terus
0: belum muka langsung.
5: Kita lihat mukanya. Pasti memang maki karena muka kasihan kan gitu.
0: Kemasihan.
5: Ada tuh itu memang ya belum pikir bicara emosi duluan gitu mukanya pakai
0: baju sih. Ini sih itu.
1: Baru dulu mukanya kayak langsung aja.
0: Apa sih ini orang? Pak Balki.
5: Makanya bosku ada namanya saring sebelum sharing.
0: Oh iya, saring. Betul, tahu. Saring sebelum sharing. Filter kimia mantau, iya tahu.
5: Jadi kalau mau mengetik itu jangan sampai jari tak lebih cepat dari otak.
0: Betul. Karena sangat rawan sekali informasi di media sosial itu karena
1: apalagi kalau ada jabatan-jabatan tak deh. Nah, gampang sekali nasorot netizen itu.
0: Betul.
5: Ya, mungkin di grup arisan keluarga saya salah ngomong.
0: Gosip ya, bombe ya. Aduh, luar biasa. Oke, Pak Iwan, mantap luar biasa.
5: Baik. Itu sekedar sharing pagi ini bosku.
0: Luar biasa ya, komentar Pak Iwan.
5: Semoga bisa bermanfaat bagi yang lain.
0: Siap.
5: Terima kasih.
0: Iya, makasih Pak Iwan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Iwan. Memang kalau kita bedah lagi dari perkataan Pak Ewi, kita harus menelusuri dulu, telisik dulu,
1: yeah,
0: apa sih yang masalah ini, apa sehingga muncul ini. Jadi mungkin tidak boleh langsung menjudge bahwa ini, mm-hmm, wah ini salah, ini salah. Kita harus urut dulu, apa sih benang merah ini masalah. Nah, jadi ya saring dulu sebelum sharing. Yeah. Tapi memang kalau kita kaitkan lagi perkataan, ya kita jaga-jaga, yeah, dulu. Dan manusia kan ada kesabaran, sabar, mm-hmm, tahan-tahan dulu lah gitu, mm-hmm, ya kan. Oke, Sahabat Budaya ini, mengingat waktu juga kita sudah ada di penghujung acara. Dan tentunya Bang Rian, terima kasih kepada semua pendengar, penelpon yang sudah sempat masuk ya di acara Bari Bahasa pagi hari ini sejak pukul 7 pagi hingga menjelang pukul 9 ini. Dan semoga komentar, opini kita semua dapat bermanfaat. Ambil yang baik-baiknya, buang yang tidak baik-baik. Dan tentunya kita punya harapan kedepannya untuk pelayanan kesehatan, bagaimana harapannya Ines?
1: Ya, semoga kedepannya pelayanan kesehatan itu mengutamakan nyawa.
0: Dan juga mungkin nakes-nakes, walaupun kita tahu bebannya luar biasa, tapi ingatlah,
1: kamu itu
0: nakes loh, ada etika. Kita ada paham bebannya lah, tapi jangan sampai mengutarakan hal-hal yang sangat pedis bagi masyarakat. Namanya resiko pekerjaan yang begitu,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Kita sangat memaklumi beban yang dialami nakes, dan juga para pasien atau masyarakat harus memahami juga, saling berkolaborasi lah. Dan ketika mungkin nakes capek, ya kita juga harus memahami. Yang salah ketika salah satu yang cuek, yang satu sangat membutuhkan, nah itu hal yang tidak baik. Oke, saya Bang Rian dan juga
1: saya Ines. Ines
0: pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai di tanggal 7 Agustus 2022 tepatnya di hari Jumat. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP wis apa?
1: Mas apa-apa berita ka? Minggal ada wita berita dah share tau wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi mangkok ku media sosial leh. Dek na risa maka ada politika sumber berita na, aja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ku makut ya.
0: Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id makanya tampilan na, magampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Sahabat wisata, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, terbentang sebuah permata alam yang memukau dunia. Rambang-Rambang, kawasan pegunungan Batu Kapur terbesar ketiga di dunia. Menyajikan panorama tebing batu menjulang tinggi yang berpadu dengan hijaunya alam pedesaan.

0: Dengan perahu tradisional, Anda bisa menyusuri aliran Sungai Putih. Sepanjang perjalanan, hamparan nipah, hutan bakau, dan panorama tebing kapur akan menyapa setiap pandangan Anda. Tak hanya memanjakan mata, rambang-rambang juga menyimpang jejak sejarah. Di dalam gua prasejarahnya, terdapat lukisan tangan dan simbol-simbol peninggalan manusia purba yang menjadi bukti peradaban ribuan tahun silam. Kini, rambang-rambang berkembang sebagai desa wisata berbasis masyarakat. Pengunjung dapat menikmati Telaga Bidadari, Taman Batu, hingga keramahan warga lokal yang selalu menyambut dengan senyum hangat. Rambang-rambang, wisata alam unggulan Sulawesi Selatan, pesona dunia yang lahir dari kekayaan Nusantara.
1: Kabaratna Pro 4.

0: sahabat budaya, dalam tradisi masyarakat Sulawesi, khususnya di wilayah Luwu dan beberapa daerah lain, pohon sagu dipercaya sebagai simbol kehidupan dan sumber rejeki. Ada mitos yang menyebutkan bahwa pohon sagu berasal dari pengorbanan seorang perempuan atau leluhur, sehingga harus dihormati dan tidak boleh ditebang sembarangan. Sebelum menebang sagu, sebagian masyarakat adat juga melakukan doa atau ritual sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Mitos ini mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP weh sapo.
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita rahsia tau ya deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke sih berita baru.
0: Weh, aja nesembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tumakuk ke media sosial deh. Dek neri sama kada politika sumber berita na, aja mana berita berita baca, ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo, jadi teki pale wadi sapa berita ke makut ya?
0: Weh, aja nata mabila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya, tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, manangka di RRI was, iya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu RRI.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sapo. Ya kau mau ketepale lebih ko berita na RRI.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenaran nannya terpercaya. Apalagi reportal berita RRI.co.id makanya tampilan na, magampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu paru berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Nusantara Pagi,

0: cantik ya. Happy kan kamu?
1: Tapi kok aku ngerasa pusing ya? Duh.
0: Itu biasa kali. Ini karena udah lama gak begaul nih kamu.
1: Oh, serius nih? Tapi ini bukan gejala COVID kan?
0: Alah, udahlah. Orang-orang di sini pada sehat-sehat kan? Tuh, lihat.
2: Halo, kamu di mana?
1: Di rumah sakit.
2: Di rumah sakit? Kenapa?
1: Ternyata meskipun kita tuh kelihatannya sehat, tapi belum tentu bisa bebas dari COVID-19.
2: Lah, kok bisa?
1: Ya bisa lah. Tahu gak sih, sepulang hangout minggu lalu, aku tuh bawa virus ke rumah. Terus ibuku yang lagi kurang sehat, tiba-tiba langsung aja kena.
2: Ya ampun.
1: Ya, itu dia. Meskipun kita ngerasa sehat, bisa jadi kita sebagai carrier buat orang lain. Aku kasih tahu ya, sekarang kita tuh mesti benar-benar harus jaga jarak, hidup bersih, dan menjaga kesehatan. Kamu jangan sampai kayak aku sama ibu aku ya.

0: Jalangkote, jajanan khas Makassar, memiliki cerita panjang sejak kemunculannya. Nama Jalangkote diyakini berasal dari dua kata, jalang yang berarti berjalan, dan kote yang menggambarkan suara teriakan penjual mirip ayam yang berkotek. Dulu, Jalangkote dijajakan secara sederhana, menjadi makanan ringan yang mudah dibawa sekaligus pengisi perut masyarakat Makassar. Isi Jalangkote awalnya sederhana, hanya bihun, kentang, wortel, dan telur rebus dengan bumbu lokal. Namun seiring waktu, isian berkembang dengan tambahan daging cincang, ayam, hingga udang. Di daerah lain di Indonesia, Jalangkote kerap disebut dengan nama lain, seperti pastel di Jawa atau panada di Manado, yang berisi ikan cakalang pedas. Semua punya ciri khas masing-masing, tetapi Jalangkote tetap menonjol dengan sambal cairnya yang khas. Kini, Jalangkote mengalami inovasi besar. Tak lagi sebatas jajanan pasar, ada varian beku atau frozen food yang bisa dikirim hingga keluar kota, bahkan luar pulau. Kreativitas juga hadir lewat isian kekinian, seperti tuna, mayo, keju, atau rendang, menyesuaikan selera modern, dari makanan tradisional hingga ikon kuliner yang siap mendunia. Jalangkote terus berevolusi tanpa kehilangan cita rasa khas Makassar.
1: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Nusantara Pagi Pro 4.

0: Hari Sejuta Pohon Sedunia pertama kali ditetapkan pada 10 April 1872. Gerakan ini diperingati sebagai upaya penyelamatan hutan dan kelestarian lingkungan. Di Indonesia, Hari Gerakan Sejuta Pohon Sedunia pertama kali diperingati pada tanggal 10 Januari 1993. Tujuan Hari Gerakan Sejuta Pohon adalah menciptakan lingkungan yang sehat, sejuk, dan asri. Gerakan ini mengajak seluruh manusia untuk terus melestarikan pohon yang sangat penting bagi kelangsungan hidup di bumi. Dengan adanya jutaan pohon, ekosistem hutan yang terjaga akan mampu memelihara dan menjaga bumi.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Chris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sulawesi Selatan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Oke, 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani menemani Anda dalam program acara kita, yaitu dengan berbagai rangkaian acara menarik kami hadir untuk Anda hingga jelang jam 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang pasti kita akan hadirkan untuk awal perjumpaan tak pengembangan energi terbarukan. Seperti apa informasinya, jangan kemana-mana. Teman saya bertiga akan hadir untuk Anda. Stay tune terus ya.

0: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Budaya, senang sekali bisa bersama dengan Sobat Budaya pada pagi ini. Kita bertiga, saya Ines,
1: dan saya Dila,
2: dan saya Sri,
0: akan menemani Sobat Budaya membahas tentang energi terbarukan yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia ini kita mempunyai potensi besar dalam mengembangkan energi terbarukan, Sobat Budaya. Jadi dengan sumber budaya yang melimpah, panas bumi yang luas, hingga angin yang kuat, penggunaan energi terbarukan di Indonesia secara masif bukanlah hal yang mustahil. Namun sayangnya, hingga kini sebagian besar kebutuhan energi Indonesia masih bergantung pada bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Padahal di tengah isu perubahan iklim dan target net zero emission 2060, energi terbarukan bisa menjadi salah satu solusi utama yang perlu dipercepat. Pengembangan energi ini juga dapat membantu menjaga lingkungan, sekaligus membuka peluang ekonomi baru. Jadi lantas bagaimana sih potensi energi terbarukan di Indonesia? Oke, kita lanjut, bagaimana sih Dila?
2: Nah, jadi apa itu energi terbarukan? Jadi sebelum masuk ke konteks Indonesia, kamu perlu tahu nih apa yang dimaksud dengan energi terbarukan. Jadi energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam dan bisa diperbarui secara alami dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini tentu berbeda dengan energi fosil yang terbatas dan justru berkontribusi besar terhadap emisi karbon. Sebab energi terbarukan menawarkan solusi yang lebih ramah lingkungan, ada pun beberapa jenis energi terbarukan yang meliputi energi surga. Energi, maksud saya energi surya.
0: Surya ya. Tiba-tiba di surga.
2: Nah, oke, saya lanjut. Meliputi energi surya, angin, air, panas, bumi, dan bioenergi.
3: Oke, baik sahabat budaya, kita lanjut pembahasannya ya. Itu tadi dari teman saya Dila, dia sudah memaparkan berbagai apa sih itu jenis-jenisnya energi terbarukan. Nah, di sini saya akan membahas nih potensi energi terbarukan yang ada di negara kita Indonesia. Oke sahabat, Indonesia adalah salah satu negara dengan potensi energi terbarukan terbesar di dunia. Adapun di bawah ini ya, saudara sahabat budaya, berikut adalah gambaran potensi energi terbarukan di Indonesia. Yang pertama itu ada energi surya, tenaga, angin, bioenergi, panas bumi, serta gelombang laut. Perlu sahabat budaya tahu, sekarang ini sudah ada beberapa daerah yang menjadi pusat pengembangan energi terbarukan di Indonesia, seperti NTT, NTB, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi. Distribusi geografis seperti ini membuat energi terbarukan bukan hanya menjadi solusi untuk dekarbonisasi, namun juga dapat mendukung pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Baik sahabat budaya, sebelum kita lanjut, mungkin kita bisa dengarkan lagu berikut ini.

0: Awas, awas, ada musuh 1605. Mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
6: Oke, baik. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi, mengapa energi terbarukan penting bagi Indonesia? Nah, Indonesia ini sedang menghadapi peningkatan kebutuhan energi seiring dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan juga perkembangan industri. Pentingnya pengembangan energi terbarukan menjadi sebuah urgensi yang perlu dilakukan karena 1. Mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Nah, cadangan minyak bumi dan gas alam bersifat terbatas. Oleh karena itu, energi terbarukan membantu menciptakan pasokan energi yang lebih berkelanjutan. Yang kedua, mendukung target net zero emission. Pemerintahan Indonesia terus mendorong transisi energi untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung komitmen iklim global. Ketiga, meningkatkan ketahanan energi nasional. Pemanfaatan sumber ketergantungan terhadap impor energi. Dan yang keempat, membuka peluang ekonomi baru. Pengembangan proyek energi terbarukan menciptakan lapangan kerja baru di sektor konstruksi, manufaktur, teknologi, hingga operasional pembangkit.
7: Nah, ada juga nih tantangan pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Nah, meski memiliki potensi yang sangat besar, pengembangan energi terbarukan di Indonesia ternyata juga masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa tantangan utama yang sering kali muncul, yaitu yang pertama ada investasi yang perlu ditingkatkan. Nah, pembangunan infrastruktur energi terbarukan membutuhkan investasi yang besar di tahap awal. Nah, kemudian yang kedua ada infrastruktur kelistrikan. Tidak semua wilayah memiliki jaringan transmisi yang mampu mengakomodasi pembangkit energi terbarukan yang baru. Kemudian yang ada ketiga, yaitu regulasi dan perizinan. Penyederhanaan proses perizinan menjadi faktor penting untuk mempercepat realisasi proyek. Kemudian ada teknologi penyimpanan energi. Nah, sumber energi seperti surya dan angin itu membutuhkan teknologi penyimpanan energi agar pasokan listrik tetap stabil. Kemudian ini yang terakhir, sobat saudara, itu adalah kesadaran dan adopsi. Nah, di sini pemanfaatan energi terbarukan di sektor rumah tangga dan bisnis masih perlu didorong melalui edukasi dan juga insentif.

0: rangkaian listrik kembali normal. Penggunaan MCB dapat dimatikan jika sedang mengalami masalah dan dapat dihidupkan kembali ketika rangkaian listrik kembali normal.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Seru banget bro, gaskan.
3: Yo, bro.
4: Hey, stop ya. Bahaya kamu freestyle di jalan raya seperti ini. Bahayain diri kamu dan orang lain.
2: Yalah, gaskan.
5: Kehidupan lebih berharga daripada aksi berani di jalan raya. Berkendara dengan bijak dan jaga keselamatanmu.
2: Seru banget bro, gaskan.
3: Yo, bro.
2: Gaskan.
5: Kehidupan lebih berharga daripada aksi berani di jalan raya. Berkendara dengan bijak dan jaga keselamatanmu.
6: Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar.
7: Sahabat budaya, adapun solusi dan inovasi menuju energi terbarukan atau energi hijau. Dari banyaknya tantangan yang ada, berbagai solusi terus berusaha dikembangkan untuk mempercepat transisi energi. Berikut ini adalah beberapa langkah yang sekarang sudah mulai dijalankan dalam rangka pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Yang pertama ada penguatan kemitraan pemerintah dan swasta melalui proyek-proyek EBT skala besar. Yang kedua ada pengembangan teknologi penyimpanan energi seperti baterai skala industri. Dan yang terakhir, digitalisasi sistem kelistrikan melalui smart grid. Sahabat budaya, semakin banyak pihak yang terlihat, semakin besar pula kemungkinan Indonesia bisa keluar dari ketergantungan pada energi fosil.
8: Nah, sahabat budaya, selain berdampak positif pada lingkungan, pengembangan energi terbarukan di Indonesia juga membuka peluang besar di bidang ekonomi. Contohnya seperti, pertama, penciptaan lapangan kerja hijau di bidang instalasi, perawatan, dan inovasi teknologi energi. Dan yang kedua, pertumbuhan UMKM di sektor panel surya skala rumah tangga dan bioenergi lokal. Dan yang ketiga, diversifikasi ekonomi desa, khususnya di daerah terpencil dengan potensi energi alam yang tinggi. Dan yang terakhir, investasi asing yang masuk ke proyek pembangkit energi bersih di Indonesia. Dengan pendekatan yang tepat, energi terbarukan tentu saja bisa menjadi pilar penting dalam transformasi ekonomi Indonesia.

0: Oke, jadi Sobat Budaya, kita lanjutkan membahas tentang fakta tentang seputar energi terbarukan di Indonesia. Nah, yang pertama ini, apa saja sih energi terbarukan yang paling potensial yang ada di Indonesia? Sebenarnya hal ini tergantung pada wilayah geografisnya. Namun, energi surya, panas bumi, tenaga air, angin, dan bioenergi adalah hal yang paling potensial. Kemudian yang fakta yang kedua adalah, apakah energi terbarukan lebih mahal dari energi fosil? Nah, untuk biaya awal memang lebih tinggi, tapi dalam jangka panjang, penggunaan energi terbarukan justru lebih murah dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, daerah mana saja sih yang cocok untuk pengembangan energi terbarukan? Nah, daerah-daerah yang cocok itu ada NTT, ada NTB, ada Sulawesi, ada Sumatera, yang dimana mereka merupakan beberapa daerah dengan potensi tinggi untuk EBT.
1: Nah, maka dari itu mari kita dukung pengembangan energi terbarukan demi Indonesia yang berkelanjutan. Pengembangan energi terbarukan di Indonesia merupakan visi jangka panjang untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Apalagi Indonesia mempunyai semua modal dasar yang diperlukan, seperti sumber daya alam yang melimpah, lokasi strategis, dan dukungan kebijakan pemerintah. Namun, tanpa partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, transisi ini mungkin tidak bisa berjalan optimal. Maka dari itu, dengan semakin banyaknya inisiatif hijau dan solusi inovatif, kini saatnya kita bergerak bersama menuju masa depan energi yang bersih, adil, dan berkelanjutan.
0: Iya, sebagai perusahaan yang memiliki ekosistem bisnis luas, Astra mempunyai peran strategis dalam mendorong keberlanjutan melalui inisiatif sustainability. Astra telah mengintegrasikan isu lingkungan ke dalam kegiatan operasional, termasuk dalam pengembangan energi terbarukan. Nah, contohnya seperti program Astra Green Energy untuk meningkatkan efisiensi energi dan mendorong penggunaan energi terbarukan, serta pengembangan kendaraan listrik atau EV.
2: Baik sahabat budaya dimanapun berada, itulah tadi sedikit informasi mengenai pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang energi terbarukan. Semoga sahabat budaya dimanapun berada bisa sehat selalu dan diberikan kesehatan. Kami pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya, Tiwa merupakan upacara adat masyarakat Dayak Ngajuk di Kalimantan Tengah yang bertujuan mengantarkan arwah anggota keluarga yang telah meninggal menuju alam leluhur dalam kepercayaan keharingan. Leluhur dalam kepercayaan keharingan, upacara ini biasanya dilaksanakan beberapa waktu setelah pemakaman awal dan melibatkan berbagai ritual adat, tarian, musik tradisional, serta kebersamaan seluruh anggota masyarakat. Tiwa tidak hanya dibentuk penghormatan kepada leluhur, tetapi juga mencerminkan nilai

0: nilai gotong royong, persaudaraan, dan pelestarian warisan budaya yang masih dijaga hingga saat ini.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti program acara Teras UMKM yang akan mengangkat topik terkait dengan mengoptimalkan media sosial sebagai etalase digital UMKM. Bersama owner Nasi Bakar Cook by Della, Agung Arnian Syahputra dari Riberane nomor 3 Makassar. Selamat mengikuti. FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali sama saya Dewi Satriani dalam program acara kita yaitu Teras UMKM. Nah sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah seperti biasa ini sahabat budaya, kita di studio sudah hadir narasumber kita yang akan berbagi pengalamannya, bercerita tentang gimana sih menjadi pebisnis atau pengusaha UMKM. Nah topik kita ini terkait dengan mengoptimalkan media sosial sebagai etalase digital UMKM. Narasumber kita sudah datang, ada owner Nasi Bakar Cook by Della, Agung Arnian Syahputra. Iya, kita langsung aja menyapa daripada kita berlama-lama sahabat budaya ya. Assalamualaikum Kak Agung.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Kak Agung jangan terlalu jauh dari mic-nya biar suara gantengnya Kak Agung bisa kedengaran dan jelas. Iya. Oke. Kak Agung gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Tidak terjadi kemacetan?
1: So far lancar.
0: Alhamdulillah. Memang tinggal di mana nih Kak Agung?
1: Kami domisili Diantang.
0: Diantang ya, sama saya. Ya. Oke, yang pasti nih Kak Agung, kita akan membahas terkait dengan mengoptimalkan media sosial sebagai etalase digital UMKM. Seperti biasa, saya ini salah satu penontonnya dan salah satu pembelinya, customernya juga Kak Agung ya. Tentang Nasi Bakar gitu loh. Saya suka sekali nonton karena Kak Agung juga lincah, istri yang cantiknya juga lincah sekali untuk packing-packing. Tahu ya membedakan yang mana ini nasi bakar, nasi bakar cumi, nasi bakar ayam, nasi bakar sebagainya itu tahu. Paru apa ya, tahu sekali membedakan, padahal ini sudah terbungkus loh.
1: Pengalaman
0: ya, jadi udah tahu membedakan bahwa ini paru, ini cumi, ini ayam gitu ya Kak ya. Oke, ya udah kalau gitu kita langsung aja nih Kak Agung. Kak Agung, ini kan tentang Cook by Della nih produknya. Bagaimana ini awal mula Kak Agung terjun ke dunia usaha kuliner? Cerita dulu Kak Agung.
1: Boleh. Ya. Jadi awalnya itu ya sederhananya itu kita pada waktu itu after COVID nih, setelah pandemi tahun 2023. Setelah after COVID 2023 itu kita buat ini nih, apa lagi namanya? Kita apa sih lagi?
0: Buat apakah buat ya. Usaha gitu, minuman belum?
1: Belum. Pada waktu itu kita buat masakan.
0: Saya masakan.
1: Ya, jadi saya dan istri itu suka masak.
0: Nah,
1: saya istri suka masak di rumah, orang rumah bilang masakannya enak.
0: Iya. Memang hobi masak ya?
1: Hobi dan senang aja suka masak.
0: Senang aja.
1: Istri. Terus pertama kali itu kita buat mie ayam dan enak.
0: Masya Allah.
1: Pertama kali coba mie ayam, tapi ya kan kalau mie ayam kondimennya banyak.
0: Benar.
1: Belum berpikir untuk jualan nih. Nanti di bulan Februari istri nyeletuk. Bilang apa enggak kita buat usaha aja nih ya.
0: Iya.
1: Tapi penasaran usaha apa yang bagus. Akhirnya coba di nasi bakar.
0: Iya.
1: Langsung tuh di bulan Februari langsung nasi bakar dulu.
0: Nasi bakar dulu. Oke. Okay. Itu Februari tahun berapa itu, Kak?
1: 2023.
0: Jadi kurang lebih 2023, 4, 5, 6. Kurang lebih 3 tahun gitu. Kurang lebih 3 tahun itu sudah lincah sekali itu mau packing-packing. terus kasih masuk, tahu memang takarannya memang Kak ya.
1: Iya.
0: Jadi cetakannya udah ada.
1: Cetakannya itu dari 2020.
0: 2020
1: ini masih itu aja.
0: Masih itu bertahan ya. Awet. Tidak sembarang tuh takaran loh kalau kayak gitu ya.
1: Masih tuh cetakan yang orange itu masih sampai hari
0: ini. Jadi awal mulanya seperti itu, buat mie ayam dulu, terus akhirnya pindah ke nasi bakar
1: dan dijadikan usaha utama.
0: Usaha utama, ih keren. Kenapa sih pakai nama brand Cook by Della, Kak?
1: Ya, kalau Cook by Della itu saya buat nama Cook by Della itu karena sederhana, pengen ditahu, didengarnya mudah, dan ada sentuhan pribadinya.
0: Nama istri mungkin Della.
1: Sudah. Karena kan waktu itu awalnya kita mulai memang langsung di sosial media.
0: Iya.
1: Dan ingin ada sentuhan pribadi. Pengen nge-switch nih dari pengikut pribadi ke akun jualan kita gitu. Jadi buat Cook by Della-nya.
0: Jadi yang masak istri yang tercinta.
1: Benar.
0: Wih, luar biasa, beruntunglah kagung. Iya. Jadi produk apa saja yang ditawarkan oleh Cook by Della nih, Kak?
1: Ya, untuk saat ini produk yang kami tawarkan itu nasi bakar. Nasi bakar itu punya 4 varian rasa.
0: 4 varian.
1: Ada paru, cumi, ikan, dan ayam.
0: Oke.
1: Tapi dari semua nasi bakar, nasinya kita beda sih daripada yang lain.
0: Nasinya, kenapa? Apa yang membedakan nasi yang lain ini, Kak, dari Cook by Della?
1: Jadi nasi itu kita buat rasanya gurih.
0: Gurih.
1: Dan bisa awet, Kak. Jadi tanpa santan.
0: Oh, tanpa santan, tapi
1: benar,
0: gurih ya?
1: Tapi gurih.
0: Karena kan biasa orang kalau mau gurih itu pakai santan.
1: Benar, tapi kita nggak pakai santan, Kak.
0: Iya, kalau pakai santan biasa takutnya nanti tambah berlemak. Iya.
1: Itu ciri khasnya kita.
0: Ciri khasnya, oke. Jadi itu agak gurih, itu nasinya. Dan itu yang membuat awet gitu ya, Kak, ya?
1: Benar.
0: Oke, tidak mudah basi.
1: Benar.
0: Oke deh. Nah, sebelum nasi bakar yang lagi hits di wilayah Antang nih, karena kalau kita lihat secara langsungnya itu hits banget gitu ya, Kak, ya? Apakah sebelumnya pernah di kuliner lainnya, Kak?
1: Oh iya, itu tadi yang saya sebutkan pertama kan berawal dari mie ayam, open PO tuh kan.
0: Iya.
1: Mie ayam, open PO.
0: Jadi cuman, tidak standby?
1: Enggak.
0: Enggak ya, enggak seperti yang nasi bakar ini.
1: Benar.
0: Okay.
1: Itu awalnya dari mie ayam, terus langsung ke nasi bakar. Setelah nasi bakar, itu banyak lagi tuh. Sambil berjalan nasi bakar, kita buka, ada pernah cheesecake.
0: Cheesecake,
1: pernah ayam, ayam seperti konsepnya ayam lalapan.
0: Iya.
1: Cuman ayamnya itu empuk sampai tulang-tulangnya gitu.
0: Pakai presto?
1: Enggak, tanpa presto.
0: Tanpa presto,
1: iya.
0: Gimana caranya itu?
1: Bisa
0: ya?
1: Benar, bisa.
0: Nah, memang kalau orang yang hobi makan tahulah tekniknya.
1: Terus yang bertahan lama itu di catering harian, Kak.
0: Catering harian
1: itu 2 tahun kita.
0: 2 tahun. Catering hariannya itu diperuntukkan buat siapa itu, Kak?
1: Untuk rumah tangga.
0: Rumah tangga. Ya, jadi, ada memang pelanggannya ya, Kak?
1: Benar. Pakai rantangan. Rantangan harian gitu. Benar. Kita pakai itu.
0: Oke.
1: Itu lama loh, 2 tahun.
0: Lama
1: kita
0: ya?
1: Tanpa libur.
0: Tanpa libur. Itu namanya sesa aja, Ki. Jadi kalau misalnya kayak nasi bakar ini pakai libur juga?
1: Kalau nasi bakar ini mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dari
0: jadi kalau hari 5, Minggu libur ya,
1: hari
0: Kak?
1: Hari Minggu libur, benar.
0: Dari jam 5
1: jam
0: sore?
1: Jam 5 sore sampai habis.
0: Sampai habis. Benar. Habisnya datang tuh sampai jam berapa?
1: Maksimal di jam 12.
0: Maksimal jam 12. Jadi kalau misalkan ada yang lagi lapar-lapar jam 10 malam, kesana saja. Ya.
1: Langsung okay. aja.
0: Langsung aja. Tepatnya tapi kan orang penasaran nih Antang. Ya. Antang kan itu luas, Kak.
1: Benar.
0: Tepatnya di mana ini, Kak?
1: Ya, kita lokasinya di depan kampus Mega Reski, Jalan Antang Raya nomor 58.
0: Tidak tahu lagi mana itu kampus Tikes Mega Reski.
1: Ya.
0: Perjelas ke dulu di mana misi Pasaraya.
1: Lewatin misi Pasaraya.
0: Lewatin dari arah mana dulu?
1: Dari arah Telo.
0: Dari arah Telo. Jadi dilewati sedikit.
1: Sebelum kuburan,
0: sebelah kanan kiri?
1: Sebelah kanan. Seberang Bank BRI.
0: Oh, seberangnya Bank BRI.
1: Kalau mau nyari titik mapsnya itu di Bengkel Mawas Perdana Antang.
0: Bengkel Mawas
1: Perdana Antang.
0: Perdana Antang. Ya, nah, itu yang penasaran ya. Tapi saya yakin kalau orang Antang itu pada tahu di mana tempatnya ya, Cook by Della, nasi bakar ya yang lagi hits.
1: Oke. Okay. Soalnya kalau ke Antang wajib coba nasi
0: wajib
1: bakar.
0: Wajib coba kalau jalan-jalan ke Antang. Apalagi kalau lapar tengah malam, daerah Antang itu pasti itu banyak orang suka lapar. Iya. Oke, Kak Agung. Nah, ini tantangan terbesar. Oh iya, ini dulu apa yang menjadi motivasi sehingga memilih bisnis makanan dan minuman sebagai langkah pertama berwirausaha, Kak?
1: Iya, awalnya itu triggernya dari pandemi sih, yang banyak para UMKM yang jatuh tuh waktu pandemi. Tapi yang saya lihat yang tetap settle, yang bertahan waktu itu kan pertama kosmetik, terus bagian hobi, segala tentang hobi lah, itu jalan tuh waktu pandemi. Nah setelah itu ada nih yang bertahan tapi diam-diam, makanan.
0: Makanan ya.
1: Pasti kan makanan kebutuhan semua tetap dibutuhkan. Nah waktu itu pas istrinya letuk, saya bilang ya udah deh, coba di kuliner aja kan, kita suka makan, kita suka masak, jadi apa salahnya kita coba aja. Itu aja sih.
0: Seperti itu ya. Jadi intinya ini kalau istri mengatakan kalau nyeletuk ya haruslah diusahakan gitu ya kan.
1: Dia bagian nyeletuknya, kita yang bagian prosesnya.
0: Yang prosesnya gitu ya kan. Benar. Oke, tantangan terbesar apa yang Kak Agung hadapi saat merintis usaha dan bagaimana cara mengatasinya, Kak?
1: Baik. Kalau masalah tantangannya itu yang problem terbesar nih ya, masalah produksi, ngenalin produk. Benar.
0: Kenapa?
1: Ngenalin produk nasi bakar ke orang itu masih awam banget.
0: Awam ya?
1: Iya. Pada saat soalnya itu. Soalnya kalau nasi bakar di telinga orang itu masih asing.
0: Iya benar.
1: Iya, banyak pada nanya, pengalaman ya. Saya lagi jualan tiba-tiba ada yang nanya, nasi bakar, nasi bakar itu gimana gitu?
0: Iya.
1: Ada yang bilang malah sampai bilang, ini bukan nasi bakar, ini namanya gogos. Iya gitu.
0: Iya, lain pemikirannya gitu loh Kak ya.
1: Karena kan dibungkus daun pisang,
0: iya, benar,
1: terus dibakar. Cuman saya jelasin nih isiannya ini gitu.
0: Iya.
1: Dan akhirnya coba, ya sekarang jadi pelanggan.
0: Wah, gitu. Memang biasanya dari awal itu jika.
1: Tapi biasanya ibu-ibu sih yang banyak nanya.
0: Memang, banyak-banyak yang rata-rata begitu. Ya, jadi kalau dia penasaran, dia bertanya, atau kasih masuk saran, akhirnya jadi pelanggan. Benar. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini kayak dibilang tantangan itu harus memang kita hadapi, harus kita memang jawab.
1: Benar.
0: Kalau kita cuma taunya bukan. Taunya jawab ya atau tidak. Mana orang tahu, pelanggannya enggak tahu penjelasannya seperti apa gitu loh, Kak. Iya. Oke, dan selanjutnya nih, dari berbagai usaha yang pernah kita jalani nih, Kak, pelajaran paling berharga apa yang kita dapatkan?
1: Pelajarannya itu pasti pertama konsisten.
0: Konsisten, oke.
1: Dan selanjutnya itu harus menjaga kualitas sih.
0: Menjaga kualitas.
1: Iya. Seperti kita sampai hari ini kita masih konsisten, walaupun ya biasalah UMKM pasti ada redupnya kan.
0: Iya benar.
1: Pasti ada fase di mana kita bakalan merosot dan akhirnya disitulah diuji kita.
0: Iya.
1: Bagaimana
0: iya.
1: caranya tetap bisa konsisten, terus berjualan, coba lagi dan terus semangat.
0: Tapi selama berjualan nih Kak, apakah sudah pernah mengalami yang namanya penurunan customer atau kayak gimana?
1: Ya biasa lah, kalau pedagang tuh up and down-nya udah seperti itu.
0: Udah biasa ya seperti
1: apalagi
0: itu.
1: Apalagi waktu awal-awal ya, ngenalin sulitnya ngenalin produk, terus dianggap gogos tadi.
0: Iya benar-benar.
1: Akhirnya ya udah, tapi tetap semangat aja, hari-hari tetap jualan.
0: Semangat aja, masya Allah. Nah itu dia. Nah itulah peran istri juga mungkin itu untuk menyemangati ya pastinya. Kalau tidak semangat, nyeletuki lagi. Masya Allah. Oke, bagaimana cara Anda menjaga kualitas produk dan kepuasan pelanggan di tengah persaingan yang semakin ketat saat ini?
1: Ya, kalau dari kami itu tetap menjaga kualitas bahan baku. Pertama, kami siapkan bahan baku selalu fresh tiap pagi. Saya sendiri yang belanja untuk menjaga kualitasnya kan.
0: Tidak ada yang membantu?
1: Kalau untuk belanja nggak ada, saya gak sendiri ada. Yang memilih.
0: Keren, luar biasa.
1: Pilihan yang saya yang pakai sesuai dengan kebutuhannya kita.
0: Yeah.
1: Jadi setiap hari itu bahan-bahannya itu fresh Kak. Bahkan seperti ayam itu dipotong subuh hari, itu yang saya mau ambil, kalau yang sebelumnya enggak gitu.
0: Kalau sebelum, kalau dipotong memang nih
1: Kan ada yang frozen apa dan lain-lain.
0: Iya yang frozen enggak ya. Tapi ini yang dipotong memang pagi-pagi.
1: Benar. Dipotong fresh ikan sama cumi apalagi. Itu yang terpenting kan ikan, kalau karena yang kita pakai kan ikan cakalang Kak.
0: Ikan cakalang
1: itu kalau udah lama dia bisa gatel.
0: ya benar
1: kita
0: benar.
1: Kita pakai yang fresh.
0: Yang fresh, benar. Ya.
1: Alhamdulillah jadi, sampai sekarang nggak ada kritikan sih kalau masalah bahan baku.
0: Jadi bahan bakunya memang ini harus menteng yang fresh-fresh.
1: Betul.
0: Tidak diterima kalau sudah jadi frozen ya. Oke. Nah, Kak, kapan kita memulai memanfaatkan yang namanya media sosial sebagai sarana mempromosikan usaha tak?
1: Officially dari pertama sih, langsung dari pertama kali jualan Februari 2023 itu pertama kali kita langsung pakai sosial media.
0: Langsung
1: karena kan
0: pake.
1: Kita open PO kan?
0: Iya.
1: Kita open PO menggunakan Instagram. Itu berjalan hampir 1 tahun di open PO.
0: Open PO
1: iya.
0: Gitu.
1: Nanti di 2024 baru kita buka outlet pertama kita di Jalan Sungai Sadang.
0: Oh, outlet pertama di Jalan Sungai Sadang.
1: Sungai Sadang.
0: 2024.
1: Benar.
0: Oke, kapan pindah di Antang?
1: Pindah di Antang tahun kemarin.
0: Tahun
1: 2025,
0: kemarin.
1: 2025.
0: Baru ya ternyata.
1: Iya, karena tutup di Sungai Sadang kan. Sungai Sadang itu alasannya tutup juga karena waktu itu kita pakai teras Alfa.
0: Teras minimarket ya.
1: Iya, teras minimarket.
0: Iya.
1: Minimarketnya tutup.
0: Tutup.
1: Ya udah kita disuruh pindah.
0: Iya juga.
1: Iya, akhirnya nyari tempat, dapatnya di Antang lagi.
0: Kalau dibanding di Sungai Sadang sama di Antang, yang mana ramai di sini customernya?
1: Customer terbaik memang Antang sih.
0: Antang memang ya. Memang Antang orang tuh kemakan memang. Iya. Oke, seperti itu. Baik, sebelum kita lanjut lagi obrolan kita nih Kak, kita dengarkan dulu lagu ya biar kita lebih semangat lagi. Oke.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Dua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas.
1: Program acara kita yaitu Teras UMKM Sahabat Budaya dengan narasumber kita owner nasi bakar Cook by Della. Oke, Kak Agung, lanjut lagi ya pembahasan boleh kita. Nah, Kak Agung, mengapa sih media sosial kini dianggap sebagai etalase digital yang penting bagi UMKM kalau menurut Kak Agung?
9: Ya, menurut saya ya.
1: Iya.
9: Etalase dijadikan etalase UMKM itu sebagai raut wajah. Sampai sekarang kita jadikan sosial media itu sebagai etalase kita.
1: Iya, karena kalau misalkan tanpa media sosial juga, kan zaman sekarang kan media sosial nih. Iya, seperti saat ini kan kita sudah langsung melalui media sosial juga. Benar. Selain di FM dan aplikasi area digital, jadi kita media sosial juga ini. Jadi sekarang itu kalau kita tidak menggunakan media sosial juga, kita ketinggalan gitu ya, Kak. Benar, ya? Benar. Oke.
9: Okay. Apalagi di sosial media kan bisa kita tambahkan dengan testimoni. Akhirnya trustnya para pelanggan, calon customer kita jadi ada.
1: Ayo gitu. Harus bikin konten juga ini, Kak. Kalau misalkan toh ada misalkan ada tuh yang kita suruh toh jadi petugasnya wawancarai para customernya. Halo Kak, gimana rasanya kalau menurut Kakak?
9: Boleh sih.
1: Panggil mana nanti saya, Kak?
9: boleh.
1: Iya. Oke, Kak. platform media sosial apa yang paling efektif untuk memasarkan produk Tak dan kenapa?
9: Oke, okay. Sepengalaman kami, iya, kita pakai dua sosial media. Yang pertama itu ada Instagram dan TikTok. Alasan pertama di Instagram itu untuk menampilkan foto dan video,
1: yeah,
9: dan juga testimoni. Kalau yeah, di TikTok itu jangkauannya lebih luas, Kak.
1: TikTok ya?
9: Iya,
1: benar.
9: Jadi di TikTok itu jangkauannya dia tuh sehari tuh bisa kita dapat followers untuk mengikuti aja ya.
1: Yes.
9: Setelah after live kan ada tuh ringkasannya.
1: Biasa.
9: Iya, bisa sampai ratusan.
1: Ratusan ya, kayak
9: sedangkan di luar biasa. Kalau di Instagram nggak sampai segitu
1: kan?
9: Iya,
1: beda memang. Kalau TikTok itu lebih tinggi ratingnya,
9: iya,
1: ya. Tapi kalau nama Instagramnya,
9: iya,
1: apa dan nama TikToknya apa?
9: Oh,
1: ini?
9: Nama Instagram kita Cook by Della, nama TikTok juga Cook by Della.
1: Oke, jadi sama ya, disamakan namanya, karena kalau beda-beda nama itu biasa kita pusing untuk cari gitu loh. Bang, beda nama di sini, beda nama di sana, ya, jadi lebih bagus disamakan namanya.
9: Kalau di Instagram kita ada foto dan videonya, kalau di TikTok itu kita selalu live setiap kali jualan.
1: Oh, kalau Instagram berupa foto dan video. Oke. Kalau TikTok selalu,
9: selalu
1: live.
9: Ya.
1: Tapi ada juga postingan
9: ada,
1: gitu ya. Benar-benar. Oke, kan siaran langsungnya biasa dicantumkan nomor yang di ini kan.
9: Ya.
1: Orang bertanya terkadang, nomor kontaknya berapa? Kalau bisa ini biasa kakak berkatakan, chat admin saya gitu loh. Nah, nomor adminnya berapa, Kak? Nomor adminnya, tidak ada hafal nomor adminnya, ya Allah.
9: Sorry.
1: Iya, coba nomor adminnya nomor berapa?
9: Nomor adminnya itu ada.
1: Karena biasanya live itu bilang, silakan chat nomor admin, Kak.
9: Iya, biasanya saya langsung bilang cek di bio.
1: Cek di bio. Oh iya, cek di bio. Chat chat di bio aja, Kak. Nomor adminnya di situ ada.
9: Nomor berapa, adminnya itu 0878 7361 2997.
1: Oke, bisa diulang dong, Kak.
9: Baik. Ada nomor admin di 0878 7361 2997.
1: Oke, jadi
9: kalau
1: itu
9: langsung order, langsung chat admin aja.
1: Boleh langsung. Jadi kalau mau order, penasaran dengan nasi bakar Cook by Della, langsung kita dihubungi tuh chatnya, nomor WA-nya. Karena biasa siaran langsung sebut, iya nomor, kalau gimana cara pesannya, iya chat admin aja ya, Kak ya. Oke. Nah, Kak, strategi konten seperti apa yang paling berhasil menarik perhatian calon pembeli kalau menurutnya Kak Agung?
9: Paling penting itu sih dari foto dan videonya ya. Tampilan menarik di foto atau video itu bakalan menarik customer. Itu bakalan menarik dari buat dia penasaran lah.
1: Penasaran gitu ya. Begitu. Adakah timnya yang khusus membuat video, membuat konten? Ada. Ada dong, istri yang tercinta, Kak Della ya. Luar biasa, memang harus ada memang kekompakan gitu ya. Kalau misalkan satu yang tidak mau kerja terus satunya yang mau bekerja, kayaknya kurang ya jumping gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan suami istri memang kompak, keren.
9: Benar.
1: Oke. Seberapa besar pengaruh foto, video, dan live streaming terhadap peningkatan penjualan produknya, Kak?
9: Dari foto dan video itu bahkan live stream untuk saat ini ya, live streaming aja itu kita bisa berkali-kali lipat sih. Ini aja udah live streaming, semenjak live streaming itu bisa 4 kali lipat.
1: 4 kali lipat ya, Kak ya,
9: penjualan kita.
1: Luar biasa.
9: Benar.
1: Iya. Jadi enggak tertumpah-tumpah gitu. Luar biasa ini, tapi ya itu juga sih sebenarnya kita memang harus siap fisik ya, Kak ya.
9: Benar.
1: Fisik dan mental, karena harus melayani pelanggan yang luar biasa sekali, harus mengantri dan tidak berhenti untuk ini, karena saya lihat video siaran langsung Tak Kak Della juga, kukira saya Kak Della biasa istirahat-istirahat, ternyata tidak, harus mentompi bekerja, memang terus mbak packing.
9: Jadi kita berdiri itu setiap harinya dari jam 5 sampai jam 9 malam itu non-stop.
1: Non-stop ya, Kak ya? Ih, keren. Biar misalnya, Kak, yang penting menghasilkan uang.
9: Betul.
1: Iya. Oke, bagaimana cara membangun kepercayaan pelanggan ini melalui media sosial, Kak?
9: Ya, melalui media sosialnya itu kita menjaga kualitas sih, Kak.
1: Iya.
9: Pertama, kualitas produk pasti, ya kan. Kedua, kita memudahkan bagaimana caranya pelanggan itu untuk berbelanja. Fast responnya, dan
1: fast
9: juga
1: responnya.
9: Bagaimana caranya kita membantu mereka untuk order.
1: Iya.
9: Biasanya kan apalagi namanya untuk ordernya itu berbelit-belit apa dan lain-lain.
1: Iya, jadi benar.
9: Kita mudahkan aja dari mereka, mereka tinggal chat ke adminnya.
1: Iya.
9: Terus kita simpenkan, bayar, payment. Udah, mereka tinggal order aplikasi ojol.
1: Tapi Kak, ada tidak pernah kita dapatkan orang sudah chat admin, terus mau pesan ceritanya.
9: Benar.
1: Dan sudah Kakak buatkan kan pada saat itu dan disimpanlah yang dipesan itu. Terus akhirnya dia tidak datang mengambil. Pernah kejadian seperti itu enggak?
9: Ada sih beberapa kali, tapi
1: sebelum
9: dia order, fix ordernya, kita wajibkan untuk payment dulu.
1: Payment dulu ya.
9: Kecil kemungkinannya sih untuk dia tidak ambil. Sayang sekali.
1: Sayang ya. Iya, iya, iya, benar. Jadi ini salah satu teknik, salah satu cara ya sahabat budaya. Jika ingin ya supaya kita tidak rugi, tidak tertipu sama customer, jangan lupa payment aja dulu. Kalau dia sudah chat admin ya Kak ya.
9: Benar. Apalagi kita ikutin trustnya itu dengan live.
1: Iya, iya, benar.
9: Jadi mereka bisa nonton kita itu di live kan, jadi lebih percaya aja.
1: Oke, sip.
9: Benar.
1: Oke Kak, apa kesalahan yang sering dilakukan UMKM saat memasarkan produknya di media sosial?
9: Apa? Jarang posting sih.
1: Jarang posting ya?
9: Benar. Jarang posting. Jadi orang lihatnya kayak mati suri gitu.
1: Iya, benar.
9: Produknya kayak mati suri.
1: Saya jujur kalau saya buka buka TikTok kan? Saya mah ih, ada lagi Cook By Della ini siaran langsung. Saya kalau yang penting kita buka malam kan. Nah, itu kalau malam itu pasti adalah
9: ada
1: siaran langsung. Nasi bakar Cook By Della. Muncul.
9: Jadi kan selalu muncul jadi ingatan orang gitu.
1: Iya.
9: Setidaknya enggak tenggelam lah.
1: Enggak tenggelam. Biasa kan udah bilang, "Ih, ada Joko kah?"
9: Iya. Apalagi postingannya udah 3 bulan yang lalu.
1: 3 bulan yang lalu kan. Wah, ya, baru bilang, "Aduh, perlu dipertanyakan ini. Ada jika enggak pakai datang ke di sana baru tidak ada, Ji." Nah, itu yang biasa
9: benar.
1: Kita jadi customer itu bingung.
9: Benar.
1: Kita mau beli produknya, "Ih, kayaknya tidak ada postingan barunya, weh. Ih, kemana ya? Ih, berangkat tidak menjual kita." Nah, salah satu mungkin itu kalau orang siaran langsung. Nah, ini kita bisa memastikan bahwa ada Jitawa.
9: Benar.
1: Berarti kita kalau datang ke sana enggak cuma-cuma, jauh-jauh ke sana ternyata ada Ji.
9: Iya.
1: Oke. Dan selanjutnya nih, bagaimana cara menghadapi komentar negatif atau keluhan pelanggan di media sosial, Kak?
9: Kalau saya menurutnya, kalau komentar negatif itu jadikan masukan ya.
1: Iya.
9: Dan bahan evaluasi buat
1: kita. Betul.
9: Karena yang membangun kita itu dari kritikan para customer juga.
1: Benar, benar.
9: Sampai sekarang juga kita banyak adjust makanan kita itu dari kritik-kritikan juga ke para customer.
1: Iya, benar.
9: Dari level kepedesannya, awalnya kan levelnya itu level
1: pedes sekali
9: gitu. Akhirnya pelan-pelan kita turunin. Karena kalau kita masih idealis dengan resep awalnya, itu mungkin banyak yang gak minat.
1: Iya, benar ya Kak ya.
9: Akhirnya kita turunin sampai sekarang.
1: Karena tidak semua orang bisa mengkonsumsi makanan yang pedas. Terlalu pedas.
9: Iya.
1: Iya. Jadi level pedasnya dikurangin.
9: Kurangin.
1: Tapi ada tidak sambal yang di ini juga dikasih, maksudnya sambal tersendiri, bungkusan ya, tersendiri.
9: Ada
1: ya Kak ya?
9: Jadi untuk para customer yang mau tetap pedas, kita sediakan sambal.
1: Ada ya.
9: Tambahan sambal kalau mereka minat, mau ekstra pedas berapa pedas aja kita kasih.
1: Iya. Jadi
9: semampunya mereka aja.
1: Jadi tidak rugi ya sahabat budaya. Kalau mau nasi bakar Cook By Della itu, kalau kita memang suka yang namanya pedis-pedis, minta miki sambalnya juga ya.
9: Iya, benar.
1: Nah, yang selanjutnya nih, menurut Kak Agung, apakah UMKM harus mengikuti tren digital agar tetap mampu bersaing? Mengapa?
9: Wajib sih Kak, kalau menurut saya. Tapi nggak usah semua tren, tapi setidaknya mampu beradaptasi lah di era digital ini.
1: Ya,
9: karena kalau masih konvensional itu susah untuk berkembangnya. Jadi mampu untuk beradaptasi aja, walaupun mungkin nggak semua tren diikutin ya, kan karena sekarang trennya banyak.
1: Iya, benar.
9: Mungkin fokus dengan produk masing-masing dan mampu beradaptasi dengan era digitalnya.
1: Oke. Jadi itu memang harus penting ya mengikuti tren.
9: Bener.
1: Karena kalau tidak ikut tren jalan di tempat gitu ya Kak.
9: Apalagi enggak mampu beradaptasinya kan. Itu lebih susah lagi.
1: Jadi harus beradaptasi juga. Oke. Apa tips membuat media sosial tidak hanya menarik secara visual tetapi juga mampu menghasilkan transaksi, Kak?
9: kembali yang tadi ya, kalau untuk menghasilkan transaksi itu kita permudah aja, permudah untuk orang caranya untuk membeli. Jadi kita terima dari segala sesi, segi, baik itu paymentnya ataupun bagaimana caranya mereka untuk order ke kita.
1: Oke, oke, sip. Apa ini pesan tak kak bagi para pelaku UMKM yang masih ragu, karena itu barap ada kan beberapa pelaku UMKM nih yang masih ragu saja untuk memanfaatkan media sosial. Nah, kira-kira kalau pesan tak untuk memanfaatkan media sosial sebagai etalase digital, apa yang ingin kita pesankan
9: bagi para
1: pelaku UMKM?
9: Pelaku UMKM,
1: yes,
9: kalian harus coba sih. Itu,
1: coba ya.
9: Iya, pasti peningkatan orderan kalian berkali-kali lipat. Karena jangkauannya di media sosial itu lebih banyak ketimbang menunggu orang yang
1: menunggu yang tanpa media sosial kan kak.
9: Jadi wajib untuk dicoba. Enggak ada salahnya untuk mencoba dan harus tetap semangat.
1: Iya, ya benar-benar. Jadi jangan menggunakan media sosial cuma berkomentar-komentar. Yang tidak-tidak ya kak ya. Gunakan, kalau misalkan punya usaha ya gunakan untuk live gitu boleh. Bikin konten-konten lah juga gitu ya kak ya.
9: Ya boleh.
1: Benar. Oke kak, harapan tak? Seperti apa harapan terhadap perkembangan UMKM Indonesia di era digital yang semakin kompetitif ini?
9: Semoga produk yang ditawarkan makin menarik, terus segala sesuatu untuk UMKM dipermudah, dan juga untuk para rekan-rekan UMKM tetap terus semangat.
1: Oke deh. Closing statementnya apa yang mau sampaikan ini terkait dengan pembahasan kita terkait dengan UMKM tak kak? Silakan.
9: Oke. Untuk closing saya ucapkan pertama sih saya pengen bukan terima kasih dulu.
1: Yes.
9: Untuk terutama untuk istri, orang tua dan semua tim Cooking by Della saya ucapkan terima kasih telah membantu sampai hari ini. Dan saya baru ada kata-kata dari petua saya, ada petua dari saudara, kalau sakit itu gampang, tapi kalau sembuh itu susah.
1: Oke, luar biasa. Baik, kita beri aplaus yang meriah dong buat Kak Agung dan Kak Dela. Baik, kalau begitu ya, karena kita udah di penghujung acara nih Kak, ya, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini dulu. Semoga saja obrolan kita kali ini bisa memberikan manfaat untuk semuanya yang saat ini mendengarkan Perempat RR Makassar, terkhusus untuk para pelaku UMKM dan pemula UMKM. Makin sukses selalu untuk Kak Agung dan Kak Dela sebagai owner dari Nasi Bakar Cook by Dela. Nanti jalan-jalan ke sana aja deh ya.
9: Boleh. Nah,
1: termasuk saya ini pecinta nasi bakar akan berkunjung ke sana. Oke, kalau begitu sukses selalu, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Kak Agung. Assalamualaikum.
9: Thank you.

2,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Dan kali ini baru saja Anda ikuti ya Teras UMKM di ruang dengar Anda. Semoga acara yang kami hadirkan di ruang dengar Anda bisa memberikan manfaat di ruang dengar, tak terutama untuk pelaku UMKM yang baru saja merintis. Baik sahabat budaya, dimanapun berada, melanjutkan kebersamaan kita. Kita akan menantikan yaitu hubungan dengan Masjid Al-Mu'awanah RRI Makassar untuk mengikuti khutbah dan sholat Jumat. Untuk itu stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: depan.
1: Sahabat budaya, karapan sapi merupakan tradisi khas masyarakat Madura, Jawa Timur yang menampilkan perlombaan sepasang sapi yang menarik kereta kayu kecil dengan seorang joki. Tradisi ini telah menjadi bagian dari identitas budaya Madura dan biasanya diselenggarakan sebagai bentuk syukur atas hasil pertanian serta hiburan bagi masyarakat. Karapan sapi tidak hanya menarik perhatian wisatawan, tetapi juga mencerminkan semangat kerja keras, kebersamaan, dan upaya melestarikan budaya lokal yang terus dijaga hingga sekarang.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

وسيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah solat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita memperbanyak memuji rasa syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada siang hari ini masih terus memberikan nikmat demi nikmat kepada kita. Termasuk di antara nikmat yang sangat besar jamaah adalah nikmatus sihah, nikmat kesehatan. Demikian pula nikmatul faragh, nikmat kesempatan. Karena inilah yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nikmatan makbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan kita sebagai manusia lupa terhadap nikmat tersebut. Nikmatus sihah, nikmat sehat, wa nikmatul faragh, demikian pula nikmat kesempatan. Terkadang kita lihat jamaah, adanya kita punya kedudukan, punya jabatan, punya harta, belum tentu menjadi jaminan untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lihat dekat rumahnya dari masjid, tapi tidak ada petunjuk dan hidayah. Sulit, berat untuk jalan ke masjid, untuk dekat ke masjid. Yang lebih parahnya jamaah, ketika ada seseorang di kalangan umat Islam yang dia hanya satu kali ke masjid dan terakhir pada saat disolati, itu pun hanya diantar, tidak bisa mengantar dirinya sendiri. Ini tentunya kita sangat bersyukur jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sela-sela kesibukan kita, pekerjaan kita, kita luangkan waktu kita untuk hadir duduk menghambakan diri di hadapan Sang Pencipta kita, tempat tujuan terakhir kita yaitu akhirat, bertemu dengan Allah Rabbu Jalla wa Ala. Tidak lupa pula kita mengirimkan salam beserta selawat kepada manusia yang terbaik, sebagai manusia yang kita jadikan sebagai uswatun hasanah, sebagai panutan, contoh teladan untuk meraih Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang sangat singkat ini kami akan membacakan satu hadis. Satu hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pesan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah silam. Dia sebutkan itu dan sampai kepada kita jamaah. Saya biasanya menyampaikan adalah hanya menyampaikan cerita. Maka di kesempatan yang singkat ini pula saya akan sampaikan cerita. Cerita yang akan kita sebutkan hanya berkisah tentang lalat. Lalat, makhluk yang kita anggap rendah, hina, kotor, jorok dan seterusnya. Ternyata jamaah, ada kebaikan besar, ada sesuatu di balik adanya lalat ini.
Disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada dua hadis yang bercerita tentang lalat. Satu di hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim. Idza waqa'at dzubab fi syarabi ahadikum. Jika lalat jatuh ke minuman salah seorang di antara kalian, maka celupkan baru buang lalatnya. Kenapa? Pada sayap lalat itu kanannya dan kirinya satu ada obat, ada satu ada racunnya. Ketika dicelupkan aman. Tapi ini bukan ini yang kita bahas. Yang kedua tentang lalat. Dari hadis Thariq Ibnu Syihab yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ceritanya ini jamaah ngeri-ngeri sedap. Kenapa saya bilang coba dicermati, diperhatikan hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dakhalal jannata rajulun fi dzubab." Wadakhalan naru rajulun fi dzubab. Subhanallah jemaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik, panutan kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ada seseorang masuk surga gara-gara lalat. Ada seseorang masuk neraka gara-gara lalat. Maka jangan kita ini jemaah. Para sahabat kita mendengarkan ucapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini, dia mengatakan, "Qalu kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa terjadi seperti ini Rasulullah? Ada apa? Kenapa bisa?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Ini ceritanya. Jadi kata beliau, "Marrah rajulan, ada dua orang lewat di suatu kampung. Di mana di kampung itu lahum sanamun, dia punya persembahan, dia punya sesembahan, dia punya sesuatu yang dibesarkan. La yujawizuhu ahadun hatta yuqarribu ilaiha. Tidak boleh orang melintas di tempat itu kecuali harus mempersembahkan, harus mengurbankan, harus ada yang diberikan kepada dia baru bisa lewat. Kalau mau ke Masjid Al-Muawanah RRI di sini, masuk di sini. Contoh ini ya, harus masukkan sumbangan di depan, kalau tidak enggak boleh masuk. Itu sekedar contoh. Nah, seperti ini, di tempat ini tidak bisa lewat siapapun dia kecuali dia harus persembahkan dulu. Maka lewatlah orang yang pertama, ditahan, tidak boleh lewat. Boleh lewat, tetapi Anda harus berkurban. Maka orang itu mengatakan, "Ma indi syai'un uqarribu." Saya tidak punya sesuatu untuk saya kurbankan, untuk persembahkan kepada berhala-berhala Anda, kepada sesuatu yang Anda besarkan. Maka orang yang penjaganya di situ mengatakan, "Qarrib walau dzubaba." Persembahkanlah, kurbankanlah walaupun hanya seekor lalat. Maka faqarrib fakhallu sabila, maka dia persembahkan seekor lalat. Kemudian dibiarkan lewat. Kemudian mereka selamat. Tapi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhalan nar, orang itu masuk neraka. Coba perhatikan ini jemaah. Orang yang kedua dia lewat, ditahan. Sama tadi pertanyaan, boleh lewat tetapi dengan catatan Anda harus mempersembahkan kepada sesuatu yang kami besarkan di tempat ini. Maka orang itu mengatakan, "Saya tidak punya sesuatu yang bisa saya kurbankan." Maka dia mengatakan, "Qarrib walau dzubaba." Berkurbanlah walaupun hanya seekor lalat. Kok kata orang ini yang kedua mengatakan, "La. La uqarribu syai'an illa lillah. Saya tidak akan mempersembahkan sesuatu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka fadarabu unuqah. Orang-orang yang penjaga di situ dia penggal lehernya sampai orang itu meninggal. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fadakhalal jannah." Orang ini masuk surga. Coba perhatikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Titik berat yang akan kita inginkan atau ingin sampaikan adalah berkaitan dengan gara-gara lalat bisa dimasukkan, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk dalam neraka. Kenapa bisa? Ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengarkan kurban, persembahan dan yang lainnya adalah hanya lillahi rabbu jalla wa ala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada yang lainnya. Dan ini banyak sekali menimpa kaum muslimin saat ini jamaah. Ketika diceritakan perjalanan jalan di sini, ketika lewat Anda harus bunyikan klakson. Barangkali bukan lalat jamaah, tapi klakson. Ketika kita ingin mendaki gunung, masuk suatu kampung, jangan masuk kecuali Anda taruh makanan dulu di pohon ini baru lewat supaya selamat.
Ketika ingin ke laut, ingin berlayar, ingin memancing dan seterusnya ke laut, turunkan dulu nasi ke laut. Ini lalat yang kita anggap makhluk yang hina, rendah dan seterusnya, jorok, kotor, apalagi telur, pisang, ayam, kita turunkan ke tempat tersebut. Kira-kira ini bagaimana ini jamaah? Untuk siapa kita taruh ini? Untuk siapa kita persembahkan ini? Maka hati-hati jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu seorang alim ulama kita namanya Syekh Muhammad bin Hasan Al-Syekh mengatakan, hadal hadith, hadith yang kita bacakan ini barusan adalah hadal hadith tahdir, adalah peringatan, mengingatkan kepada kita untuk senantiasa waspada. Miwuku'i ila syirk walau lam ya'lam. Hati-hati waspada terjatuh dalam perbuatan syirik dengan bentuk persembahan, mengurbankan walaupun dia tidak sadari. Walaupun sesuatu yang kecil, maka hati-hati di sini jamaah. Waspada. Karena ini akan merusak ibadah yang kita kerjakan. Barangkali kita ibadah puluhan tahun, tapi karena ada sesuatu ini, akhirnya dia hancur. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami akan hadapi amalan-amalan mereka yang dia kerjakan dari bertahun puluhan tahun bagaikan debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya jamaah. Kenapa? Karena perbuatan syirik. Gara-gara hanya perkara kecil, sesuatu yang kita anggap remeh. Maka oleh karena itu sekali lagi jamaah, mari kita senantiasa waspada, hati-hati berkaitan terutama dalam keyakinan kita. Jangan sampai kita anggap perkara yang kecil remeh, ternyata besar dampak dan imbasnya di sisi Allah Rabbu Jalla wa'ala. Barakallahu li wa lakum fi rukani azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minad dzikril hakim, wa taqabbal minni innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini sebagai penutup, ketika jamaah ini solusi yang terbaik, manusia yang terbaik tidak pernah meninggalkan sesuatu yang menjadi pemikiran beban bagi umatnya. Dia kasih solusi. Ketika kita ingin berlaut, berlayar, ingin melewati tempat yang angker, memasuki daerah, ingin mendaki dan seterusnya, tempat-tempat yang dianggap keramat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka bacalah jamaah adalah a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Selesai, cukup ini jamaah. Tidak usah taruh sesuatu, tidak usah simpan sesuatu. Cukup baca ini. Kata para ulama menjelaskan hadis ini, seandainya dia tinggal di tempat itu, dia tidur, lalat, semut sekalipun, dia tidak berani menggigit dia. Subhanallah jamaah. Hanya a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tamma. Saya meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari kalimat-kalimatmu yang sempurna. Min syarri, dari segala sesuatu, ma khalaqa, apa yang engkau ciptakan. Ini doanya jamaah, cukup itu. Ada doa yang kedua yang bisa juga kita baca jamaah. Ini dua potongan tapi langsung pada intinya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baca ketika memasuki tempat-tempat, enggak usah bunyikan klakson, enggak usah terlalu ini. Baca ini jamaah. Apa doanya? Allahumma inni ya Allah, a'udzubika. Saya meminta perlindungan kepadamu ya Allah. Min syarri hadhil qaryah, dari kejelekan tempat ini. Wa syarri ma fiha, dan kejelekan apa yang ada di dalamnya. Di tempat kita ini, minta maaf sedikit jamaah, masih berlaku itu namanya sihir, doti dan seterusnya, pacak dan seterusnya, itu masih berlaku di tempat kita, di mana-mana. Maka baca ini, lindungi saya Allah dari apa yang ada di dalamnya yang tidak nampak. Wa syarri ahliha, dan kejelekan orang-orang yang ada di dalamnya. Cukup ini yang kita baca jamaah, salah satu di antaranya, atau kita baca dua-duanya. Ya Allah, lindungi saya dari kejelekan kampung ini, kejelekan apa yang ada di dalamnya, dan kejelekan orang-orangnya. Cukup itu yang kita baca jamaah. Tidak usah mempersembahkan sesuatu yang bisa merusak dan menghancurkan akidah kita dan keyakinan kita. Oleh karena itu jamaah, mari kita berdoa, mari kita memohon meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Apa yang kita sebutkan sedikit ini mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa waspada, hati-hati dari apa yang kita lakukan, karena imbasnya akan kembali kepada kita. Padahal harapan kita, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari kita berdoa dan meminta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya, dan diterima amalan ibadah kita di sisi Allah Rabbul Jalla wa Ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfir wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'ah. Allahumma inni as'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi ighfir wali walidayna warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbi rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya tadi khutbah dan sholat Jumat, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat luhur untuk Anda kaum muslimah. Semoga amal ibadah yang Anda kerjakan senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.

Nasihat Umar bin Khattab. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat memastikan percepatan pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL di Makassar. Hal ini sebagai bagian dari upaya modernisasi pengelolaan sampah nasional. Menteri Jumhur menegaskan bahwa fasilitas PSEL akan dibangun dengan konsep modern sehingga berbeda dengan tempat pemrosesan akhir TPA konvensional. Menurutnya, pengolahan sampah berbasis teknologi akan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, tanpa bau, dan lebih ramah bagi masyarakat. Nah, sahabat budaya, selain mempercepat pembangunan PSEL, KLH juga mendorong pemanfaatan teknologi Derived Fuel RDF untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif. Dan ini menjadi sebagai pengganti batu bara yang dapat dimanfaatkan sektor industri. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan kesiapan mendukung penyediaan lokasi proyek yang akan melayani kawasan aglomerasi. Menteri Jumhur juga menginstruksikan seluruh pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di TPA. Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota melakukan pembasahan area TPA secara rutin.
1: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung dengan RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak,

0: Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat di manapun Anda berada dan juga pemirsa RRNet. Ketemu lagi bareng Ajuriti ya di hari Jumat ya. Di tanggal 7 Agustus 2026, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalau ada yang sakit, ya kita dondah biar cepat sembuh ya. Biar kita temenin di mari ya dengan obrolan budaya tentunya. Pastinya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, dari Perompat Jakarta. Dan hari ini kita bakal kebagian Abang Po ya, pemirsa RRNet, barengan teman-teman di Perompat Tanjung Pinang. Dan sudah tersambung juga nih di Perompat Tanjung Pinang sudah ada Kak Yulia Puspita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Yulia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Siang, sehat di sana?
2: Sehat luar biasa, Allah Akbar. Panas sih di sini
1: Bang. Oh, panas. Tapi kemarin sempat ada hujan dadakan enggak di sana?
2: Sempat sih, tapi kayaknya udah beberapa minggu yang lalu.
1: Oh, deh. Udah lama. Kalau kita kemarin tuh di Jakarta tuh beberapa hari yang lalu bahkan.
2: Oh
1: gitu. Iya, tiba-tiba hujan aja gitu. Jabodetabek. Siap, siap.
2: Di Jakarta apa nih? Panas.
1: Kita hari ini sih panas, tapi ya tapi enggak terlalu panas juga sih, setengah-setengah sih gitu.
2: Oh iya, yang penting adem hatinya
1: ya. Iya, betul gitu ya. Yeah. Adem dah, adem pikiran, adem badan, adem dompet betul. Juga. Siap, Kak Yulia, hari ini kita bakal ngebahas ini ya, soal ngebaca buku ya, atau ngebaca apa sih?
2: Membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah.
1: Oke, siap.
2: Kita tengok nih macam mana anak muda nih, apakah masih rajin membaca ya kan? Nah gitu. Kita juga sudah bersama narasumber kita di studio nih Bang Jo.
1: Siap.
2: Kenalin?
1: Boleh, siap dikenalin aja.
2: Dikenalin ya. Oke, hari ini kita bersama dengan Bang Herima Hendrawan Esos. Inilah Ketua Divisi Program dan Kemitraan PW Forum TBM Kepulauan Riau. Kita sapa dulu ya. Halo Bang Herima.
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Panggilannya Bang apa nih? Panggilannya Bang Herima.
1: Bang Heri.
3: Banyak orang manggilnya Erik malah.
2: Oh, Eri.
3: Gak nyambung ya.
2: Oke, gimana kabarnya baik? Sehat,
1: sehat ya Bang ya?
2: Iya, di Jakarta ada Bang Jo nih, mungkin boleh sapa dulu
1: iya,
2: Bang Eri.
1: Assalamualaikum, selamat siang Bang Eri.
3: Waalaikumsalam, selamat siang juga Bang Jo.
1: Siang, sehat ya? Siap. Siap dah kalau gitu. Kak Yulia, ini sebelum kita nanti bakal mulai untuk interaksi nih sama pendengar Perompat, boleh disebutin dulu nomornya Perompat Tanjung Pinang berapa?
2: Oke, boleh. Kalau mau telepon bisa di 0771-44-9050. Atau kalau di WhatsApp-nya ada di 0811-70-48-8660.
1: Oke, siap. Kalau di Perompat Jakarta kita di 0213504510 dan di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya. Dan juga pendengar Perompat, pemirsa RRNet. Pesan WhatsApp boleh untuk di siang hari ini atau SMS juga boleh dah ya kalau kalau kagak ada WhatsApp ya udah di SMS aja gitu di 0812 11 24 928. Siap deh kalau gitu Kak Yulia dan juga Bang Heri, sudah kita bisa mulai ya untuk obrolan kita di siang hari ini dengan tema membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Monggo Kak Yulia.
2: Baik, Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau pada tanggal 7 Agustus 2026 kembali kita di Suara Budaya Nusantara dan tentunya tema kali ini adalah membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Nah, sebelum kita ke Bang Erik nih Bang Erik ya. Kita mau agak ada lead-nya dulu nih gitu ya. Kita tahu kalau kita mau mengenal jati diri daerah kan tidak selalu harus melalui kunjungan ke situs sejarah gitu ya, atau pertunjukan budaya gitu kan. Mungkin dari buku cerita atau juga pantun, gurindam, hingga kisah tokoh lokal, ini juga bisa menjadi pintu masuk nih yang efektif untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas daerah. Nah, mengenai membaca nih Bang. Sebetulnya mengapa membaca ini tuh dapat menjadi salah satu cara terbaik untuk kita nih mengenal identitas daerah kita?
3: Kalau dibilang cara terbaik sebenarnya balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Kan orang beda-beda nih. ada mungkin orang yang gampangnya belajar tertariknya itu lewat nonton, okay. Ada yang lewat mendengarkan cerita dan segala macam, lewat sekolah malah. Tapi juga ada sebagian orang mungkin yang nggak punya waktu untuk berpergian, keluar, berkunjung ke situs sejarahnya langsung, mendengarkan guide-nya segala macam. Akhirnya membaca itu jadi opsi yang fleksibel. Jadi kapanpun, dimanapun, terus menyesuaikan selera kita nih. Mau sambil tiduran, sambil duduk, sambil bercanda gitu, kita bisa baca gitu. Makanya membaca sampai dengan hari ini masih jadi salah satu cara yang paling efektif lah untuk kita bisa bebas gitu, untuk menyerap berbagai pengetahuan yang kita butuhkan.
2: Tapi kalau melihat sekarang nih Bang, untuk minat membaca itu kayak buku-buku sejarah gitu kan, bertemakan sejarah itu di budaya lokal kita gimana? Apa sudah cukup baik atau justru gimana nih Bang?
3: Kalau ditanya bagaimana, kembali lagi kan kita rentangnya nih luas banget ya berarti
2: bener.
3: Mulai dari anak usia sekolah,
2: iya,
3: masyarakat umum dan segala macam sampai dewasa ya. Kalau ngomong seperti itu, untuk dapatin hasil rincinya perlu survei tuh. Perlu mungkin ke perpustakaan, terus lihat di sirkulasi peminjamannya buku yang bertema budaya itu berapa banyak peminatnya, kan kayak gitu. Nah cuma sejauh ini, ya dari yang aktivitas yang dilakukan dari teman-teman TBM, itu masih antusias sekali untuk belajar dan tahu tentang budaya lokal.
2: Nah mungkin sebelum kita ke tema kita nih Bang, mungkin boleh jelasin dulu nih sebenarnya TBM ini apa?
3: TBM itu Taman Bacaan Masyarakat.
2: Oke, ya. Taman Bacaan Masyarakat. Ya. Berarti ini anggotanya ada berapa Bang kalau di Kepulauan Riau orang kayak berarti ya?
3: TBM itu gini, kalau saya kan dari forum TBM ya.
2: Oke. Okay.
3: Nah, jadi forum TBM itu ya jadi kayak forum silaturahminya pegiat-pegiat TBM di berbagai tempat. Nah, TBM-TBM itu sendiri biasanya itu munculnya dari usaha swadaya. Jadi ada relawan-relawan, pegiat literasi yang mungkin meluangkan tempat tinggalnya atau gedungnya di mana gitu. Mereka membangun nih TBM di lingkungan tempat tinggal mereka dengan bermodalkan buku dan lain-lain. Nah, muncullah TBM-TBM itu. Jadi kalau ditanya anggotanya berapa, itu fleksibel. Tiap-tiap TBM-nya beda-beda tuh.
2: Oke, baik-baik. Nah, tapi kalau kita ngelihat dari range umur tadi nih Bang ya, kalau mungkin orang-orang zaman dulu pasti sudah tahu dong sejarah macam mana daerah kita gitu kan. Nah, tapi kalau anak-anak muda sekarang nih, mengapa generasi muda tuh harus perlu mengenal nih sejarah, kemudian cerita rakyatnya, pantunnya, hingga gurindamnya gitu?
3: Di era sekarang itu penting banget untuk kita punya identitas, punya karakter gitu. Jadi ketika kita nggak menggali literasi tentang budaya kita, ujung-ujungnya nanti kita tergerus kan, terpengaruh sama budaya-budaya luar, pengaruh dari akses internet dan segala macam. Akhirnya nggak tahu adabnya kita bagaimana, misalnya cara bersikap kita bagaimana, berpakaian bagaimana gitu. Jadi penting sekali untuk bisa mengetahui budaya lokal agar kita tahu identitas kita siapa.
2: Oke, okay. Nah tapi kan kita tahu sekarang nih Bang, media sosial kan semakin berkembang pesat nih ya, semua tren-tren atau juga bahasa-bahasa budaya lain kan masuk nih ke kita juga orang Indonesia gitu kan. Nah tapi bagaimana cara kita tuh untuk memberitahu mereka bahwasanya tidak hanya daerah lain loh yang sekeren ini, tapi kita juga punya loh, mungkin apa nih Bang cara yang bisa kita lakukan?
3: Kemasan yang menarik tentunya, kan biasanya tuh orang tertarik dulu nih, baru mau belajar gitu, kalau dia udah berminat, dia suka, nanti belajarnya jadi semangat. Nah jadi kemasan budaya daerah itu dimulai dari berbagai hal. Kalau dulu itu kami pernah bikin kayak nonton bareng film-film yang zaman-zaman kerajaan Melayu bagaimana di Kepulauan Riau, di Semenanjung Malaka ini gitu. Nah mereka mulai tahu tuh, oh di sana ada senandung-senandungnya, ada pantunnya, ada gurindamnya. Jadi muncul hal-hal baru yang kemudian jadi pemantik. Oh mau belajar ini ya, oh ternyata bagus ya, ternyata enak ya membaca syair kayak gitu. Jadi diumpankan dengan sesuatu yang menarik dulu.
2: Oke, berarti kemasannya harus menarik gitu ya, jangan langsung kayak ini loh buku sejarahnya.
3: Baca, gitu.
2: Itu nggak bisa kalau zaman sekarang kayaknya nggak bisa ya Bang ya, harus benar-benar packaging itu yang unik gitu ya. Oke, nah tapi kalau dari forum TBM sendiri Bang, apa nih bagaimana memanfaatkan literasi ini untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat?
3: Kalau dari yang kami lihat di lapangan, teman-teman di TBM itu kreativitasnya macam-macam nih. Kembali lagi ya, sebatas kemampuan relawannya tadi kan, sumber daya yang mereka punya apa saja. Nah karena beberapa TBM itu yang menyempatkan dalam satu bulan misalnya, ada dua kali yang mereka belajar berpantun, atau belajar bersyair kayak gitu. Sengaja diajarkan, jadi biasanya kan ada anak-anak usia sekolah ya, yang datang berkunjung baca-baca gitu. Nah sembari itu mereka sempatkan entah setengah jam atau satu jam untuk ayo kita pantun yuk, ayo belajar nulis pantun yuk, kayak gitu. Sampai mereka nanti nanya sendiri cara bikinnya gimana segala macam. Diceritakan lah kalau bahwasanya masyarakat Melayu itu dulu dekat sekali dengan pantun. Dikit-dikit pantun ya. Kalau orang India dikit-dikit nyanyi gitu ya. Kalau kita dikit-dikit pantun.
2: So, Bang mau kasih pantun dulu tak?
3: Oh nggak usah. Nanti eksklusif aja.
2: Oke, okay, baik-baik. Tapi kalau di TBM sendiri itu pasti ada beberapa program gitu ya Bang?
3: Ada program-program.
2: Tapi yang paling kita kasih tahu ke masyarakat itu apa? Maksudnya yang mereka minati gitu apa?
3: Basicnya ya, fondasi yang paling dasar ya TBM itu tempat membaca nih.
2: Oke.
3: Okay. Jadi TBM-nya sendiri itu ada bahan bacaan yang bisa diakses masyarakat. Datang aja berkunjung, ya lihat-lihat bahan bacaannya ada apa, terus ya udah bisa baca. Itu yang paling dasar. Nah yang kedua, itu biasanya mereka juga melakukan aktivitas macam-macam nih. Ada pementasan, ada belajar-belajar soft skill tadi dan segala macam. Nah, di sesi-sesi itu ya bisa ikutan. Nah, selain itu juga, TBM itu kan kalau kayak forum TBM, itu kami menjalin kemitraan, kerjasama dengan Pemda, gitu, dari berbagai pihak dan segala macam. Kadang-kadang kita menyelenggarakan perlombaan, menyelenggarakan kunjungan, dan lain-lain. Nah, itu biasanya masyarakat boleh ikut bareng-bareng sama kita. Gitu.
2: Oke. Tapi kayaknya kalau kita kolaborasi sama-sama ya sekolah mungkin juga bisa ya Bang ya untuk lebih mengenalkan ke anak-anak muda gitu kan. Yeah. Oke, tapi kalau tantangan terbesar kita mengenalkan buku-buku yang temanya budaya untuk anak-anak tuh macam mana tuh Bang?
3: Kalau di kota kita mungkin karena heterogen itu nggak semua anak langsung bisa dicekokin budaya tertentu kan.
2: Okay.
3: Karena backgroundnya mungkin mereka tuh dari suku bangsa yang berbeda tuh. Dari ada yang orang Jawa, ada orang Minang dan segala macam gitu. Jadi untuk diajarkan juga dikenalkannya pelan-pelan. Kita lihat dulu mereka tuh di fase yang mana. Karena kalau udah tinggal di Kepri, apapun latar belakangnya lah, kita bisa berpantun juga ya nggak apa-apa kan. Gitu. Bisa dengan budaya Melayunya.
2: Berarti ini kayak kolaborasi sekolah, perpustakaan, penggiat budaya, dan pemerintah itu harus sinergi ya Bang ya?
3: Seharusnya.
2: Seharusnya ya. Gitu ya. Tapi dalam waktu dekat ini apakah dari forum TMB itu ada mau bikin kegiatan gitu Bang untuk menarik minat masyarakat?
3: Dari forumnya sendiri sebenarnya kemarin belum lama kita udah lewat tuh ada bikin Library Fest. Itu kerjasama antara forum TBM Kepulauan Riau dengan UMRAH. Dengan UMRAH itu dari unit perpustakaannya kita bikin ada 4 lomba di situ, sama ada juga bazarnya. Jadi ada orang-orang berkunjung lah datang ke sana bisa melihat lomba-lomba yang disajikan. Itu ada lomba pantun, lomba mendongeng, lomba berpidato, dan lomba meresume buku gitu. Buat resensi. Gitu.
2: Berarti itu mengenai tentang budaya Kepulauan Riau gitu ya?
3: Kalau pantun dan mendongengnya iya.
2: Kalau yang resume itu, kalau buku itu lebih ke mana tuh?
3: Ada beberapa tema yang memang dipilih. Karena levelnya itu di mahasiswa ada buku yang ilmiah, ada novel juga kita pilihkan. Banyak materinya.
2: Oke. Berarti Bang selama kita menjalankan aktivitas nih ya, semua TMB, TBM gitu kan. Tapi ada nggak sih di setiap hal yang kita lakukan tuh ada nggak pengalaman menarik mungkin atau kisah inspiratif ya gitu yang kita lakukan gitu di program ini?
3: Ada sih. Kayak misalnya sebenarnya gini. Misalnya ambil contoh kayak kemarin ya kita habis bikin lomba mendongeng.
2: Oke.
3: Itu kadang-kadang kami itu yang melihat anak-anak usia SD gitu, kelas 3, kelas 4. Kemudian dia bisa di depan berekspresi, mendongeng, menceritakan tentang budaya kita.
2: Okay.
3: Itu kayak senang sendiri gitu, kayak terharu juga gitu. Oh ternyata ada hasilnya yang dilakukan oleh teman-teman gitu. Ya gitu.
2: Gitu lebih ke anak-anak kecil-kecil tadi gitu ya.
3: Intinya kayak melihat buah dari apa yang kita tanam tuh ada buahnya gitu. Itu kayak bikin hangat di dada lah, bikin harum.
2: Oke. Nah, kalau kita bicara tentang media sosial nih Bang ya, saya ketahui ya kalau media sosial kan jangkauannya luas, kemudian juga sekarang pun tadi kayak Bang bilang membaca kan bisa di mana saja gitu ya, mau itu di rumah, di kampus, di jalan kalau lagi di mobil gitu ya kan. Tapi dengan adanya era digital yang sudah bisa membaca di handphone, kemudian adanya buku, itu gimana Bang? Tentang caranya tuh untuk menselaraskan kedua ini?
3: Harusnya nggak jadi masalah ya.
2: Okay.
3: Harusnya tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau nggak baca sama sekali. Justru kayak kalau saya sama teman-teman selalu bilang kita tuh nggak boleh memusuhi zaman. Karena ya zaman itu harusnya kita maju bersama zaman gitu. Jangan mau kita memusuhi zaman terus kita ketinggalan. Karena kita terlalu baku lah istilahnya, terlalu kaku dengan ini baca harus seperti ini gitu. Tapi bisa selang-seling juga biar teman-teman yang berkunjung, masyarakat yang berkunjung, adik-adik yang belajar tuh nggak bosan.
2: Oke, berarti diselaraskan gitu ya. Tapi kalau saya mereka bilang ini, tapi di handphone tuh lebih seru bang, karena ada webtoonnya, gitu. Dibandingkan baca buku, harus bawa buku gitu.
3: Ya nggak apa-apa.
2: Oh, itu nggak apa-apa.
3: Ya nggak apa-apa. Yang penting dia baca kan. Ya, yang pertama dia membaca dulu gitu. Tapi percayalah, orang tuh harusnya lebih enak baca buku konvensional ketimbang baca digital. Capek mata kan?
2: Iya benar-benar. Ini kalau di nelpon, Bang Jo, di nelpon gimana nih? Apa lanjut dulu?
1: Kita lanjut dulu aja, Kak Yulia. Nanti kita angkat teleponnya di menit 30 setelah break.
2: Siap. Oke. Terus nih Bang, apa, terus juga kan pasti ini juga ada kolaborasi antara keluarga nih. Karena kan keluarga juga, ya kalau anak sekolah kan, di sekolah kan gurunya nih ya, yang membimbing, yang tahu apa kebiasaannya gitu kan. Nah kalau dalam era keluarga gitu, bagaimana peran orang tua untuk menumbuhkan kebiasaan anaknya supaya bisa nih membaca buku, terus dia sebagai orang tuanya mengenalkan ini loh budaya kita nak gitu.
3: Peran keluarga itu primer sih sebenarnya, karena kebiasaan membaca, kegemaran terhadap membaca itu tuh perlu dikenalkan sejak dini sekali. Mulai, mungkin ada orang-orang tua di luar sana yang bahkan waktu masih anaknya masih di dalam perut nih, waktu istrinya masih hamil, mungkin udah dibacain buku tuh malam-malam gitu, sebelum tidur dibacain buku, karena dia mendengarkan gitu kan. Nah, sampai dia juga dari kecil dibiasakan sebelum tidur punya budaya kebiasaan baca buku 5 menit gitu. Yang pendek-pendek aja, tapi akhirnya itu jadi kebiasaan. Banyak teman-teman kami yang anak-anaknya kalau kemana-mana ya cari buku.
2: Oh, gitu. Oke.
3: Ya, mungkin itu jadi inspirasi buat pasangan-pasangan di luar sana ya, ayah, bunda yang mendengarkan. Ya, sempatkan aja baca buku gitu. Kalau dulu saya sempat bilang, kalau anak minta mainan, itu biasanya bilangnya, dia minta nih ada mainan, oke kita nabung dulu ya, nanti bulan depan kita beli ya, bilangnya gitu. Tapi kalau minta buku langsung, minta buku nih langsung beliin.
2: Oh, agak berbeda
3: ada
2: ya.
3: Ada hal yang berbeda. Sehingga kita harus memang mengorbankan lebih itu untuk dia jadi suka baca. Karena itu jadi modalnya ya, kalau dia udah suka baca dari kecil, insya Allah sampai ke depan gampang tuh.
2: Oke, tapi kalau kita untuk mengedukasi orang tua yang maksudnya tuh yang belum peka atau melek terhadap kebudayaan, cara kita untuk mengajak mereka juga mengenal budaya kita tuh gimana bang, caranya bang?
3: Kalau orang-orang tua tuh tergantung kondisi juga ya. Mungkin ada yang memang tidak sempat sama sekali tuh, saking super sibuk hidupnya gitu kan. Tapi bagi yang sempat, saya rasa masih banyak sekali orang-orang tua yang minat juga. Contohnya gini. Ketika ada pementasan Mak Yong, ada lomba pantun di mana, ada pementasan teater, mereka berbondong-bondong datang. Artinya mereka masih minat dengan budaya daerah gitu. Jadi kalau misalnya dikasih bahan-bahan bacaan, buku-buku ringan ke mereka, pasti mereka baca.
2: Oke. Atau mungkin bisa buat kalau bagi ibu-ibu muda ya kan yang baru punya keluarga, mungkin ada kayak dibikin jadwal gitu ya, Maya. Misalnya jadwal untuk hari ini, weekend ini. Iya, kapan baca, kapan main handphone, durasinya gitu kali ya. Bisa menjadikan referensi gitu kan. Oke. Tapi ini Bang, harapan dari Forum TMB sendiri terhadap perkembangan literasi dan kecintaan masyarakat pada identitas daerah ini gimana nih, Bang?
3: Harapannya itu semua pihak sih, semua pihak bergerak untuk menjaga masa depan bangsa kan. Kalau misalnya kita berhasil mendidik generasi penerus nanti jadi hobi membaca, jadi punya kualitas bacaan yang baik, itu juga baik untuk bangsa Indonesia. Nah harapannya juga memang banyak pihak, gak cuma anak dari TBM, pihak-pihak lain gak harus dari TBM juga bergerak aja. Biasakan membaca mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan terkecil, sampai mengajak orang lain untuk baca juga.
2: Oke, tapi dalam beberapa pekan ke depan apakah nanti akan ada kegiatan lagi bang? Atau ada kolaborasi lagi mungkin untuk ngajak masyarakat membaca?
3: Ada, kita ke depan ini hari Senin insya Allah akan ada kegiatan bedah buku tuh. Nah itu kebetulan pengurus PWTBM juga, beliau penulis bukunya yang akan dibedah, nanti akan dibuat acara bedah bukunya gitu. Ada novel.
2: Gitu.
3: Karyanya, jadi dibahas sama-sama.
2: Oke, okay, tapi bang kalau mungkin kalau bedah buku nih tentang novel, mungkin orang banyak minat gitu ya. Tapi kalau bedah bukunya mengenai sejarah yang panjang gitu, itu gimana bang? Minatnya apakah menurun?
3: Oh, enggak juga.
2: Oh, enggak juga.
3: Oke, kita ambil contoh deh.
2: Oke.
3: Kepulauan Riau. Riau itu asalnya dari mana?
2: Dari Kepulauan Riau.
3: Kata-kata Riau itu, kenapa namanya Riau?
2: Oke.
3: Itu. Jadi salah satu literasinya adalah di dulu, kalau misalnya orang sekarang kan tahu provinsi Riau itu ibu kotanya di Pekanbaru ya.
2: Pekanbaru ya.
3: Kan dulu kan kita satu provinsi ya, provinsi Riau gitu. Pecah jadinya kita Kepulauan Riau. Nah tapi yang benar-benar Riau sejatinya itu adalah di Sungai Carang.
2: Oh,
3: Sungai Carang itu ada Istana Kota Rebah, daerah Kota Piting dulu itu di sana sangat ramai. Jadi dia riuh selalu. Nah, konon katanya dari kata riuh ini kemudian berkembang jadi Riau, sebutannya daerah ini. Itu karena dia riuh, ramai dan segala macamnya. Jadi ya kayak gitu. Untuk membuat orang jadi tertarik dipantik dulu.
2: Pemicunya apa gitu ya?
3: Dikasih stimulasi dulu gitu. Kemudian misalnya mereka pengen tahu lebih banyak, ya nih baca buku ini ya. Ini di sini semua nih ada gitu. Dikasih pancingan dulu.
2: Ya. Tapi itu menarik ya. Karena selama ini kalau kita nih misalnya ketemu sama orang kan, kamu orang mana? Orang Kepulauan Riau. Oh, Pekanbaru.
3: Nah, itu kan.
2: Nah, mungkin orang kayak belum tahu ya, ternyata Kepulauan Riau itu ibu kotanya ya Tanjung Pinang, bukan Pekanbaru gitu. Oh, bisa dari situ juga. Jadi bisa dari novel juga berarti ya.
3: Bisa banyak cara.
2: Tapi kalau habis kita bedah nih, apakah kita ada kayak website digitalnya gitu yang akan kita upload biar orang bisa membaca juga? Atau sejauh ini masih belum ada?
3: Kayaknya belum deh, sejauh ini. Kalau sekarang kan novelnya itu bisa didapat, novel fisiknya. Kayaknya digitalnya, saya nggak tahu nih, udah ibu yang, namanya Bu Ira, yang penulisnya. Apakah dia udah menerbitkan juga versi digital yang disebarkan atau gimana. Tapi jelas versi fisiknya nanti akan dibedah sama-sama.
2: Akan dibedah sama-sama gitu ya. Tapi dalam waktu dekat ini akan ada bedah buku. Itu biasanya ramai bang ikut?
3: Ramai sih,
2: lumayan. Oh, ramai. Dari berbagai kalangan umur?
3: Kalau nanti itu... mahasiswa sih, karena kan di Umrah itu ada jurusan bahasa juga tuh yang ngebahas novel dan segala macamnya, mereka tertarik. Nah mereka tuh pengen melihat penulis-penulis lokal juga karyanya tuh seperti apa.
2: Tapi kesulitannya apa bang? Maksudnya tuh kayak ngajak orang kayak, ini ada beda buku loh, tapi kita misalnya udah nyebar nih di media sosial. Tapi kesulitan yang paling sulit itu apa sih sebetulnya?
3: Kesulitan mungkin nomor satu minat sih.
2: Minatnya tadi ya?
3: Iya, kan beda-beda nih. Iya, kalau anak zaman sekarang tuh memang orang-orangnya memang beda ya. Ada yang cenderungnya ke olahraga, ada yang memang ke gadget terus gitu, ada segala macamnya. Macam-macam lah. Gitu. Jadi kita berusaha untuk menarik sebanyak mungkin yang satu minat dulu aja.
2: Jadi nanti mungkin ingin bergabung atau ingin tahu lebih lanjut ya bagaimana membedah buku gitu ya. Mungkin bisa. Tapi bisa kasih satu contoh enggak Bang, bedah buku setelah kita baca nih? Hasilnya apa?
3: Ya hasilnya kita akan tahu nih idenya muncul dari mana buku itu, inspirasinya bagaimana, mentadabur apa gitu, terus referensinya membahasnya tentang apa, terus kenapa karakter ini begini, alasannya kenapa, pokoknya segala hal yang mendetail terhadap novel itu nanti dibahas di sana.
2: Okay. Tapi kalau Pak Erick sendiri minat membaca itu sejak kapan?
3: Dari kecil.
2: Oh dari kecil, ya. Itu apa, disuguhi sama orang tua buku atau... tiba-tiba kayak pengen membaca saja mungkin dari apa dulu?
3: Dari apa ya? Kayaknya enggak deh. Dulu tuh aku waktu SD saya ingatnya kalau orang-orang istirahatnya ke kantin ya saya ke perpustakaan gitu kayak suka aja. Masih ingat sampai sekarang buku pertama kali novel lah anggapnya zaman dulu ya. Itu tentang semut, ada dua semut di satu koloni, yang satu dia terlahir dengan rahangnya besar. Terus yang satu dengan kakinya yang panjang-panjang gitu. Jadi mereka berdua itu anomali. Berbeda. Sehingga bersahabat. Ada hal yang unik sampai nangis juga waktu itu bacanya. Karena ada momen harunya gitu. Sampai di usia sekarang aja yang udah kepala tiga. Masih ingat tuh.
2: Masih ingat ya.
3: Wah, itu cerita zaman SD.
1: Itu efek tapi dari baca apa? Ya Bang Heri ya.
3: Hobi baca dari kecil.
1: Efek baca jadi masih ingat tuh Kak Yulia tuh apa yang dibaca gitu ya.
2: Iya benar. Kita udah lupa kayaknya
1: terakhir. Iya. Kita paling ingat ya saldo ATM aja.
2: Iya,
1: karena lihat buku.
2: Terus tuh ya.
1: Kita cek dulu ya tiap bulan ya. Siap deh Kak Yulia. Bang Heri ini boleh kita jeda dulu kali ya. Kita jeda break istirahat dulu. Satu lagu dari RNet Jakarta. Jadi nanti kita langsung buka line interaktif ya. Di Pro4 Tanjung Pinang dan juga Pro4 Jakarta. Setelah lagu dari kita ya buat Abang Pop dengan Pro4 pemirsa RNet yang ingin bergabung nanti boleh nanya terkait TBM atau mungkin aktivitasnya TBM juga boleh ya, soal buku pun juga boleh ya nanti ke Bang Heri ya, Kak Yulia ya. Siap dah kalau gitu. Jadi buat Abang Pop dengan Pro4 dan juga pemirsa RNet, jangan kemana-mana, tetap dimari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Bye.

0: Nyapa Yon?
1: Halloween party.
2: Garo
1: PC matamu bar dikopi uang ya. Goro-goro panipuri.
0: Iki lho ono leleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke. Pokoke kabeh
1: ya, roh. Roh aku nek enak, sing enak nyawang tengalmu. Tengang ta.
0: India, Cuk.
1: Sarukan nangis ndelok kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa Renet mendengar Perompat. Di siang hari ini barengan Ayu Juritia dan juga ada Kak Yulia dari Perompat Tanjung Pinang. Kak Yulia,
2: iya, kenapa,
1: sudah yo? Ada teleponkah yang masuk di sana?
2: Belum ada tadi sudah. Tadi ada sih, udah gak ada lagi.
1: Gak sabaran itu, padahal masih lagu.
2: Iya, betul.
1: Ya.
2: Iya, betul. Gak sabaran.
1: Iya. Pendengar Perompat kayak gitu ya. Oke, kita angkat dari Perompat Tanjung Pinang dulu nih, okay. Kak Yulia.
2: Halo, assalamualaikum. Sebentar.
3: Tanjung Pinang ini dengan Cik Guria.
2: Oh, Cik Guria. Iya, Cik Guria.
3: Iya, Kak Julia Puspita Ayu.
2: Enggak pakai Ayu loh, Cik Guria.
3: Tambah-tambahin ya. Di Jakarta, Jajah Ditya.
1: Iya, Cik Guria.
3: Abang Jakarta.
1: Siap.
3: Jojo, saya ke Jogja, Tanjung Pinang dulu
1: iya,
3: ya.
1: Iya, silakan Cik Guria, dipercepat juga ya, Cik Guria.
3: Suara Jojo gak kedengeran?
2: Iya, kecil suaranya.
3: Oh, berarti ya, benar-benar sehat ya, Bang Jojo. Okay. Assalamualaikum dulu buat Bang apa ya, manggil Bang Heri.
2: Panggilannya Bang Eri. Ya, panggilannya Bang Eri.
3: Bang Eri. Assalamualaikum. Aduh, senyum dong.
2: Senyum.
3: Dengan senyum aja dengan kumis itu.
2: Aduh.
3: Kumis
2: kelihatan ya.
3: Temanya nama Mama apa bagus sekali ya, membaca sebagai jalan mengenal identitas apa namanya? Daerah masing-masing kan punya ininya sendiri ya.
2: Betul.
3: Ya, apalagi dengan apa membaca merupakan salah satu cara paling efektif untuk menyelami sejarah, benar nggak ya kan?
2: Betul.
3: Daya dan nilai-nilai yang membentuk identitas kota Tanjung Pinang sebagai pusat apa tamadun atau peradaban Melayu, kota ini memiliki kekayaan literatur.
1: Iya, Cegu bisa langsung ke pertanyaannya aja, Cegu.
3: Hah? Ayo, mau kutanyakan, mengapa membaca membuka identitas Tanjung Pinang? Pasti itu ada ya, pusat okay. Bahasa Indonesianya itu. Ada kata gurindamnya, terus dengan situs sejarahnya. Nah, saya mau bertanya ini lagi. Nah, rekomendasi bahan bacaan utama yang ada gurindam 12, sama yang apa tuh seperti novel Jalannya Belakang atau karya itu kan apa gimana itu abang ya Heri ya itu pertanyaan dari Cijuk. Boleh berpantun?
2: Oh boleh, silakan apa tuh
3: biasanya Tanjung Pinang kan ini pantunnya begini pantunnya kalau salah
2: betul.
3: Ini pantunnya kalau salah nanti apa ucapannya saya baru dadakan ini pantunnya sesuai dengan tema membaca buku buka jendela kenal bangsa lewat aksara Melayu elok bahasa kita jati diri sepanjang masa itu pantunnya.
2: Baik,
1: terima kasih Cik Guria.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat betul Bu Cik Guria nih.
1: Oh, semangat banget. Semangat 45 kayaknya ya.
2: Okay.
1: Semangat 100% kayak baterai baru dicas ya.
2: Kembali dari kita, betul.
1: Siap, ini kita akan dari Perompat Jakarta ya, Kak Yulia ya. Halo Perompat, assalamualaikum.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Bang Leman.
4: Iya, selamat siang, assalamualaikum Mbak Julia Puspita.
2: Salam.
4: Ini siapa Mbak Julia, bintang tamunya?
2: Ada Bang Erik, ketua divisi.
4: Iya, selamat siang Bang Erik. Ya begini Mbak Julia, Bang Jojo, saya Leman di Lampung.
1: Iya, silakan Bang Leman. Ya,
4: ini membaca sebagai jalan mengenal identitas saya kan ininya temanya. Begini yang saya tanyakan di Tanjung Pinang itu kalau kita membaca, apakah itu membaca bahasa Indonesia, membaca bahasa Melayu, bahasa Malaysia atau bagaimana gitu? Oh, ada berapa bahasa yang ada di sana Mbak
1: untuk
4: Julia?
1: Untuk bukunya?
4: Itu, iya.
1: Oh, oke. Okay.
4: Gitu, ada berapa bahasa yang ada di Tanjung Pinang yang kita baca di sana? Okay, yang pokok okay. Utamanya gitu.
1: Okay,
4: oh ya, Mbak Jojo.
1: Yeah.
4: Tadi, yang Cigu tadi banyak bahasa basi, bahasa nabal sini. Kalau bisa dipersingkat gitu, satu pertanyaan gitu. Cigu,
1: bukan
4: gitu.
1: Ayah yang ngomong ya.
4: Iya.
1: Itu pendengar yang lain.
4: Saya juga menunggunya lama gitu.
1: Iya.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, siap dah kalau gitu. Silakan Bang Erik dijawab pertanyaan dari Cik Guria dan juga Bang Leman.
2: Oke, boleh Bang. Masih ingat bang?
5: Masih ingat.
2: Oke, mungkin boleh dari Bu Ciguria dulu pertanyaannya yang pertama tadi mengenai membaca, apakah ada apa membuka pusat TPI Tanjung Pinang gitu tadi ya? Pusatnya iya. Tanjung Pinang, oke boleh.
5: Nah, jadi kalau misalnya mungkin saya tuh berusaha menangkap juga ya pertanyaan Bu Ciguria.
2: Mungkin
5: kalau misalnya ditanya di mana TBM yang ada di Tanjung Pinang, itu banyak tersebar di berbagai tempat. Jadi mungkin di sekitar tempat tinggalnya Bu Ciguria juga cari tahu aja, mungkin ada TBM di sana. Nah, jadi bisa berkunjung ke sana juga untuk melihat-lihat koleksinya apa aja bahan bacaan yang di sana.
2: Okay.
5: Nah kalau untuk sejarah Kota Tanjung Pinang juga banyak sih ya. Kalau kita berkunjung ke perpustakaan Kepulauan Riau tuh, perpustakaan provinsi itu banyak buku-buku juga ada yang literatur sejarah. Salah satunya mungkin buku karya Pak Abdul Malik juga ada tuh. Nah itu bisa jadi salah satu untuk referensi gitu. Untuk baca buku, kalau nggak salah Bunga Rampai historiografi atau apa gitulah. Nah itu ada karya Pak Abdul Malik tuh, bisa dibaca lengkap sejarahnya tentang kemelayuan di Kepulauan Riau, bisa dilihat gitu.
2: Kalau Pak Leman, Tanjung Pinang tuh kalau kita membaca nih bang, kita nih baca apakah bahasanya Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Sangsekerta.
5: Ya kalau misalnya ditanya bahasa utamanya pasti masyarakat di sini tuh basicnya adalah masyarakat Melayu dengan bahasa Melayu. Tapi kan kalau Kota Tanjung Pinang sendiri udah heterogen ya, banyak di sini nggak hanya orang Melayu, orang Batak banyak, orang Jawa banyak, orang Bugis juga banyak. Gitu. Apalagi kayak untuk Melayu Bugis tuh erat sekali hubungannya dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang.
1: Oke, siap. Tapi untuk kalau untuk bahan bacaan mungkin tadi yang dimaksud Bang Riman lebih untuk bahan bacaannya itu apakah tulisan dalam bahasa Indonesia ya, atau Melayu nih Bang Erik?
5: Tulisan kalau aksara kan Melayu itu sebenarnya pakai aksara Arab ya. Arab gundul gitu kan, Arab Jawi. Tapi kalau misalnya di bahan bacaan yang kita punya rata-rata sih pakai tulisan Latin. Gitu,
1: which ada is bahasa Indonesia gitu ya.
5: Ada yang dua bahasa lah, bahasa Melayu sama bahasa Indonesia gitu.
1: Oh, gitu. Tapi juga ada. Gitu, ada ya. Ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu di satu buku gitu ya.
5: Ada yang seperti itu.
1: Gitu.
5: Karena bahasa Melayunya kadang-kadang dikhususkan dialeknya Bang Jo. Dialeknya tuh beda-beda, kayak misalnya dialek Karimun beda, dialek Natuna beda, dialek Lingga beda lagi, Tanjung Pinang, Batam beda.
1: Oke, siap. Jadi ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu tuh, Bang Leman. Jadi nggak cuma bahasa Indonesia aja, tapi dua bahasa disesuaikan dengan di sana. Siap.
2: Buku yang dibaca
1: juga, ya, iya betul, disesuaikan sama buku yang dibaca juga. Kak Yulia ini juga ada WhatsApp dari Perempat Jakarta. Kita baca ya, ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya. Adakah trik-trik khusus untuk anak muda zaman sekarang untuk gemar membaca? Kayaknya dilihat-lihat minat baca hampir di beberapa daerah agak berkurang gitu. Beda jauh dengan zaman dulu gitu katanya. Terima kasih.
2: Sama. Gitu.
1: Kalau dari Bang Hendrik sendiri gimana? Bang Heri?
5: Kalau secara umum ya, membaca secara umum nih, temanya apa aja yang penting dia mau membaca dulu ya. Kalau saya sih khususnya ke teman-teman itu biasanya kayak kasih triknya nanya, kemarin habis baca apa? Terus dengarkan dia cerita. Kan orang itu suka kadang-kadang melakukan sesuatu itu ada hasilnya gitu loh. Dia bisa dalam tanda kutip flexing gitu bahwasanya dia menguasai materi ini, dia tahu tentang cerita ini gitu. Jadi kawan-kawan kadang-kadang ditanya aja, oh kemarin habis baca buku apa? Gimana ceritanya? Bagus nggak gitu? Jadi dia merasa apa yang dia lakukan baca itu menarik. Nah mungkin kalau di level keluarga ke ibu ya, mungkin anaknya kasih beliin buku, beliin apa, nanti tanya setelah satu minggu, eh bukunya gimana, bagus, enak gak, cerita dong ke ibu gitu. Nah hal itu akan membuat dia merasa hal yang dilakukan itu penting dan diapresiasi.
2: Oke. Harus ada kayak pujian-pujian sedikit gitu ya Bang ya.
1: Apresiasi juga ya, karena khususnya ya. Siap dah kalau gitu. Di sana sudah ada telepon lagi Kak Yulia.
2: Tadi ada, sekarang tak ada pula lagi.
1: Coba kita angkat dari Jakarta nih ya. Sudah ada yang telepon juga di sini. Halo Perempat, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya Ica, silakan Ica. Ada Kak Yulia di sana.
6: Silakan Ica, aku mau sapa dulu dong buat Mbak Lesti nih di Tanjung Pinang. Halo Mbak Lesti di Tanjung
2: Pinang. Halo Mbak Ica.
6: Mbak Yulia. Ica mau nanya di Bang Jojo.
2: Mau tanya apa tuh?
6: Upaya apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk meningkatkan budaya kayak membaca bagi anak-anak di sekolah gitu di Tanjung Pinang. Hmm. Kan sekarang mah jujur anak-anak sekolah tuh kadang kalau disuruh baca tuh kayak males gitu loh, kayak kepenekan-kepenekan itu tuh kalau disuruh membaca tuh kalau kalah itu main HP dia, nggak mau membaca, males. Kayak kadang sama mamanya tuh di mamanya, mamanya tuh diomelin sama mamanya, nggak mau membaca, males katanya membaca.
1: Oke.
6: Ah, cuma itu aja. Itu mau, ini dong satu pantun untuk.
1: Kenapa Cak? Ya. Boleh, silakan Cak.
6: Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, cakep. Jangan lupa membeli benang.
2: Iya.
6: Yeah. Masa yang lalu jangan dikenang, banyak kita bersenang-senang.
1: Siap.
6: Terima kasih yang balik si Bang Jojo.
1: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan Bang Erik.
2: Silakan Bang Erik, pertanyaannya tadi, upaya dilakukan untuk anak-anak di sekolah biar suka membaca, karena suruh baca mamanya diomelin. Membebel mamak nih kata suruh baca.
5: Spesifiknya mungkin baca buku pelajaran kali ya. Anaknya disuruh baca buku pelajaran atau gimana gitu.
1: Iya, iya.
5: Kalau nggak salah di sekolah-sekolah kan juga ada program literasi tuh. Mereka sebelum memulai kelas ada dikasih waktu membaca 15 menit kayak gitu-gitu. Kan udah ada programnya ya. Cuma memang bagaimana berjalannya, sejauh mana efektifnya pasti beda-beda tuh kasusnya di sekolah-sekolah tertentu. Nah, mungkin ya itu tadi, yang mengajak untuk membaca ini harus lebih kreatif untuk membuat mereka jadi mau. Contohnya kayak kasih tugas membaca, kemudian mereka tampil di depan untuk bercerita, kayak gitu. Mungkin itu juga bisa jadi hal yang menarik. Misalnya kayak dalam satu minggu ada satu sesi mata pelajaran, satu jam atau dua jam, mengundang tokoh, ajak gitu ngobrol sama mereka, terus baca bersama segala macam. Mungkin hal-hal yang kayak gitu perlu dilakukan sih.
1: Oke, jadi lebih ke kreativitas yang ngajar ya gitu ya, Bang Erik ya. Biar anak juga tertarik nih, biar semangat, ke-trigger gitu ya bahasanya. Oh, nanti kalau udah baca, gue udah bisa ini dapat ini, dapat ini, dapat ini gitu. Ya, misal kalau gitu, dikasih hadiah stiker atau apa, biasa gitu ya kalau guru ya.
2: Ya, ada bintang-bintangnya gitu Bang
5: Jo. Dan mungkin juga enggak usah terlalu kaku kali ya. Anak sekarang itu kan sukanya baca komik misalnya.
2: Iya, komik.
5: Kenapa enggak suruh mereka cerita tentang komik favorit mereka? Jadi jangan melulu kita memaksakan materi yang kita mau untuk dijalin ke mereka, tapi enggak apa-apa. Yang mereka suka itu coba ceritain. Sejauh mana sih mereka menyimak? Kadang-kadang kita nanti terkejut, oh ternyata sedalam itu ya dia membaca buku ini. Kenapa sih dia bisa membaca komik ini sedalam itu? Nah, itu diulas lagi nanti.
1: Oke, siap deh. Kak Yola, sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
2: Belum ada.
1: Belum ada lagi. Oke. Siap dah kalau gitu. Ini giliran kita yang nanya Kalau dari Bang Erik sendiri ini kan katanya TBM kan di mana-mana juga ada ya. Tapi khusus kalau untuk di sana, tadi kan juga bilang as volunteer juga kan. Di sana juga banyak volunteer-volunteernya. Itu gimana tuh untuk volunteer yang dari TBM di sana untuk menyesuaikan waktunya masing-masing, karena kalau volunteer kan itu kan mereka juga masih ada yang sekolah, ada yang kuliah, mungkin ada yang kerja. Itu gimana tuh kalau untuk di sana untuk pembagian waktunya?
5: Biasanya sih teman-teman TBM itu punya kegiatan khusus tuh weekend. Jadi kadang-kadang ada yang Sabtu pagi, ada yang Minggu pagi, kadang-kadang mereka ada pas masa-masa tertentu mereka gelar baca buku, jadi mereka bawa bahan bacaannya kemana, mereka gelar aja. Jadi orang-orang yang misalnya kayak di ada CFD misalnya gitu ya, nah di sana mereka gelar baca buku, siapa aja yang melintas bisa sambil baca.
2: Pernah saya pernah ketemu itu tapi lawan.
5: Jadi waktunya memang disesuaikan kapan bisanya.
1: Jadi disesuaikan waktunya ya. Itu kalau di CFD di mananya tuh kalau di sana?
2: Biasanya di tepi laut sih banyak.
1: Oh, tepi lautnya.
2: Iya, jadi sambil kita menikmati angin, laut kapal gitu Bang Jo. Ada orang jogging.
1: Oh, seru ya.
2: Kita bentang tikar aja gitu. Bentang tikar habis baca. Karena juga ada sih beberapa orang gitu yang nawarin buku gitu, tapi gratis gitu, gak bayar.
1: Oke, buat baca bisa, buat beli juga bisa gitu ya di sana ya.
2: Kalau beli gimana Bang?
5: Mungkin ada sih beberapa yang eksemplarnya lebih dibagikan. Ada juga, tapi nggak selalu ada ya, tergantung.
1: Oke, siap deh. Jadi aktivitas di hari Sabtu Minggu atau weekend, jadi nggak mengganggu aktivitas yang ini ya, pribadinya ya. Siap deh kalau gitu. Adakah WhatsApp atau juga telepon lagi di sana, Kak Yulia? Kalau ada boleh kita angkat.
2: Belum. Tapi tadi kata Cik Guria, kalau untuk rekomendasi bahan bacaan karya Gurindam 12 itu dari siapa, Bang? Ada nggak?
5: Kalau Gurindam 12 kan memang karya Raja Ali Haji.
2: Oh, Raja Ali Haji, ya. Oke.
5: Kalau Gurindam 12 ya itu udah spesifik memang punya Raja Ali Haji. Nah, cuma yang mungkin banyak orang... Tidak sedikit juga orang yang nggak tahu bahwasanya Gurindam itu tidak cuma Gurindam 12 gitu kan. Ada Gurindam-Gurindam yang lain. Gurindam itu jenis sastranya. Gurindam 12 itu udah judul pakem Gurindam 12 karya Raja Ali Haji yang 12 pasal itu.
1: Oke, sudah selesai jawab ya Cikgu ya.
2: Iya Cikgu ya. Iya kata Cikgu siapa
1: Iya, langsung dibeli ya Cikgu ya bukunya biar baca biar dibaca ya.
2: Nanti kalau ketemu Pinang langsung bisa tahu gitu kan.
1: Langsung berpantun lah ya. Ini ada lagi yang masuk nih Kak Yulia dari WhatsApp ya Perempat Jakarta. Ini ada dari Pak Haris di Yogyakarta. Iya, ini Pak Haris nanya bagaimana saran membaca sejarah khusus kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dan juga kerajaan yang lainnya melalui buku-buku prasasti untuk mengenalkan identitas daerah nih ke generasi muda mungkin ya. Mungkin mikirnya generasi muda malas baca atau kata-katanya terlalu banyak gitu ya. Itu gimana tuh kalau dari Bang Erik?
5: Itu PR bersama yang memang semua, kayaknya semua orang merasakan keresahan itu ya. Gimana kayak generasi muda lebih tertarik sesuatu yang kayaknya maju, kayaknya wah. Nah padahal, tapi kalau kita menilik banyak loh karya-karya modern yang mengawinkan sejarah. Contohnya kayak misalnya buku Di Lestari. Buku Di Lestari yang Aroma Karsa. Nah buku Aroma Karsa itu dikemas secara modern. Ada tokoh fiksinya di situ. Tapi di dalamnya itu ada sejarah-sejarah juga. Bersambung ke sejarah-sejarah kerajaannya zaman dulu bagaimana segala macam-segala macamnya. Jadi hal itu tuh cukup menarik untuk dilakukan, apalagi misalnya ada penulis-penulis muda mulai untuk mengawinkan sejarah dengan fiksi, tapi dibalut sedemikian rupa biar sesuai dengan konteks zaman sekarang, minat zaman sekarang. Banyak lah.
2: Banyak namanya.
5: Di film-film Hollywood juga kan banyak yang sejarah-sejarah. Yeah, itu yang baru, yang kemarin Odyssey juga sebenarnya dari kisah lampau yang lama kan.
1: Iya.
2: Gimana dikemas menarik mungkin.
1: Kemasannya. Ya. Dikemasnya baru gitu ya. Lebih ke modern gitu. Biar orang juga tertarik ya. Oke. Siap. Dan mungkin lebih ke ini kali ya. Yang digital kali. Kalau Pak Haris kalau mau dibaca juga. Biar tertarik tuh ya. Biar gampang bacanya.
2: Iya. Siap. Dari digital. Siap. Sekarang baca-baca buku sejarah. Baik saya dari digital.
1: Iya. Karena udah ada versi digital kan ya.
5: Iya betul.
1: Siap dah kalau gitu. Sudah ada telepon kah di sana Kak Yulia?
2: Belum ada. Apakah belum ada nomornya nih?
1: Aduh, boleh sebutin lagi dah ya.
2: 0771-444-9050.
1: Oke, siap. Ini malah ada Aki Kusnadi yang mau nanya. Assalamualaikum dari Abah Kusna di Jakarta. Mau tanya, Hang Tuah itu memang dari Riau kah atau Malaysia katanya gitu. Ini di luar dari tema.
2: Oke, mungkin
5: bisa ngiri. Insya Allah ini mudah-mudahan kalau nggak salah. Hang Tuah itu sebenarnya lahirnya di Bintan. Jadi kalau dibilang kenapa Malaysia atau Kepulauan Riau, dulu itu kita kerajaan Riau, Lingga, Johor, dan Pahang itu satu masalahnya. Kita itu kemudian terpecah, sebagian jadi Indonesia, sebagian jadi Malaysia. Jadi kalau ditanya dari Kepulauan Riau atau enggak, ya sebenarnya dari Kepulauan Riau juga gitu.
2: Oke, cuma udah terpecah gitu ya.
1: Itu dia ya, Ki Kusnadi ya. Sudah terjawab ya. Gitu.
2: Dan juga bahasa kita kan sama bahasa Malaysia kan juga beda ya Bang ya. Sebenarnya cuma orang mungkin kayak, oh ini orang Melayu yang bahasa Malaysia ya kata dia. Padahal sebenarnya berbeda gitu kan. Jadi dia agak berbeda gitu.
1: Iya, siap deh kalau gitu. Sudah ada WhatsApp atau telepon di sana Kak Yulia?
2: Nah terputus lagi.
1: Oh terputus, aduh kenapa nih? Sabar dulu dong.
2: Tadi ada terputus lagi dia.
1: Iya, coba-coba kita tungguin dah ya. Coba kita tunggu ya, karena ini udah kita bisa ngeliat penelpon terakhir ya. Kalau mau telepon boleh deh Abang Po, pendengar Perempat, pemirsa Renet, ke Perempat Tanjung Pinang atau ke Perempat Jakarta. Ya, terkait tema kita di hari ini yaitu membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Ya, sudah ada lagi teleponnya? Kak Yulia.
2: Belum bunyi lagi Bang
1: Yul. Belum bunyi lagi ya. Sudah deh kalau gitu, karena sudah menit 56 kali ya Kak Yulia ya. Kita boleh langsung minta closing statement dari Bang Erik nih terkait tema kita di hari ini.
5: Ya, buat pendengar semuanya mungkin ya, siapapun juga, saya rasa paling banyak tuh keluh kesah datangnya dari ayah bunda. Yang cemas anak-anaknya suka membaca atau enggak, punya karakter atau tidak gitu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, lakukan effort lebih aja ya. Jadi lakukan effort lebih, misalnya dengan sebulan sekali membelikan satu buku untuk anak, sebulan sekali mengajak berkunjung ke perpustakaan, sebulan sekali mengajak bermain ke TBM. Hal-hal kecil seperti itu perlu dilakukan agar anak-anak tadi lama-lama tumbuh kecintaannya dan ketertarikannya untuk membaca. Yang penting dilakukan secara terus-menerus aja, karena pelan-pelan tuh cintanya tumbuh nanti.
2: Benar.
1: Karena nggak bisa langsung brek dia kita suruh dia mau ya. Harus pelan-pelan.
2: Benar.
1: Harus pelan-pelan pendekatannya kayak gimana sama anak kita, khususnya ya yang orang tua atau juga yang guru ya, bagaimana sekreatif mungkin tadi ya Bang Erik ya, untuk menyampaikan, membawakan supaya anak juga di sekolah juga tertarik nih untuk ya walaupun baca buku-buku pelajaran gitu ya, tetap tertarik untuk baca supaya tahu nih ya pelajarannya dia pelajari, dan juga mungkin buku yang dia baca gitu. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Erik untuk penyampaiannya di hari ini. Terus juga semoga apa yang disampaikan juga sama Bang Erik nih, Abang Po, pendengar Perempat, pemirsa Renet, bisa kita jalani ya Kak Yulia ya, supaya generasi muda kita semuanya bangsa Indonesia juga demen baca lagi gitu. Rame-rame kita ramein perpustakaan ya. Perpustakaan jangan di rumah doang main gadget ya, segala macam. Ke toko buku juga main-main gitu kan ya. Kali aja nemu jodoh di tempat buku ya.
2: Iya.
1: Siap deh. Kalau gitu terima kasih Bang Erik, terima kasih Kak Yulia untuk pertemuan kita di episode kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara ya, Kak Yulia ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa Renet dan juga pendengar Perempat nih, kayaknya kita kudu pamit juga ya dari Radio Visual Renet. Nanti kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual Renet. Tapi untuk siarannya Perempat Jakarta masih ada di channelnya Perempat Jakarta, di frekuensi juga sama di 92,8 Perempat FM Jakarta. Ayo jodoh tiap pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung 4 Jakarta.

0: Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Jam 14.
2: Abang Pos, sebanyak 10 personel penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU Kelurahan Ujung Menteng mempercantik Jalan Siliwangi Cakung Jakarta Timur dengan lukisan mural. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Ujung Menteng Pipit Ayu Suwandari mengatakan mural dibuat di tembok pembatas pabrik dengan akses jalan warga sepanjang sekitar 25 meter dan tinggi 1,2 meter. Menurutnya, mural bergambar rumah adat dari berbagai daerah tersebut dikerjakan oleh personel PPSU untuk menata kawasan agar lebih rapi, apik, dan menarik. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Program Taruna Mengajar berlangsung di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan, Sumatera Utara sejak 3 Agustus hingga hari ini dengan melibatkan Taruna dari Magelang sebagai pengajar. Para Taruna memberikan materi penguatan nilai-nilai kebangsaan kepada siswa khususnya jenjang SMA melalui pembelajaran interaktif di ruang terbuka dan media audiovisual. Materi yang disampaikan menekankan pentingnya disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, cinta tanah air, serta pencegahan perundungan dan kepedulian terhadap lingkungan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: Kembali kami hadirkan kabar 6/4 pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, karapan sapi merupakan tradisi khas masyarakat Madura, Jawa Timur yang menampilkan perlombaan sepasang sapi yang menarik kereta kayu kecil dengan seorang joki. Tradisi ini telah menjadi bagian dari identitas budaya Madura dan biasanya diselenggarakan sebagai bentuk syukur atas hasil pertanian serta hiburan bagi masyarakat. Karapan sapi tidak hanya menarik perhatian wisatawan, tetapi juga mencerminkan semangat kerja keras, kebersamaan dan upaya melestarikan budaya lokal yang terus dijaga hingga kini. Demikian kabar 6/4 pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar 6/4.

0: 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya yang dimanapun Anda berada, masih di program 4 RRI Makassar. Dan saya Lakapi yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Dan tentunya hari ini kita akan hadirkan program Sirena Pace atau Senandung Lirik Laguna Prom Paces, dan ditemani oleh adik-adik cantik kita ya. Halo adik-adik.
1: Halo kak.
0: Jadi sahabat budaya, ini banyak lagi adik-adikku cantik lagi datang ya. Banyak lagi. Ada, kemarin kan ada siapa? Diba. Ada juga Nisa. Nah, yang bertahan ini dari gengnya Nisa dan Farah itu siapa?
1: Fatih. Nah,
0: dan ada pendatang baru ini tiga. Bisa diperkenalkan dulu namanya ini?
2: Iya, halo. Perkenalkan nama saya Ines.
3: Halo, perkenalkan nama saya Sri.
0: Siapa lagi tuh satu ya?
2: Satu lagi namanya Dila.
0: Oh, malu-malu orangnya ya?
2: Iya.
0: Jangan malu-malu. Karena ya
2: malu-malu tapi mau.
0: Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung berbincang bersama saya dan adik-adik, silahkan menghubungi 0811 409 250, bisa melalui telepon WhatsApp atau telepon biasa. Jadi kita sudah terhubung dengan telepon WhatsApp ya adik-adik. Kita sapa dulu Pak Radin. Halo, assalamualaikum Pak Radin.
2: Sirina Pace. Sirina
4: Pace. Alhamdulillah berkatuh.
1: Iya.
4: Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Prom Pace.
0: Asik.
1: Semangatnya.
0: Ada lagi tuh cewek-cewekku.
4: Ada yang tidak kenal itu, dua orang sih saya kenal.
0: Dua orang sih.
4: Farah sama Nisa.
0: Iya, tapi Farah dan Nisa itu selesai mi. Baru lagi
4: ada
0: mi.
4: Yang lagi tuh.
0: Ada lagi. Kenalan kita wa dulu Farah Dine sama adek gue.
4: Iya. Siapa?
3: Halo Farah Din.
4: Halo.
3: Selamat sore.
4: Sama saya sore.
3: Perkenalkan saya Sri.
2: Saya Ines.
4: Sri.
1: Saya Fatih, apa kabar tuh Pak?
4: Baik.
0: Naing, amik, Fatih.
4: Siapa
0: sede.
4: Satu lagi?
0: Ada siapa tadi? Dila.
2: Ada Dila.
0: Dila ini malu-malu ki Paradi.
2: Banyak ki di sini Pak.
4: Oi, banyak ya. 6 orang.
0: 4 orang.
1: 4 orang.
4: 4 orang.
0: Iya, 4 orang ada di baruku.
4: Biasa dua orang nih, iya. Paradi sama Nisa.
0: Nah, ini sekarang ada mi ada di baruku toh, ada empat adik-adik baruku ini Paradin. Jadi ndak,
4: iya.
0: Jadi rame lagi studio ini.
4: Rame ini.
0: Jadi sebelum itu ku baca dulu lagunya ini Paradin.
4: Iya.
0: Sahabat budaya juga yang sedang monitor, kita dengar ki baik-baik. Tidak ku dengar anu, tidak ku ulangkan makin nanti itu ku baca-baca anu ta lagu ta. Jadi ada lagunya Senggol Dong dari MJL, kemudian ada Nujalla Kama dari Wan Tompo, Boting Parwe Zainab Alwi, Mak Boko Tonya Hisam Lalang.
4: Ya, mi banyak Boting Parwe mi.
0: Oh, Boting Parwe. Oh, melosi Boting Parading. Matawani Parading, ngereng itu.
4: Oke.
0: Oh deh, apa gak deh? Napa sepuluh orang?
4: Wadi ngumpa.
0: Wadi ngumpa. Ekisiaga pi.
4: Ya.
0: Berapa kali pi? Berapa kali pi? Dua atau tiga? 10 kali bah, Paradin. Oke, lah pale Paradin.
4: Oke, pale. Ya, selamat di bertugas semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi dibilang Paradin. Paradin itu intinya setiap program yang menelpon itu selalu ada. Dia itu penguasanya banting murung kalau mau kita tahu.
1: Ngeri.
0: Iya, tapi ada tadi menelpon di telepon biasa tidak ada mi. Kita sapa-sapa dulu ini pendengar toh, ada Ibu Nurmala di Pepab Agraria, ada Ibu Nursia di Pampang Satu bersama Pak Umar ya, itu sepasang kekasih.
2: Bukan jijin lock di sini.
0: Oh, tidak gitu.
2: Siapa tahu.
0: Oh, hari ini lagi menelpon ya dari telepon WhatsApp. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
5: Salam Senandung Lirik Laguna Prom Pace.
0: Dengan siapa di mana ini?
5: Halo semuanya.
1: Halo Ibu.
0: Rame mata bunda. Banyak mi pak borong.
5: Jalannya di sana lah tapi
0: iya ada temannya.
1: Iya, apa kabar Tai, Bu?
5: Alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi bagaimana Mini lagunya?
5: Baca lagi.
0: Oh, aku baca lagi 10 kali. Jadi ku kasih tuntas dulu nah, sahabat budaya. Iya, tadi langsung Pak Anu, Pak Raden bilang itu mau hitung dulu belum selesai ini. Jadi banyak-banyak laguku ini mau ku jual ya. Ada lagunya Senggol Dong, ada Nujal Lakama, Mak Boko Tonja, Pangurangi Teak Laka, ada Anak Pak Kampi, ada Lek Batong Jaki Singai, ada Melo Kak Masikola, ada Polisi Ambokna, Adekna Botinge, Manakku Bulan Sumara, Pelabuhan Capa Ujung, Mateme Rijuku, ada juga lagunya Nuboya Jarum Pangaiku. Kemudian ada lagi nih Pura Nak Risak Kareng, Aja Tawe Laika, Angai Tadi Bilang, Janjin Nu, Janji Mutarowe, Palak Nama Mu Nyawanu. Wih, banyak sekali ya, capek kah? Ngos-ngosan gak baca bunda. Iya, kayaknya butuh kan nanti RS ini. Iya, apa?
5: Janji Mutaro.
0: Janji Mutarowe. Siapa lagi yeah. Sudah janji ki bunda? Ndak pernah kak janji kina? Jadi jadi topiknya apa ini adik-adik?
1: Kalau sore-sore tuh apa kita cemil-cemil atau apa diminum kayak kopi kah atau teh?
5: Cara begini abis asal ajar pengajian anak. Ajar pengajian anak kalau sore begini.
1: Oh iya.
0: Jadi adik-adik to ini Ibu Sit Sri Sinta di Minasau Pak itu guru mengaji.
1: Oh.
0: Jadi kalau tidak pintar ki mengaji pergi mikir di Minasau Pak.
1: Jauh nah.
0: Lah kapi saja ini masih mau belajar mengaji nah.
1: Iya.
5: Harus ada iman supaya.
0: Betul tawa.
5: Jalan agar kita tidak
0: dinaikkan. Iya. Oke, mimpal bunda.
5: Terima kasih semuanya.
1: Iya. Selamat ki bunda.
5: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bunda sebenarnya tadi tuh belum bisa sampai assalamualaikum tak. Langsung tak bunuh.
1: Langsung terputus.
0: Tadi ada menelpon ini adik-adik dari telepon biasa. Kita sapa dulu toh. Okay. Halo, assalamualaikum.
1: Sirinya Pace.
6: Nandung lirik lagunya Terempat Tes.
1: Oh. Iya.
0: Ku tahu siapa ini?
1: Siapa tuh?
0: Ibu Nur Intan di Takala.
1: Oh, iya, oh, tahunya kakak.
0: Iya dong. Kalau lakap kalau saya itu biasanya ku hafal ki suaranya orang. Mm.
6: Iya, kenapa suara aku tidak menghafal?
0: Ku hafal sih bunda, spekulasi sih tadi itu.
1: Di tes-tes gitu
0: tuh. Iya. Lagu tak nanti mengikut nah, Bu Nurintan?
6: Oh, mengikut lagu apa itu? Belum.
0: Ada kita, lagunya gitu. Botim Parue sama Janji Mutarowe.
6: Oh iya, oke deh.
0: Iya, satu lagunya ini Bahagia. Satu ini kayaknya bersedih-bersedih karena dijanji pengantin, tapi tidak terwujud, Ki.
6: Jadi saya mengikut itu yang dua lagu ya.
0: Jadi apa topiknya adik-adik?
1: Kalau sore-sore tuh kita suka ki ngemil-ngemil atau minum kopi kah atau teh?
6: Saya kalau sore-sore bikin teh hangat dengan kue-kue misalnya kue bolu.
1: Sambil kumpul sama keluarga.
6: Apa itu rokok?
1: Roko-roko unti. Ide enaknya.
6: Karena di sini banyak dijual anu kue.
1: Oh.
6: Itu tapi, aja ya.
0: Tidak apa, Bu. Biasa minum pop ice kita di situ nah.
6: Iya kalau senseng itu.
0: Ika panas.
6: Itu teh.
0: Tapi kan panas kita di itu tadi siang.
6: Ya.
0: Panas kita di siang tuh, Bu Nurinta?
6: Iya.
0: Pasti beli pop
6: ice.
1: Kujang.
6: Pop ice coklat.
0: Tidak, pop ice coklat andalannya Bu Nurinta.
6: Sedikit es.
0: kasih sedikit es. Intinya pop ice coklat.
6: Tidak boleh terlalu banyak sih.
0: Dengar itu adik-adik, tidak boleh terlalu banyak esnya.
6: Iya, terlalu banyak biasa itu sakit dada kalau terlalu dingin.
0: Nah bilang, nah bilang anak-anak ke sekarang taro beda ada. Oke, Bi Bale Bunur Rintan.
6: Iya, itu aja Nanda ya. Selamat bertugas semua Nanda. Sehat selalu.
0: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi sahabat budaya, ini Lakapi masih menerima, Lakapi dan kawan-kawan ya. Jadi saya singkat misalnya, Lakapi DKK dan kawan-kawan. Weh. Ini tadi ada Ibu Nurintan, tapi ini yang di telepon WhatsApp ini hilang-hilang tahu.
1: Iya, jaringan kayaknya kak.
0: Jaringan?
1: Iya.
0: Kayaknya ya, kayaknya. Iya. Ada tadi nih, saya sapa-sapa dulu sedikit ini ada. Tadi ada Pak Saleh di Rapokaling, ada Ibu Dahniar Sija, Bunda Fatmawati di Goa, Kopral Jono. Ada minta uang.
1: Iya, ada minta.
0: Kubilang memang aja, baru ji. Nah, kita sapa mi dulu, halo. Assalamualaikum.
1: Siri Nampace.
5: Andung lirik, Laguna Pro 4 Ces.
1: Iya.
0: Banyak mi pasukanku bunda. Siap maka masuki, siap maka masuki Petaran Utara, pergi beli jajanan.
5: Iya tau lah. Lakapi gitu loh.
0: Iya dong.
5: Iya.
0: Jadi bunda.
5: Iya.
0: Kenal lagi dulu sama adekku ini. Banyak ini adekku yang baru.
5: Iya. Iya tahu cantik-cantik ini berdua ya.
0: Cantik semua.
1: Berempat kan
5: iya.
1: Bunda.
5: Iya, Lakapi mami tidak cantik.
0: Iya kan laki-laki toh. Nanti kita bilangnya iya Lakapi melambai ki. Ude
5: Iya.
0: Bambana okay, loh. Okay, okay. Jadi topiknya apa adik-adik?
5: Iya. Iya.
1: Kalau
5: apa bunda apa ya?
3: Bunda kalau sore-sore itu biasa kita lebih suka ngemil apa bunda, minum teh kah atau makan kue?
5: Iya minum teh deh. Tapi saya itu enggak terlalu manis karena saya enggak bisa manis begitu loh. Dengan kue-kuenya toh ada ada dekat rumah penjual taripang.
1: Taripang kita suka di bunda.
5: Iya, enak itu taripan apalagi masih panas-panas.
0: Dicalup-calup.
1: Dicalup-calup sama teh.
5: Jangan bi dicalup-calup kan mencair gula.
1: Oh, beda selera ki bunda, beda selera. Iya, tunjung yang suka begitu. Iya.
0: Sebenarnya ini bunda suka ki. Sebenarnya itu Bunda Marlina ini yang di Veteran Utara ini sebenarnya suka makan yang keras-keras, salah satunya es batu.
1: Ade.
0: Ah, keras itu toh?
5: Heeh. Iya. Seperti batu kerikil banyak.
0: jangan kasih keluar ki bunda, nanti banyak yang berguruh ke kita.
5: Hancur gigi aku.
0: Oke, mi balik bunda.
5: Iya, ikutan mak di lagunya siapa itu tadi? Iya, dua-dua dia ikutan lagu dua-dua nah. Lakapi dengan semua dengan berdua yang cantik cewek cantik.
0: Tidak berdua, berlima bunda.
5: Iya bertiga.
0: Berlima.
5: Oh berlima ki. Oh ya pade. Salam sama kakak. Semua itu, sama semuanya.
1: Iya.
5: Pade, assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik sebelum kita putar kelong ini kita sapa-sapa dulu sedikit lagi ya. Ada tadi yang menelpon siapa? Bunda Fatma, Bunda yang di Bulu Kunyita Kalar ini. Siapa namanya? Oh, Bunda Dewi. Di Bulu Kunyita Kalar ada Insinyur Gunadi, ada Pak Marsuki Yusuf. Ada Ibu Nursia, monitor jeki ke itu, Pak Umar. Ada Ibu Sumi, ada Pak Iqbal di Panaikang. Di mana itu Panaikang? Tama makan pahlawan
1: nih. Dilewati Urip.
0: Oh iya itulah. Jadi sahabat budaya kita dengarkan dulu dua kelong ini. Kita dengarkan dulu dua kelong sebelum kita kembali berbincang bersama sahabat budaya sekalian. Buat tim Parue, Zainab Alwi. Salam akibarin kalinya.

0: Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Masih di program 4 RRI Makassar dalam program Sirena Pace. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silakan menghubungi 0811 409250, karena LKP ini kedatangan adik-adik cantik ya sahabat budaya dari ini macam-macam daerahnya. Ada yang dari Thailand, ada yang dari negara Sudiang. Itu. Nah, jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silakan, dan kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon di telepon WhatsApp. Kita sapa dulu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirena Pace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang diri Laguna Perompak, Ces.
1: Iya.
0: Apa kabar Ki Bunda?
2: Alhamdulillah baik, baik dan secerah. Aduh Dewi, cerahnya kudengar ceriannya semua.
0: Bagaimana Bunda? Banyak Pak anuku tuh banyak mimpak borongku ini. Toh?
2: Bagus itu.
0: Tentu bagus. Tidak ada yang tidak bagus kalau lakapi yang anu yang eksekusi.
2: Bagus semua.
0: Jadi Bunda, topiknya adik-adik.
1: Iya, Bunda ini sekarang lagi ngemil kak di rumah tak. Biasanya itu kalau sore-sore ini
2: lagi
1: kan
2: panas.
1: Sore-sore itu enaknya ngemil, kumpul-kumpul keluarga. Bunda biasa minum teh atau kopi kalau ngemil?
2: Dua-duanya tidak, cuma makan kue.
1: Oh, kue apa kue tuh apa Bunda? Itu,
0: ya? Kue apa tuh?
2: Sekarang yang ada di sini kue. Apa itu terigu bisa jadi goreng?
0: Apa itu kalau terigu digoreng?
2: Iya. Samu-samu.
0: Apa kita tahu? Samu-samu. Nggak tahu ki. Nggak tahu dibilang samu-samu.
2: Terigu saja dikasih sedikit wortel baru digoreng nih, dikasih sama kecap. Yang penting ada dimakan.
0: Oh pernah beda Bunda. Cuma mungkin ini beda ki bahasana karena dia di dari hari ini Bunda dari mama saya ini kuimpor.
2: Apa beda namanya di situ ya?
0: Apa namanya di situ kalau di sana?
1: Enggak aku tahu juga.
0: Hampir mirip-mirip bakwan sih sebenarnya.
1: Iya, kayak kalau di sana tuh bakwan sederhana namanya.
0: Oh, bakwan sederhana.
1: Kayak enggak lengkap gitu bahannya.
2: Iya.
0: Kalau
2: iya, tidak lengkap bahannya, cuma wortel bisa jadi kasih.
1: Tapi enak-enak tunji juga, Bunda.
2: Ya. Yeah.
1: Enak-enak tunji juga kalau begitu.
2: Enak tunji. Yang penting ada dimakan.
1: Apalagi sama keluarga, yang paling penting
2: sendiri kiko dong Bunda sekarang.
0: Kemana ki Bunda?
2: Di rumah aja kak, kan sendiri kak di rumah.
0: Oh,
2: adik-adik semua sudah punya keluarga, jadi masing-masing di rumahnya.
0: Nanti ku imporkan kisah itu ke situ Bunda.
2: Alhamdulillah, senangnya kalau ada yang temani. Apalagi kalau cewek cantik, asalnya.
1: Berangkat mbak,
2: ada
1: berangkat
2: ini cowokku.
0: Jadi mau didengarkan lagunya apa ini Bunda?
2: Bisa minta tolong dibaca ulang.
0: Wih capek ku ini Bunda dari apa?
2: Kudung, nanti dikasih anu obat supaya tidak capek.
0: Saya tadi khutbah Bunda, jadi wah capek sekali kayak ini Bunda. Wah.
2: Itu ya tuh lagi diminta tolong yang satu, yang cantik kan.
0: Jadi ku bacain dulu lagunya ini. Dengar maki baik-baik semuanya. Ada lagunya Senggol Dong. Ada Dunjal Lakama Mak Boko Tonja Pangurangi Teak Laka.
2: Itu Pangurangi Teak Laka selalu diperompat.
0: Apa arti ini tuh Bunda? Pangurangi Teak Laka.
2: Apa itu hatiku selalu diperompat, pangurangiku selalu diperompat. Tidak pernah berpindah ke lain hati.
0: Bunda jaki begitu terbang kan tuh. Oke, okay, Mipale Bunda. Kita kasih juga kesempatan
2: semua,
0: dengan
2: sehat di semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu tadi Bunda Dewi di Bulu Kunyita Kalar. Kita ada tadi, kalau tidak salah dengar kayaknya ada tadi, ku dengar di telepon biasa. Coba. Oh, tak putus ki. Putus ternyata. Jadi sahabat budaya yang bergabung silahkan menghubungi 0811 409250, bisa melalui telepon WhatsApp ataupun telepon biasa, tapi tidak bisa telepati ya. Lakapi tidak ada ilmu magisnya. Mana mi tadi ini ada tadi kuliah ini Pak Jangkis. Pak Jangkis, oh ada minta dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
1: Siri
3: Pak Aceh. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Senang beli rekannya pulang Pak Aceh.
0: Deliwang.
4: Iya, kayak tapi.
0: Aku tahu, Miko apa lagu atau jamak lagi protes kan?
4: Kemana kamar ini bertiga?
0: Berlima.
1: Berlima,
4: Mi. Banyak, dah.
0: Ih, jelas, Mi, dong. Empat cewek imporku ini dari mancanegara.
4: Ih, banyak, cewek, nah.
0: Banyak, kopi. Dong. Banyak, dong. Kukalah kini, kasih, kali ini.
4: Kasih mas satu.
0: Pendekatan dulu, Dende.
4: Kasih mas satu, dah.
0: Nakal lagi, Deli, Wang.
4: Siapa-siapa di situ, tuh?
0: Perkenalkan dulu namanya ini adik-adik.
1: Kenalan ki dulu, Dik.
0: Iya.
1: Yang pertama saya. Halo, namaku Ines.
4: Iya.
1: Halo, Pak. Kalau saya namaku Dila.
4: Dila, salam kenal.
1: Iya, salam kenal, Pak. Kalau saya Fatih, tapi dilupa ke kapan. Terlupakan terus.
0: Ih, Deli, Wang, nah lupa ki lagi Fatih. Ih, sakit mi hati.
1: Iya, dadanya. Iya, apa kabar Pak?
4: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
4: Tapi suaranya juga Pak.
0: Bagus masu-masunya ini. Mau kita dengar lagunya apa ini, Deli? Yeah. Mau kita dengar lagunya apa?
4: Pak Boko Tonja.
0: Mak Boko Tonja ki.
4: Iya. Yeah.
0: Siapa yang Pak Boko ki?
4: Arti itu kalau Mak Boko. Tiga rekam.
0: Iya.
4: Tiga rekam.
0: Oh,
4: hilang ni.
0: Oh berarti.
4: Hilang jejak ni.
0: Berarti ini lagunya lagu galau. Nah bilang ada galau. Jadi.
4: Kalau hilang ni tidak mesti muncul kembali.
0: Dalamnya.
1: Orang tulus tidak datang dua kali.
0: Dalamnya.
4: Jadi kalau melamar kita tidak terima lamaran aku dong.
1: Pace.
4: Pace.
0: Jadi Deli Wang, biasanya ini kita kalau jam-jam segini makan apa ke? Jaki bilang kalo, makan batu.
4: Kalau saya itu minum jano kak, minum ya kopi kak atau kak makan
0: apa? Kue apa yang kita makan biasanya? Jaki bilang cucur teh nih.
4: Rokok unti.
1: Iya mana rokok unti?
4: Benak itu.
1: Nggak mementong.
4: Apalagi kalau dari kampung dibawa ke mana apa?
0: Kalah si gigi kita tidak terkasih-kasih ya.
4: Iya.
0: Curang gigi kita tidak terkasih-kasih ya.
4: Nanti pi.
0: Oh nanti pi ada tonji tahu aku saya nanti toh.
4: Iya.
0: Kasih juga tahu ada adek ku jami saya sendiri.
4: Nanti saya kasih ki.
0: Apa itu? Apa itu cinta?
4: Itu yang bertiga.
0: Apa mau kita kasih? Cinta, we.
4: Kasih kue.
0: Oh kue ya, sorry.
4: Kalau cinta.
0: Oke.
4: Kali kita anu, mama nggak boleh paloki.
0: Salam-salam bagi Pak. Salam-salam. Oke,
4: Mi. Tidak, salam-salam bagi kopi.
0: Tidak, salah ingat, Kak.
4: Bukan kelot lain ini, kodong.
0: Iya, aku lupa-lupa. Lupa-lupa ingat. Wajar lah, toh. Faktor U.
4: Iya, Oke, Pak Deng.
0: Oke, Deng, Iwan.
4: Kopi, iya, berlima.
0: Yeay.
4: Semoga adik-adik kita yang mahasiswa ini semoga dilancarkan urusannya.
0: Amin.
4: Dilancarkan studinya sampai selesai insyaallah.
0: Amin.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa lagi mau doakan kau secara gratis kalau bukan di perompak? Kenapa sampai sekarang saya masih sehat-sehat kato? Karena rata-rata doanya. Bayangkan ini kalau 17 orang menelpon, 17 orang doakan kayak ini. Sehat, ki, lancar aja kita, cepat menikah. Bah, ku sukanya, Mi. Dan kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon di telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
5: Waalaikumsalam, Sirna Pace. Senandung lirik lagu na perang peces.
0: Asyik. Desarro.
5: Desarro di gua.
0: Dulia itu. Desarro.
5: Desa buka.
0: Desarro. Desarro.
5: Iya sayang.
0: Iya. laki-laki.
5: Kenapa?
0: Nggak, baru-baru nggak tahu ternyata bisa kak hafal semua suara tak.
5: Hah?
0: Iya, aku bilang ini Densaro pasti ini nanti menelpon. Eh, Densaro betul.
5: Gak punya suara aku, gak, gay. Suara berat
0: nih. Gak, gay. Gagah, artinya.
1: Iya, iya.
0: Pake, ada,
1: kayak bagus begitu ya.
0: Oh, suaranya, bagus.
1: Iya, gemar gitu, ganteng suaranya.
0: Udah.
5: Apa yang panas?
0: Iya.
5: Makasih serp.
1: Iya, Bambang sekali sih.
5: Di kampung ada dunia, ini naik ke kampung, ku dingin.
1: Ih, kamu ke kampung tak?
5: Di kecamatan Bunganya.
0: Wih, tahu anak.
5: Di Cabuak kan dusun Kampung Biru.
0: Oh, dusun Kampung Biru, dusun
1: Beru, tahu kak.
0: Beru.
1: Iya, Beru.
0: Oh, Beru, sorry. Wajar, faktor U.
1: Faktor U.
0: Neseru.
5: Halo, selangkini.
0: Iya, apa tadi kita bilang?
5: Salam kenal.
0: Eh,
5: itu ada adik cantik yang perempuan.
0: Ih, boleh-boleh tau. Mimi dan Saro, hati-hati.
5: Gimana ki kuliah deh?
0: Di UNM semua ini, di UNM ada juga di UMI, ada juga di UNHAS.
5: Kapan kan kau di UNM itu kuliah?
0: Oh.
5: Permisi saya.
0: Kukira kita di kuliah ki di UNM.
1: Iya.
5: Bukan kemana.
0: Oh, kemana kamu? Mohon maaf, Mami, Desa Saro.
5: Yang titik tahunnya tinggi.
0: Karena kan kita 18 tahun kita berdua.
5: Hah?
0: 18 tahun kita berdua tuh.
1: Lebih 18 tahunnya. 18,
5: Pernah umur ke 91. Berarti 35.
0: 35. Ah, enggak jauh beda ji Desaro. Saya ini masih 17 aja kak.
5: Belum ada pasangan.
0: Belum ada pasangan. Masih open ki.
5: Sementara mencari.
0: Ini tahu Fatima Uji.
1: Besar nak lupa mak juga itu kak.
0: Oh nak lupa bagaimana mentom? Bagaimana mentom? Bagus masuk-masuk nak Desaro. Di anu kampungnya dia ini di daerah Uri Panaikang.
5: Oh,
0: di situ iya, di situ tinggal. Bukan tak kalar. Dia anu Uji Makassar Uji.
5: Seri, itu satu aja.
1: Seri.
0: Kalau seri orang anu
1: NTT.
0: NTT seri, jauh datangnya impor juga itu.
5: Ipatimu.
1: Dekat-dekat.
0: Yang dekat-dekatmu.
1: Yang dekat-dekat.
0: Ah, nanti kasih kenal gitu, Desaro dengar-dengar dulu suaranya.
1: Iya.
5: Semoga ya, selalu lancar segala urusan.
0: Amin.
1: Kita juga, Pak.
5: Iya, alhamdulillah.
0: Iya, oke, Pak Desaro di. Lagu tak nanti mengikut ki ada mah Bokotonja sama Pangurangi Teak Laka.
5: Iya mengikut, mas saya selalu mengikutnya.
0: Ikut dong. Ikut.
5: Namanya orang beriman toh.
0: Oh iya, masya Allah. Selamat malam. Oke Pak Desaro.
5: Saya dikasih saran yang.
0: Yeah.
5: Sementara lebah sembah yang asarannya.
0: Iya. Oh lebah sembah asar berarti baru-baru sudah sholat asar.
5: Iya. Sekian dari sholat Jumat menyapu baru mengepel.
0: Saya tadi anu kah khutbah kata di Desarona?
5: Hah?
0: Khutbah kata tadi.
5: Oh, kita khutbah.
0: Cerita Nabi kak.
5: Mak udah kesini masih tu macam khutbah.
0: Nanti pi ada pi waktu toh nanti saya khutbah di situ toh. Masya Allah. Oke, memang Desarona kita kasih juga kesempatan tawa yang lain-lain ini. Ya oke,
5: lalu sama keluarga. Hati-hati kalau buka.
0: Iya.
5: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya yang masih ingin bergabung ini Lakapi masih mau terima satu penelpon terakhir sebelum Lakapi putar gelongnya dari Fadli Kumar Hisham Lalang. Ini Lakapi masih menunggu dari telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Ini tadi ada yang menelpon ini yang terakhirnya 806. Oh ini ada menelpon dari telepon biasa, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
0: Oh ibu Nur, halo, Sirina Pace, Bu Nurmala.
6: Nurmala.
0: Iya, Sirina Pace. Asik. Bu Nurmala ada min lagi cewek-cewekku empat.
6: Ya.
0: Ada min cewek-cewekku empat.
6: Kenapa?
0: Tapi Bu Nurmala agak-agak jauh kisah dikit dari monitor tak.
6: Sudah
0: dengar baik. Iya, karena pantul ke suara tak.
7: kenapa?
0: Jauh-jauh ke sedikit dari monitor tak?
7: Ya.
0: Halo?
7: Ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Bu Nurmala, ada mi lagi ada adekku baru empat.
7: Ya.
0: Ada mi lagi adekku baru empat.
7: Kita bilang.
0: Lagu tak nanti mengikut na?
7: Mengikut ya.
0: Iya, jadi Ibu Nurmala biasanya kalau siang-siang begini atau sore-sore begini ngemilki apa? Makan ki apa?
7: Iya.
0: Iya. Yeah.
7: Dari topiknya.
0: Itu, biasanya kalau siang-siang begini atau sore-sore begini makan ki apa? Putus-putus ki suara tadi Bu Nurmala.
7: RS.
0: Oh, RS.
7: Apa nasi?
0: Iya, janganlah terlalu banyak kita minum nanti sakit. Iya. Oke, Mepali Bu Nurmalana nanti lagu tak mengikut ya, lagunya, nah. Ada pangurangi tialaka sama Mak Bogo Tonja.
7: Oh, iya, Pak.
0: Iya. Oke, Mepali Bu Nurmala,
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal juga tawa. Bu Nurmala dari adik-adikku ini yang empat. Jadi sahabat budaya jangki kemana-mana dulu. Kita dengarkan dulu ini lagu yang sudah direquest dari Fadli Kumar dan Hisham Lalang. Pangurangi Tialaka, selama kemarin kali ini.

Lato, juga dikenal sebagai Lato-Lato, Ete-Ete, Toki-Toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut Clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Sports Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Sports Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Sports Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan dibawa asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Masih di program Empat dari Makassar dalam program Sirina Paces Senandung Lirik Laguna Prom Paces. Jadi sahabat budaya, ini ada adekku semua pamit mi, kasihan mau pulang toh, dia akan sampai jam 4 saja. Jadi yang ingin bergabung silakan menghubungi 0811 400 9250, bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Dan kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Iku dong natabu lo nambi.
0: Halo, assalamualaikum. Sirina Pace. Halo, Pak Jangkis.
2: Iya, halo, assalamualaikum.
0: Sirina Pace.
2: Senandung Lirik Laguna Prom Pace.
0: Asik, Pak Jangkis mau kedengar ke lagunya apa?
2: Senggol dong.
0: Senggol dong, Pak. Siapa mau tak senggol? Aduh.
2: Di samping di senggol. Pulang yang di situ.
0: Iya, pulang mi kadong adek-adekku.
2: Oh iya. Oke, okay, Pak.
0: Oke, okay. Biasanya Pak Jangkis kalau siang-siang begini atau sore-sore begini makannya apa? Ndak makan jeki batu kah?
2: Kebetulan saya makan mie.
0: Beh, mie apa? Mie sedia itu lagi nih makan.
2: Mie bakso.
0: Beh, mau tak mie gang? Enaknya mie itu baru tambahin cobe-cobe.
2: Mantap.
0: Mantap, ke.
2: Oke sih, Pak. Terima kasih.
0: Sama-sama, Pak Jangkis.
2: Sehat selalu. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Jangkis, kita sapa dulu penelpon di telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Terlambat ki den nompo Sirina Pace.
3: Senandung Lirik Laguna Prom Pace.
0: Asik. Apa kareba tuh?
3: Alhamdulillah baik-baik seperti ya.
0: Alhamdulillah. Den nompo mau kedengar ke lagunya apa den nompo?
3: Bisa dibaca mbak, kalau ini menyata di prom.
0: Capek mas Sede ini baca terus. Berapa kali mi kulang?
3: Mau apa?
0: Terakhir mi nih, terakhir mi. Kalau tidak ada sembarang kupilihkan nanti lagu yang di belakang.
3: Ya, dengan itu semua.
0: Ini ada lagunya Nujala Kama, Anapa Kampi, Elek Baton Jeki, Melo Kama Sikola, Polisi Ambona, Ada Na Botinge, Mana Kubula Sumara, Ada Pelabuhan Capa Ujung, Matem Rijuku, Nuboya Jarung Pangaiku, Ada Purana Risakarang, Aja Tawelaika, Angai Tadi Bilang, Janjinu, Palakna Mamu Nyawamu.
3: Angai
0: Tadi Bilang, oke oke. Dan nampo apa tamakang ini sekarang?
3: Ya, lagi makan ini.
0: Apa itu?
3: Tadi waktunya pelantar Jumat, makan mie.
0: Boy, mie? Iya. Enak na mie itu, dan nampun na wakil masakan.
3: Enak, iya.
0: Enak, iya dong. Apalagi sama telur, woy. Baru peco-peco ke ngiladang, mah.
3: Ada telur, ada tempe.
0: Enak. Enak na mie itu, na wakil kasih, kak.
3: Iya, iya. Ke sini, woy.
0: Jauh kami, kodong.
3: Jadi dalam apa tak sekalian nyuruh jalan-jalan pergi ke Pondok.
0: Ya, tidak mau jalan-jalan di nompo, mau kan naik motor.
3: Ya naik motor lah.
0: Hey, jalan kaki sih. Kita selalu aja ke pergi jalan Pondok baru tak suruh jalan kaki dende capek.
3: Kalau jalan-jalan kaki sih tidak sampai 2 hari.
0: Tidak sampai memang 2 hari tapi capek.
3: Nanti rapi anu, nanti di dalam untuk nompo, ayo
0: tapi sekali. Iya.
3: Sekarang juga.
0: Oke, Pak, di nompo nah.
3: Oke, Pak, terima kasih waktunya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di nompo di Jeneponto, kita sapa lagi pendengar penelpon di telepon telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum, Sirina Pace. Sirina Pace.
4: Sirina Pace, senandung lagu Prompa.
0: Ai, tak bale-bale dende.
4: Halo, halo.
0: Ulangi dulu, senandung lirik laguna Prompa Ces.
4: Senandung laguna Prompa Ces.
0: Masih salah. Ulang lagi.
4: Salah terus
0: sih. Tidak boleh. Senandung
4: Senandung
0: lirik laguna Pro 4 Ces. Oke, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Desri di Selayar.
0: Weh, jauh nagang ini di Selayar dong.
4: Ini pendengar setia.
0: Wih, pendengar setia. Tapi kayaknya baru ketemu ini.
4: Iya, baru masuk ini panggilanku.
0: Oh, baru masuk panggilan ta. Siapa tadi lagi nama ta?
4: Desri.
0: Desri, cantik namamu namanya. Kayaknya cantik juga orangnya ini.
4: Cantik juga
0: orangnya. Betul. Desri di Selayar, apa kabar hari ini?
4: Luar biasa.
0: Apanya luar biasa? Panasnya?
4: Kabarnya panasnya.
0: Kabarnya panasnya.
4: Dunia ini.
0: Semoga dalenya juga panas semua ya.
4: Amin.
0: Artinya bukan kayak panas bagaimana, artinya itu lancar rezekinya begitu.
4: Iya, amin, amin, amin.
0: Ini lagu ta nanti mengikut Kika Desrina.
4: Amin itu
0: yang penting tembus kidi.
4: Yang penting tembus.
0: Masuk ki juga kalau kelontarom biar bisa ki sapa-sapa.
4: Nanti setiap hari kayak ini menyapa-menyapa.
0: Masya Allah, aku suka namigang.
4: Bangku deh.
0: Oke, bye bye Kak Desri.
4: Oke, bye bye.
0: Bye bye Kak Desri. Selamat kemarin kalinga. Jadi itu tadi Kak Desri dari Selayar ya, sahabat budaya. Ini tahu ada Bunda Nelly, menelpon kembali ke Bunda Nelly. Nah, aku angkat telepon tak. Ini enggak ada pipa telepon ku dia. Wah, tahu tadi telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Tak putus Jo. Jadi sahabat budaya yang bergabung silahkan menghubungi 0811-400-9250 bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Ada ini saya lihat ini Bunda Nelly. Bunda Nelly silakan. Ini Bunda Nelly penjual duren. Duren. Masih adakah durennya Bunda Nelly? Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Bunda Nelly.
5: Waalaikumsalam lah Kapi.
0: Wih, makin semangat aja nih Bunda Nelly.
5: Harus.
0: Apakah ada semangat duren yang baru?
5: Terima. Kenapa?
0: Apakah ada duren yang baru?
5: Ada segudang.
0: Oh, segudang lagi ya. Uhuy. Tapi ada mi duren yang kita cari-cari?
5: Belum.
0: Aduh.
5: Masih melanglang buana.
0: Udah, susah nami itu gang dicari.
5: Susah yang baik dicari.
0: Anda susah sih sebenarnya.
5: Yang legit-legit.
0: Oh, yang legit-legit. Awas ki Bunda Nelly. Enggak boleh nakal-nakal.
5: Lakafi dengar. Yang lagi legit plus gurih.
0: Dalamnya mi. Bunda Nelly, lagu tak nanti mengikuti nah.
5: Ikutan mak saja.
0: Iya, ikutan maki dulu karena terlambat okay. Lagi menelpon.
5: Oke. Makasih Kak Lafi.
0: Ayo.
5: Sehat selalu.
0: Iya.
5: Lakafi.
0: Iya.
5: Kalau lagi mau merit, tolong undangannya ya.
0: Iya, tunggu mi Bunda. Belum pi juga ini. Masih.
5: Jangan lupa.
0: Nggak saya lupa Jeki. Bisa nah itulah Kapi lupa penjual durenan dalam kita.
5: Oke, sehat selalu.
0: Iya, amin.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nelly di Petarani dan kita angkat dulu ini penelpon terakhir ya, sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelontarong, ya kelontarong.
6: Dengan melirik lagunya Pro 4 Ces.
0: Asik, dengan siapa di mana ini?
6: Dengan Ibu Murti.
0: Ibu Murti. Halo,
6: iya.
0: Ki, apa kabar Ki?
6: Alhamdulillah, sehat-sehat Ji Kalapi.
0: Alhamdulillah kalau sehat-sehat ya Ki. Ibu Murti, rumah tak lagi Ibu Murti. Kulupa rumah tadi Nde.
6: Di Jalan Haji Kalla Panaikang.
0: Jalan Haji Kalla Panaikang. Tetangganya, tetangganya Pak Yusuf Kalla. Mau kumi ketemu.
6: Tetangganya Yusuf Kalla.
0: Iya, itu tetangga kita sama anu.
6: Nah,
0: ini nanti lagu tak mengikuti.
6: Iya, yang penting bisa tembus.
0: Wih, masya Allah.
6: Iya.
0: Bunda Murti, biasanya sore-sore begini kita ngemil atau makan makanan berat ke?
6: Saya baru-baru makan gorengan.
0: Wih, gorengan apa mi itu, Dende?
6: Ubi.
0: Ubi apa?
6: Saya kasih sama dengan mi.
0: Wih, enaknya mi itu. Ubi goreng baru dikasih sama mi. Boy, apalagi ada telur, ada peco-peco, deh.
6: Ada cobe-cobe, nah.
0: Nyaman, no, mi. Mau ku, mi. Nggak mau ki.
6: Iya.
0: Nggak mau ki bokeh, nggak?
6: Iya, aku bokeh. Beka, iya. Pilih perempat.
0: Oke, mi pale, bunda-bunda.
6: Iya, iya pale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Murti di Jalan Haji Kalla dan tetangganya dia adalah Haji Kalla. Jadi sahabat budaya, kita sudah mendapatkan dua lagu yang sudah direquest. Kita dengarkan dulu Senggoldong dari MJL dan Angai tadi bilang dari Muhammad Saletompo. Salam lagi maring kalinga.

0: lucunya kakak harap bisa satu rumah. Yeah. Masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirina Pace, sahabat budaya yang ingin bergabung, berbincang bersama Lakapi di sesi kali ini dalam program Sirina Pace, silakan menghubungi 0811-400-9250 di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Dan kita sudah terhubung dan telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirina Pace, senandung ini lagunya perempat.
0: Asik, Pak Sani di Suka
1: Maju.
0: Di Suka Maju. Pak Sani, mau kedengar ke lagunya apa, Pak Sani?
1: Lagu apa disiapkan?
0: Ada lagu Nanu Jalla Makama, anak Pak Kampie, Lek Batong Jaki.
1: Si anak Pak Kampie, anak Pak Kampie, anak Pak Kampie.
0: Oke. Pak Sani,
1: yeah.
0: Biasanya kalau suara-suara begini, ngemil apa, Ki? Cemilan tak apa biasa? Rokok-rokok?
1: Saya minum kopi. Kalau ada teman pisang goreng. Atau roti.
0: Wih, enaknya
1: itu. Karena biasa kopi jadi teman biasa.
0: Kalau Lakapi biasanya harus ada kopi sama air es. harus ada kopi sama air es di dekatnya.
1: Dicampur, Ji.
0: Tidak, Ji.
1: Bisa itu.
0: Iya, bisa memang. Cuma Lakapi suka kalau sudah minum kopi tuh langsung minum air es.
1: Saya pernah itu minum es kopi.
0: Es kopi. Tapi
1: di kapal.
0: Oh, di kapal beda toh.
1: Iya, tidak pernah ada kuliah dijual.
0: Ada, Ji.
1: Mau di mana?
0: Banyak Ji di situ pasan yang di Sukamaju.
1: Tidak ada. Di kapal nah, pernah kayak ingat es kopi. Iya.
0: Oke, mi pale Pak Sanidi.
1: Iya, pale na Parabea. Saya lagi selalu selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sanidi Suka Maju. Dan kita masih menunggu penelpon ini, sahabat budaya. Dari telepon WhatsApp maupun telepon biasa, masih banyak lagunya Lakapi ini belum laku. Dan yang ingin bergabung, ada ini saya lihat Hamka Amsu. Silahkan Pak Hamka Amsu untuk apa namanya menelpon ulang ya. Ini Lakapi mau angkat tapi tidak bisa diangkat di komputer sebelahnya. Ini sudah ada Pak Hamka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace, Pak Hamka.
2: Sirina. Minta maaf ini baru lagi kamu.
0: Iya, saya ajar Ki Sanandung. Sirina Pace, Senandung.
2: Senandung.
0: Lirik laguna.
2: Lirik lagunya.
0: Pro Om Paces.
2: Kompak Ces.
0: Iya, oke. Jadi besok-besok kalau mau gabung, nah itu passwordnya. Kalau bilang penyiar Sirina Pace, nah kita jawab Senandung, lirik lagunya Pro Om Paces. Asik. Mau kita dengar lagunya apa ini, Pak Hamka?
2: Apa-apa yang ada, Kak?
0: Banyak ini laguku. Belum pilih aku.
2: Baru monitor ini lagi mobile juga ini. Kemudian
0: ini ada lagunya Nujala Kama. Lek Batong.
2: Itu mungkin.
0: Lek Batong Jaki Singai. Ada juga lagunya Melo Kamasikola, Polisi Ambokna, Adek Nabotinge, Manakku Bulan Sumara, Pelabuhan Capaujung, Matemak Rijuku, Nuboyang Jarung Pangaiku, Purana Risakareng, Ajak Tawelaika, Janjinu, Palak Namamu Nyawamu.
2: Itu mi palak namanya nyawanu. Oh. Palak na nyawanu.
0: Ada mi. Oke. Okay. Lagi di mana gitu? Agak-agak ribut ku dengar.
2: Salam-salam buat semua Pak ini yang baru lewat tau
0: Pak Sani. Tidak ada salam-salam na kalau Sirina Pace. Paham kan?
2: Minta maaf, spesial dulu ini, baru mau gabung lagi.
0: Tidak boleh, harus kisamakan semua pendengar toh, tidak boleh ada yang dispesialkan. Oke, Mbak Pale, Pak Hamka, di mana rumah Pak Hamka?
2: Dipangkep.
0: Oh, Pak Hamka di mobile ini, dipangkep. Siap. Oke, Mbak Pale, Pak Hamka.
2: banyak.
0: Iya, yeah, sama-sama. Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pahamkah di Pangkep? Jadi sahabat budaya, kalau memang tidak ada mi yang ingin bergabung, lakapi putarkan mekikelongnya di atau bagaimanakah ini? Lakapi masih menerima masih menunggu di penelpon, tapi tidak ada yang menelpon. Oh, ada minta wana. Halo, assalamualaikum. Halo. Sirena Pace.
3: Senandung lirik Laguna Prom Pace.
0: Asik, dengan siapa di mana?
3: Wanti.
0: Ibu Wanti.
3: Iya, di Petarani.
0: Ibu Wanti di Petarani, apa kabar hari ini?
3: Ya, baik.
0: Alhamdulillah.
3: Baru-baru sudah mandi.
0: Oi, segar nami itu Ibu Wanti. Ibu Wanti, nanti ya. Lagu tak mengikut nah.
3: Iya, ikutan saja di.
0: Iya, ikutan ki dulu.
3: Iya.
0: Bu Wanti, iya, biasanya kalau panas-panas begini atau sore-sore begini biasanya ngemil apa ki?
3: Ngemil kerupuk.
0: Oh, kerupuk apa itu yang udang?
3: Bukan, kerupuk bawang.
0: Oh, kerupuk bawang, bah enak dong. Tapi kalau lakapi biasanya pergi cari es krim.
3: Apa?
0: Kalau lakapi biasanya pergi cari es krim.
3: Ya, dikasih minum sama teh.
0: Iya. Es krim tuh bercampur ki sama teh. Bah, enak pak. Oke, Mi Pale, Bu Wanti.
3: Iya, begitulah.
0: Siap. Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sahabat budaya, kalau memang tidak ada mi yang menelpon, yang tidak ada mi yang ingin bergabung, lakapi pamit mi undur diri dari ruang dengar ta. Jangan ki kemana-mana karena sesaat lagi tempat pukul 5 atau 17. Oh, ada lagi. Baru mau pamit lakapi, ada si lagi menelpon. Kenapa ki lambat sama menelpon? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Kelontarong.
4: Salai salah kau.
0: Oh, salai ga Sirina Pace.
4: Oh, Sirina Pace, senandul lagu lirik lagunya Prom Pace.
0: Asik, dengan siapa di mana ini?
4: Ya. Yeah.
0: Dengan siapa di mana?
4: Karabiana ini yang di Repocini.
0: Oh, Karabiana di
4: Oh iya, Karabiana itu lu tahu ah, sembarang bilang kau apa kah sembarang.
0: Apa itu?
4: Kalau kenal misalnya bilang kau Tante Rabiana bisa tonji, bilang kau Ibu Rabiana bisa tonji.
0: Iya, Bunda Radia Rabiana mau.
4: Iya.
0: Bunda Rabiana mau biar muda-muda ya, gitu.
4: Iya, Bunda Rabiana mau itu tahu.
0: Biar muda-muda Baru. Gitu wana.
4: Salam kenal kalau Kapina.
0: Iya, salam kenal juga Bunda.
4: Di mana? Kamputer lah Kap.
0: Saya orang Pinrang.
4: Pinrang?
0: Iya, Pinrang
4: di
0: Kota.
4: Di Pinrang mana itu?
0: Dekatnya Kodim.
4: Iba?
0: Dekatnya kantor Kodim.
4: Dekat apa?
0: Kantor Kodim.
4: Kantor Kodim. Mm-hmm. Oh, ada juga keluarga aku di situ.
0: Iya, siapa namanya? Karena kalau orang asli situ ji memang di sana.
4: Iya, namanya siapa namanya? Arpa tapi meninggal minta anaknya di situ. Nah, di situ sih yang siapa itu namanya deh. Pokoknya enggak nak mutal kapan karena tua-tua
0: itu. Orang Endre kan ke JK Bang kita.
4: Ya? Yeah?
0: Orang Endre kan ke JK Bang kita.
4: Bukan,
0: orang
4: saya itu orang Mandar, kalau saya
0: tata-tata. Oh iya, orang Mandar. Mandar, lupa,
4: Mandar
0: logat.
4: Itu yang di bawahnya Pulau Wali.
0: Logat, iya begitu ya. Kuapal sekali itu logat. Iya, banyak teman kurang Pulau Wali.
4: Iya, di mana?
0: Di sini? Di Pinrang, Pulau Wali, di Mandar banyak.
4: Iya, memang banyak, iya, tapi...
0: Iya, tapi di, apa
4: di
0: itu?
4: Atas...
0: Beda
4: di bawah anak saya Polewali.
0: Oh, di bawahnya kita Polewali.
4: Oke, di bawah.
0: Kalau saya di atas nami.
4: Oh, iya. Jadi enggak bisa mah ini mau ketemu
0: aja. Penelpon terakhir ki Bunda Rabiana.
4: Iya, sering aja sebenarnya masuk, tapi sering ditolak ke anu kok sering direjek.
0: Bukan direjek.
4: Siapa itu?
0: Enggak direjek, mana ada pernah direjek, tidak pernah direjek itu.
4: Iya, minta maaf Kak Di, kalau ada salah kata mohon dimaafkan
0: Di. Eh, Dede, bagaimana lalu ini Bunda ya satu kah? Oke, mi bale bunda.
4: Iya, makasih selalu lah kapi.
0: Iya,
4: amin. Dimana sih, tinggal lah. Makoski di sini Makassar atau bagaimana?
0: Enggak, rumah aku tinggal di Citra Garden ketinggal.
4: Oh, maksudnya, oh iya kayak di, hati-hati kalau pulang deh. Sayang, semoga mudahan juga.
0: Amin.
4: Cepat dapat apa namanya itu?
0: Ada mi cowok, ada mi cewekku, cuman ada dada pipa naina. Orang sengkang dong.
4: Orang sengkang dong, siapa namanya Dede?
0: Oh, Nabila Hairunisa, Masya Allah.
4: Ih, mau kok tahu deh.
0: Oke, mbak, bunda.
4: Kalau saya. Bisa bisik-bisik, Bang. Tidak tembus di radio.
0: Apa itu? Namanya?
4: Iya, namanya apa namanya?
0: Nabila Hairunisa.
4: Oh, Nabila. Nabila, alhamdulillah.
0: Iya.
4: Berapa kita bersaudara?
0: Saya dua bersaudara.
4: Aduh, perempuan.
0: Laki-laki semua, petarung semua, penantang dunia.
4: Oh, sudah mi juga berkeluarga satu.
0: Tidak ada, Pi. Saya yang paling tua.
4: Oh. Jadi sama mi kita ini anu kuliah, lanjut mi di kantor di.
0: Iya.
4: Tamat mi to kuliah ya. Selesai mi to kuliah lah, lanjut mi di kantor ini.
0: Oh, saya tidak kuliah, Kak.
4: Oh, bisa di kita di situ.
0: Mendaftar kata kemarin toh.
4: Oh, alhamdulillah. Berapa gajinya, Ben?
0: No. Sudah. Ini nakal-nakal toh, Bunda Rabia nih.
4: Makasih selalu, sayang.
0: Iye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rabia di Rapocini jadi sahabat budaya kita. Dengarkan Mipale, ini lagunya Anak Pak Kampie dan Pala Namamo Nyawano. Sekalian Lakapi pamit undur diri dari ruang dengar tak, dan tepat pukul 5 atau pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah, Lakapi akan hadirkan program Dunia Wisata. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar.

0: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: kembali kami hadirkan kabar Anaprom 4:15 waktu Indonesia, 17 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya, pasola merupakan tradisi perang adat masyarakat Sumba Nusa Tenggara Timur yang dilakukan dengan saling melempar lembing kayu sambil menunggang kuda. Tradisi ini menjadi bagian dari rangkaian upacara adat Marapu sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen serta doa untuk kehidupan yang lebih baik. Selain memiliki nilai spiritual, pasola juga mencerminkan keberanian, sportivitas dan persatuan masyarakat Sumba dalam menjaga warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Demikian kabar Anaprom 4:17 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan kemana-mana karena Lakapi akan hadirkan beberapa informasi mengenai wisata yang ada di Indonesia maupun di Sulawesi Selatan.
1: Demikian kabar Anaprom 4.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Dunia Wisata. Jadi sahabat budaya, ada nih salah satu apa ya, bisa dikatakan tempat healing, iya, tempat camping, iya. Jadi ada satu destinasi wisata yang bisa dijadikan bisa dimasukkan dalam daftar tempat yang akan dikunjungi oleh sahabat Buddha sekalian saat weekend nantinya tentunya. Yang pertama ada Parvis Najiva Goa. Di mana Parvis Najiva Goa ini adalah oase estetik ala Bali. Di mana sahabat budaya, destinasi ini menjadi salah satu tempat pelarian atau healing paling viral bagi masyarakat urban khususnya dari wilayah Makassar dan sekitarnya. Di mana keunggulan utama tempat tersebut mengusung konsep outdoor modern dengan nuansa ala Bali. Tempat ini memadukan kafe terbuka, kemudian area hijau yang dirawat rapi, kemudian ada juga spot foto estetik serta penginapan glamping eksklusif. Kemudian sahabat budaya, atmosfer alamnya berada di ketinggian desa Bisoloro. Suhunya sangat sejuk terutama di malam hari. Pengunjung disajikan pemandangan hutan pinus, sawah teras sering, serta panorama lampu kota di kejauhan saat malam hari. Untuk fasilitas dan harganya sendiri, sahabat budaya bisa merogoh kocek untuk tiket masuk sebesar Rp10.000 hingga Rp25.000. Sedangkan untuk fasilitas penunjang sudah cukup lengkap seperti musola untuk beribadah, toilet estetik, dan area duduk yang luas. Untuk aksesnya sendiri sahabat budaya terletak di Dusun Bisoloro, Kecamatan Bungaya, Goa, di mana perjalanannya hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam berkendara dari kota Makassar. Jadi sahabat budaya, jangan kemana, kita dengarkan dulu lagu dari Mata, Ada Yang Marah.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya, R.A. Kartini, menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: 17 Agustus nanti, Indonesia genap berusia 80 tahun. 8 dekade kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan yang panjang. Di antara deretan nama pahlawan, ada seorang gadis muda yang namanya jarang disebutkan dalam buku sejarah. Namun keberanian dan semangatnya tak pernah padam. Ia lahir di Maluku. Pada tahun 1817, saat usianya belum genap 17 tahun, ia maju memimpin rakyat Maluku yang hampir putus asa melawan penjajah Belanda. Bersama sang ayah, Kapitan Paulus Tiahahu, ia terjun dalam Perang Patimura, membawa pedang dan dengan suara lantang menyerukan, "Hidup atau mati, kita harus merdeka." Ia tidak gentar menghadapi pasukan bersenjata lengkap. Baginya, kemerdekaan lebih berharga dari nyawa. Hingga akhirnya, ia ditangkap dan dibawa kapal dagang Belanda. Dirantai, disiksa, dan jasadnya dibuang di tengah laut. Ia adalah bukti kalau keberanian tidak menunggu usia, tidak memandang kamu laki-laki atau perempuan. Namanya adalah Martha Christina Tiahahu, prajurit muda yang memilih mati daripada menyerah pada penjajah. Semangatnya mengajarkan kita bahwa keberanian bukan hanya tentang mengangkat senjata, tetapi juga tentang teguh mempertahankan prinsip berani bersuara dan pantang menyerah menghadapi setiap tantangan.
1: Iya, masih di program 4 dari Makassar, Sahabat Budaya, dalam program Dunia Wisata. Jadi Sahabat Budaya, ada lagi nih satu ikon geografis baru yang bisa menjadi tempat swafoto Sahabat Budaya saat berkunjung ke Kepulauan Selayar. Namanya adalah Tugu Ujung Aspal Selatan. Nah, Tugu ini tuh Sahabat Budaya diresmikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan pada hari Jumat 5 Juni 2026. Nah, Sahabat Budaya, Tugu ini tuh menjadi simbol pariwisata baru di Beranda Selatan Sulawesi. Di mana Tugu tersebut memiliki makna dan konsep di mana monumen ini dibangun di Desa Apatana sebagai penanda titik nol geografis paling selatan dari daratan utama Pulau Sulawesi. Selain fungsi pariwisata, Tugu ini juga menjadi simbol pemerataan infrastruktur hingga ke wilayah kepulauan terluar. Daya tariknya menawarkan wisata petualangan berkendara atau touring berkat jalurnya yang menantang, dan monumen ini langsung menghadap ke perairan laut dalam yang biru, menjadikannya spot foto paling ikonik bagi komunitas pelancong maupun masyarakat umum. Untuk aksesnya sendiri, Sahabat Budaya bisa mengunjungi Desa Apatana, tepatnya di ujung selatan jalur darat utama, Kecamatan Bonto Sikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Kemudian Sahabat Budaya, ada juga nih beberapa wisata-wisata lain, salah satunya Maro Cycling atau wisata buatan modern, di mana destinasi wisata ini melengkapi ekosistem wisata alam Kars Maros Pangkep dengan wahana modern dan ramah keluarga. Wisata ini, Sahabat Budaya, menghadirkan jembatan kaca transparan raksasa yang menjorok ke arah tebing, memberikan sensasi memacu adrenalin dengan latar belakang pegunungan Kars yang megah. Dilengkapi dengan berbagai permainan modern seperti rainbow slide atau perosotan pelangi raksasa, area bermain anak, dan berbagai instalasi foto Instagramable. Jadi Sahabat Budaya yang suka swafoto, fotografi atau foto-foto bersama keluarga bisa mengunjungi Maros Highland. Di sana tuh banyak spot-spot foto untuk mungkin foto keluarga, foto untuk diposting di Facebook, Instagram, WhatsApp, ya. Bisa juga dibuat jedak-jeduk, asik. Jadi Sahabat Budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari El Kasih, Kau Tigakan Cintaku. Salam Aki Maring Kalinga.

Jadi sahabat budaya, Lakapi pamit undur diri dari ruang dengar tak dalam program Dunia Wisata. Lakapi akan kembali menemani ruang dengar Anda di pukul 17.50 dalam program Penderita. Kita dengarkan dulu lagu berikutnya.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

Nasihat Umar bin Khattab. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

0: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitar.
1: Sahabat budaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan untuk wilayah kota Makassar dan sekitarnya.

Nasihat Umar bin Khattab. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, berbicara tentang dimensi sosial dalam ibadah kurban, selain ibadah zakat, berkurban yang terjadi bertepatan dengan Idul Adha adalah momentum amat penting dalam kehidupan beragama, yang tidak hanya menarik garis lurus secara vertikal tetapi juga horizontal. Artinya, ibadah yang tidak hanya mampu menjalin kemesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga mengandung implikasi sosial. Penyembelihan hewan kurban yang bertitik tolak pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail tersebut menyimpan makna yang bernilai agung, terutama bagi kaum muslimin yang memiliki kekayaan dan pendapatan yang melebihi keperluan hidup keluarganya, agar dapat menyumbangkan sebagian hartanya berupa hewan kurban sebagai manifestasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjalin keharmonisan dengan sesamanya, terutama mereka yang selalu dihimpit dengan kesengsaraan dan kekurangan. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, peristiwa penyembelihan kambing oleh Nabi Ibrahim atau domba oleh Nabi Ibrahim alaihissalam telah berlangsung ribuan tahun yang lalu. Peristiwa tersebut terus diabadikan dan dilestarikan oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan motif sebagaimana tersebut dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Ayat ini menyatakan bahwa Allah telah memberikan kenikmatan yang banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, beliau bersyukur kepada Allah dengan mengerjakan solat dan berkurban. Tentunya Allah tidak hanya memberikan kenikmatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga kepada semua makhluknya, termasuk kita yang hidup hari ini. Dengan demikian, sebagai wujud syukur atas segala nikmat yang telah diberikannya, kita laksanakan perintahnya sebagaimana yang termaktub di dalam surah Al-Kautsar tadi, terlebih bagi yang mempunyai kelebihan harta. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, ibadah kurban tidak hanya dikenal dalam Islam, artinya agama lain pun menuntut umatnya untuk mengorbankan hartanya untuk Tuhan. Namun di dalam Islam, bukan daging atau darahnya yang diserahkan kepada Tuhan, tetapi keikhlasan berkorbanlah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seru sekalian alam. Sementara dagingnya dibagikan kepada sesama guna dimanfaatkan atau dikonsumsi. Tradisi kurban di luar Islam biasanya dibudayakan pada saat-saat tertentu sebagai persembahan kepada Tuhan mereka, dengan harapan Tuhan akan mengabulkan doa dan harapan mereka. Misalnya, dengan menyiramkan darah binatang yang disembelih ke dinding tempat peribadatan
dan dagingnya dilemparkan ke depan pintunya. Mereka beranggapan bahwa Tuhan menghendaki darah dan daging tersebut. Bahkan tradisi kurban mereka ada yang merugikan diri mereka sendiri, seperti tradisi pengorbanan anak-anak mereka. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, dengan demikian, maka kurban di samping mengandung dimensi ketuhanan, juga dimensi kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan terlihat dengan distribusi hewan kurban kepada yang berhak menerimanya. Sedang dimensi ini pun tidak akan mempunyai nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala tidak disertai refleksi takwa kepada Allah. Artinya, bentuk solidaritas sosial yang diwujudkan melalui kurban itu ditunaikan dalam rangka menunaikan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diniatkan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Lebih dari itu, nilai pembagian daging kurban kepada manusia yang berhak, jika diambil makna yang lebih dalam lagi, adalah merupakan upaya terapi psikologis atas kesenjangan sosial. Kaya miskin, makmur melarat. Ibadah kurban sebagai wahana hubungan yang dilandasi oleh rasa memiliki kemanusiaan, sehingga menumbuhkan kasih sayang antar sesama manusia. Inilah ibadah yang mencerminkan pesan Islam, di mana manusia dapat dekat dengan Tuhannya bila ia mendekati saudara-saudaranya yang berkekurangan. Oleh sebab itu, kaum muslimin, dalam Al-Quran dijelaskan, "Duribat alaihimud dillatu aynama thukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Tidak akan ditimpa kehinaan, fitnah dimanapun kamu berada, selagi kamu melakukan hubungan hablu minallah dan hablu minan nas, hubungan dengan sesama manusia, dan tentu terutama adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hablu minallah wa hablu minan nas. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagaimana berkurban untuk membangun dimensi sosial maupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan wanita muslim untuk hanya membuka apa yang biasanya ditampakkan. Banyak yang memahami aturan ini dengan penafsiran bahwa hanya telapak tangan dan wajah, kadang kaki wanita, yang boleh diperlihatkan. Wanita muslim menaati aturan tersebut dengan memakai hijab, berupa kain yang menutup kepala mereka dan hanya menampakkan wajah, sementara rambut, leher, dan dada tertutup. Anda dapat memilih berbagai tipe hijab atau penutup kepala. Pilih salah satu yang tepat untuk Anda. Shayla atau jilbab, lilitkan shawl segi 4 di kepala dan gunakan peniti untuk menempelkannya di bahu. Khimar, shawl lebar, dililitkan dengan ketat di kepala dan jatuh di tengah punggung. Jika Anda ingin kain yang lebih menutup, pilih shawl sepanjang lantai. Khadur merupakan khimar versi yang lebih panjang. Niqab atau cadar merupakan penutup wajah yang dipilih banyak wanita muslim sebagai perlindungan tambahan. Burka atau burkak merupakan kain selubung yang menutupi kepala sampai kaki. Satu-satunya bagian yang terbuka adalah jala kecil di depan mata. Secara tradisional, hijab bermotif polos dan tidak berwarna mencolok seperti hitam, putih, biru, dan coklat. Jika Anda nyaman memakai corak dan warna, Anda bisa memilih shawl modis dari toko pakaian untuk menggantikan hijab polos. Sebagai pelengkap hijab, kenakan atasan dan bawahan longgar dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Pakaian yang tembus pandang atau ketat harus dihindari. Pakaian yang Anda pilih bergantung sepenuhnya pada tingkat kenyamanan dan pemahaman akan aturan kesopanan. Minta opini sekunder dari orang tua jika Anda tidak yakin tentang pakaian tertentu. Jika Anda ingin menutupi tubuh sepenuhnya, beli rok maxi, celana berpipa lebar, gamis, dan abaya. Ingin memakai celana jeans atau legging, padankan dengan atasan atau gaun panjang melambai. Jika Anda ingin pakaian yang lebih ketat, tutupi dengan gamis atau abaya. Seperti halnya warna dan corak pakaian yang mencolok, riasan wajah juga tidak boleh berlebihan. Jika Anda ingin merias wajah untuk sehari-hari, pilih riasan natural. Pakai sedikit alas bedak, perona pipi, maskara, dan pengilap bibir hanya untuk menampilkan kecantikan dan fitur wajah alami. Untuk acara khusus, Anda boleh memakai riasan yang lebih dramatis. Hindari kalung besar dan anting mencolok. Sebaliknya, pilih perhiasan kecil yang mudah diselipkan ke balik hijab. Jika Anda ingin memakai aksesori, cobalah memilih aksesori yang tidak terlalu mencolok.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih di program 4RR Makassar. Dan Lakapi hadirkan program pendidikan ya sahabat budaya. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4RRI Makassar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal Kaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

Ya, masih di program 4 RRI Makassar dalam program pendidikan. Jadi sahabat budaya, Lakapi hadirkan satu informasi terlebih dahulu dari dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Bone. Sempat putus sekolah, anak buruh pabrik di Bone bisa kejar mimpi di sekolah rakyat. Dikutip dari rri.co.id, sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Bone kembali membuka akses pendidikan bagi anak dari keluarga prasejahtera. Dan program yang digagas oleh Kementerian Sosial tersebut memberikan kesempatan kepada para siswa untuk kembali melanjutkan pendidikan dan mengejar cita-cita mereka. Kesempatan itu menjadi titik balik bagi Yusniar, siswa baru jenjang SMA asal Desa Jaling yang sebelumnya sempat menghentikan pendidikan karena keterbatasan ekonomi dan akses transportasi. Ia mengaku bersyukur akhirnya dapat kembali mengenyam bangku sekolah. Dan ia juga berharap bahwa kesempatan tersebut akan menjadi jalan untuk meraih cita-citanya yang sempat tertunda. Jadi sahabat budaya, Yusniar ini bisa dikatakan bahwasanya siswa yang pernah bersekolah namun gara-gara keterbatasan ekonomi dia harus putus sekolah. Dan Yusniar juga sebelumnya menyelesaikan pendidikan di SMP Negeri 2 Awang Pone. Namun setelah lulus ia tidak langsung melanjutkan SMA karena kondisi ekonomi keluarga serta keterbatasan kendaraan menuju sekolah. Kesempatan bergabung di sekolah rakyat menjadi harapan baru bagi Yusniar untuk memperoleh pendidikan tanpa terbebani biaya maupun fasilitas penunjang. Ia kini bersiap untuk mengikuti seluruh tahapan sebelum resmi menjadi siswa berasrama bersama peserta didik lainnya. Jadi sahabat budaya, itulah informasi dari Lakapi untuk saat ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar.

0: Ya, masih di program pendidikan sahabat budaya. Kembali Lakapi hadirkan satu informasi nih. Bupati Lutra lirik pengelolaan kampus ITN Yogyakarta untuk Poltekkis Lutra. Dikutip dari rri.co.id Makassar, memasuki hari kedua kegiatan benchmarking, Yayasan Andi Manene Cendekia Kabupaten Luwu Utara maksud saya, melanjutkan kunjungan ke sejumlah perguruan tinggi di Yogyakarta. Kampus pertama yang dikunjungi adalah Institut Teknologi Nasional Yogyakarta atau ITNY. Rombongan Yayasan Andi Manene Cendekia diterima langsung oleh Rektor ITNY, Dr. Insinyur Setyo Pembudi MTIPM ASEAN ENG, bersama jajaran pimpinan ITNY. Rektor ITNY Setyo Budi mengatakan bahwa ITNY memiliki sejumlah program studi yang bergerak di bidang pertambangan dan teknologi yang dinilai relevan dengan rencana pengembaringan program studi di perguruan tinggi yang akan didirikan di Luwu Utara. Menurutnya, salah satu program studi yang memiliki keterkaitan erat adalah teknologi rekayasa metalurgi yang menjadi salah satu program studi yang direncanakan dibuka oleh Politeknik Teknologi dan Inovasi atau Poltekkis Luwu Utara. Sementara itu, pendiri Yayasan Andi Manene Cendekia sekaligus Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, mengatakan bahwa Luwu Utara memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Namun, potensi itu perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi sahabat budaya, kita hadirkan lagi kembali satu informasi, masih dari Kota Makassar. Mahasiswa KKN Unhas edukasi kesehatan gigi anak melalui program MASCP di Kabupaten Sidrap. Dikutip dari rri.co.id, mahasiswa kuliah kerja nyata profesi kesehatan atau KKNPK angkatan 69 Universitas Hasanuddin melaksanakan program kerja individu bertajuk MASCP. Mari sukseskan senyum penuh jaria di Desa MASCP, Kecamatan Telulimpoe, Kabupaten Sidenreng, Rappang. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran anak tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut maksud saya, sejak usia dini. Wali kelas B2 TK Dharma Wanita MASCP Hajrawati mengapresiasi pelaksanaan program tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi peserta didik. Menurutnya, edukasi dan pemeriksaan gigi sejak dini penting untuk mengetahui kondisi kesehatan gigi anak sekaligus mencegah kerusakan gigi di kemudian hari. Jadi sahabat budaya, jangan sampai ompong gigi kodong. Masih muda, ompong udah. Jadi sahabat budaya, kita dengarkan dulu beberapa iklan berikut ini.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
6: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
7: Next day.
8: Ah,
7: kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: kota Sinjai, berdiri sebuah peninggalan abad ke-16 yang menyimpan kisah panjang perjuangan. Namanya Benteng Balang Nipa. Benteng ini dibangun oleh Kerajaan Telu Limpoe sebagai pusat pertahanan melawan penjajah. Batu kapur dan padas disusun kokoh, menjadikannya benteng yang kuat menghadapi gempuran serangan laut. Keistimewaan Balang Nipa tidak hanya pada fungsinya sebagai benteng perang, letaknya yang strategis di tepi laut membuatnya jadi pusat aktivitas politik, ekonomi, sekaligus pertahanan rakyat Bugis di Sinjai. Arsitekturnya unik, berbentuk persegi dengan bastion di setiap sudut. Gaya pertahanan Eropa tapi berpadu dengan kearifan lokal. Inilah bukti pertemuan budaya dan strategi perang di Nusantara. Hari ini, Benteng Balang Nipa bukan lagi arena peperangan. Ia menjadi ruang wisata sejarah, tempat belajar, sekaligus ikon budaya yang memperlihatkan kebesaran Bugis melawan penjajahan. Berjalan di dalamnya, kita tidak hanya melihat dinding batu tua, tapi juga merasakan denyut sejarah yang membentuk identitas Sulawesi Selatan.
1: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya ini Bu, mau ini loh Bu, mau
1: apa?
2: Wawancara kerja Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10 Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Mana Yam? Aku diterima kan Yam? Yam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan Yam?
1: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama

0: Kembali kami hadirkan kabar Anak Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Mapalili merupakan tradisi adat masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan yang dilaksanakan sebelum dimulainya musim tanam padi. Tradisi ini diawali dengan ritual doa bersama dan prosesi mengarak alat bajak sawah sebagai simbol dimulainya kegiatan pertanian. Mapalili bertujuan memohon keselamatan, kesuburan tanah, serta hasil panen yang melimpah. Selain memiliki nilai spiritual, tradisi ini juga mengajarkan pentingnya gotong royong, kebersamaan dan rasa syukur kepada Tuhan atas anugerah alam. Hingga kini Mapalili masih bisa masih dilestarikan, maksud saya, di berbagai daerah sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Bugis. Demikian kabar Anak Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Anak Pro 4.
0: Jadi sahabat budaya, Lakapi pamit undur diri dari Ruang Dengarta. Tentunya akan digantikan oleh rekan kerja saya, Papi Cica alias Kak Richard ya. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana karena Kak Richard akan hadirkan berbagai program di Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

0: Mozaik Budaya.
1: Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini, tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.

Selamat malam sahabat budaya dimanapun berada. Senang sekali saya Richard Ferdinand hadir melanjutkan kebersamaan kita malam hari ini di Pro 4 RRI Makassar di jelang akhir pekan, alo Jumat, tanggal 7 Agustus 2028. Di program apresiasi budaya lokal hingga di pukul 9 malam, informasi pertama langsung kita hadirkan dari rri.co.id Jakarta. Suasana hikmat dan penuh rasa kekeluargaan menyelimuti halaman Istana Bala Lompoa Bontang, Kelurahan Empong, Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, saat Lembaga Adat Matewakang Karaeng Jungge menggelar puncak peringatan haul ke-7 Raja Binamu yang ke-16. Kegiatan ini dihadiri ratusan rumpun keluarga tera Kerajaan Binamu, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta para raja dan juga pemangku adat dari berbagai wilayah di Sulawesi Selatan. Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu Masa Indonesia Raya yang diikuti seluruh hadirin. Nuansa budaya kemudian semakin terasa melalui penampilan tari Pakarena ya, Bala Lompoa dari Sanggar Seni Wela Suji, yang dilanjutkan atraksi pencak silat tradisional pemancak oleh dua pasang pesilat. Sebelum acara ini dimulai ya, tamu undangan juga disambut dengan tari Padupa Bosara dan alunan Sinrili yang mengisahkan sejarah Kerajaan Binamu beserta silsilah para rajanya. Ketua Panitia Pelaksana Adwin Patopoi Manggau Karaeng Sute ini menyampaikan apresiasi kepada seluruh rumpun keluarga yang telah bergotong royong mensukseskan kegiatan tahunan tersebut. Nah, keberhasilan penyelenggaraan haul ini merupakan hasil kebersamaan dan partisipasi aktif seluruh keturunan Matewakang Karaeng Jungge. Seluruh rangkaian sahabat budaya ya, puncak haul ke 7 ini menjadi penutup rangkaian kegiatan yang telah berlangsung selama 1 bulan. Beragam agenda digelar mulai dari olahraga tradisional Apabate, Tau atau Asempak yang menjadi ciri khas masyarakat Jeneponto, hingga ritual keagamaan dan ziarah ke makam Raja Binamu ke-20 Manggau Karaeng Sanggo. Nanti kita lanjut lagi di karya berikutnya, Sari Batang Marabeku, jangan kemana-mana.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Dari RRI Jakarta, Sahabat Budaya menjelang peringatan 17 Agustus, berbagai daerah Indonesia mulai bersiap menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan beragam tradisi. Selain upacara bendera dan perlombaan rakyat, tradisi turun-temurun tersebut terus dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Setiap tradisi memiliki keunikan dan makna berbeda, mulai dari ungkapan rasa syukur hingga penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Tidak sedikit pula tradisi tersebut menjadi daya tarik wisata yang selalu dinantikan masyarakat setiap peringatan Hari Kemerdekaan. Berikut Richard akan menghadirkan beberapa rangkaian ini ya, tradisi yang begitu unik menyambut 17 Agustus di Indonesia. Yang pertama kita ke Lombok dulu di NTB Nusa Tenggara Barat. Paresea namanya. Ini menjadi tradisi masyarakat suku Sasak yang kerap memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di Lombok. Tradisi Paresean ini ya, ini mempertemukan dua laki-laki yang bertarung menggunakan tongkat rotan dan perisai kulit kerbau. Pertandingan dipimpin seorang pekembar atau wasit yang mengatur jalannya pertarungan. Iringan musik tradisional menjadi penanda dimulainya setiap duel yang disaksikan masyarakat. Meski berupa pertarungan, peresian ini merupakan warisan budaya yang terus dijaga masyarakat Lombok, di mana tradisi tersebut juga selenggar dipentaskan sebagai bagian persarian budaya daerah Jawa ya. Nanti kita lanjut lagi, Sahabat Budaya, informasinya jangan kemana-mana.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Setiap provinsi di Indonesia memiliki banyak ragam pakaian adat. Sebut saja Sulawesi Selatan, yang juga terdapat berbagai jenis pakaian adat. Namun, tahukah Anda bahwa pakaian adat yang dikenal dengan nama baju bodo menjadi yang paling pertama dikenal masyarakat Sulawesi Selatan? Baju bodo dianggap sebagai salah satu pakaian adat Sulawesi Selatan yang paling pertama dikenal masyarakatnya. Pakaian tradisional ini bahkan disebutkan dalam Kitab Patuntung, yang merupakan kitab suci ajaran animisme dan dinamisme nenek moyang suku Makassar. Warna pada baju bodo memiliki aturan penggunaan oleh kaum wanita suku Bugis Makassar untuk menandakan tingkatan usia dan status sosial. Warna jingga dipakai oleh wanita yang masih kecil atau berusia di bawah 10 tahun. Warna jingga dan merah digunakan oleh wanita berumur 10 hingga 14 tahun. Warna merah untuk 17 hingga 25 tahun. Warna putih digunakan oleh para inang dan dukun. Warna hijau diperuntukkan bagi putri bangsawan. Dan warna ungu dipakai oleh para janda. Namun, di masa sekarang, penggunaan baju bodo tersebut mulai bergeser makna dengan menggunakan baju bodo sesuai dengan minat warna dan selera masing-masing.
1: Nusantara Malam Pro 4.

Sahabat Budaya, pukul 9 kita akan hadirkan ada program mini drama ya. Nanti setelah itu baru Bung Richard hadirkan lagi yang ditunggu-tunggu, yaitu program Kelong Tak Rong ya. Jadi tetap bersama Berempat dari Makassar di sini, Sahabat Budaya, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Pro 4.
1: Sahabat budaya, Mapalili tradisi menyambut musim tanam. Mapalili merupakan tradisi adat masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan yang dilaksanakan sebelum dimulainya musim tanam padi. Tradisi Mapalili diawali dengan ritual doa bersama dan prosesi mengarak alat bajak sawah sebagai simbol dimulainya kegiatan pertanian. Mapalili bertujuan memohon keselamatan, kesuburan tanah, serta hasil panen yang melimpah. Selain memiliki nilai spiritual, tradisi ini juga mengajarkan pentingnya gotong royong, kebersamaan, dan rasa syukur kepada Tuhan atas anugerah alam. Hingga kini tradisi Mapalili masih dilestarikan di berbagai daerah sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Bugis.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Legenda Produksi RRI Palembang. Kali ini bercerita tentang asal-usul Tari Seluang Mudi. Dahulu kala, di tepian Sungai Musi, di sekitar desa Rantau Bayur dan Tebing Abang, tinggallah seorang bujangan yang hidup sendirian. Bujangan ini biasa dipanggil penduduk dengan sebutan Datuk Aridan. Karena usianya sudah sangat lanjut dan seumur hidupnya belum pernah menikah, tidak jarang orang menggelarinya dengan sebutan Bujang Tua.
1: Oi, Jang.

0: Banyaklah pula hasilku setiap hari. Lalu banyak uangku. Banyak wanita yang suka sama aku.
1: Seperti biasa, setiap pagi Datuk Arenan memeriksa ambatnya. Namun tampaknya hari itu nasib baik tidak berpihak kepadanya. Di ambatnya tidak ada seekor ikan pun yang tersangkut. Padahal saat itu sedang musim ikan mudik atau musim ikan kebangar atau mabuk. Pada musim ini biasanya air sungai warnanya berubah menjadi kehitam-hitaman dan berbau tidak sedap. Di antara ikan-ikan mabuk itu yang paling banyak adalah ikan seluang.
0: Aneh, kok nggak ada satupun ikan yang aku dapat? Padahal ini kan musim ikan mudik. Aku akan coba lagi. Mungkin besok hari keberuntunganku.
1: Walaupun ia sempat kecewa dan tidak mendapatkan satu ekor ikan pun, Datuk Arenan tidak patah semangat. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Datuk Arenan melihat ambatnya. Rupanya, pagi itu Datuk Arenan kembali dibuat kecewa sebab tidak ada satu ikan pun yang melekat di ambatnya.
2: Bagaimana Datuk Arenan? Banyak dapat ikannya hari ini?
0: Aku heran. Ngapa katik satu pun ikan galak masuk ke ambat aku ini?
2: Mungkin kau ni belum mandi, Datuk Arenan.
0: Ay pacak bae mang cik ni. Aku lah mandi 3 kali sehari. Malah bisa 1 jam mandinya.
1: Setelah 1 minggu tidak mendapatkan hasil apapun, tidak seperti malam-malam biasanya. Pada malam itu, Datuk Arenan tertidur sangat pulas. Dalam tidurnya ia bermimpi didatangi orang tua yang sangat bijak dan bersahaja. Orang tua itu mengenakan pakaian putih bersih, wajahnya berjenggot putih panjang dan memegang tongkat layaknya seorang wali.
3: Hai Datuk Arenan, jadilah engkau orang yang sabar dan tabah. Besok pagi sekali, pergilah engkau untuk melihat ambatmu. Dan akan kau dapatkan keajaiban di sana.
0: Keajaiban apakah yang akan aku temukan?
3: Aku tidak bisa menjelaskannya. Sebaiknya kau lihat sendiri keajaiban itu besok pagi.
1: Setelah mengucapkan kalimat tersebut, sang kakek langsung menghilang dan Datuk Arenan pun terbangun dari tidurnya. Ia sangat heran dengan mimpinya karena seumur hidupnya belum pernah ia bermimpi seperti itu. Ia terus memikirkan mimpinya dan tidak bisa tidur lagi. Ia pun tidak sabar untuk menunggu pagi hari.
4: Mau kemana Datuk Arenan? Kenapa terburu-buru? Sepertinya ada yang dicari ya?
0: Biasalah, mencari ikan ke sungai.
4: Masih pagi, ikannya masih sibuk senam.
0: Aku semalam bermimpi kalau hari ini jadi hari keberuntunganku. Doakan ya, Mang.
4: Jangan lupa, kalau sudah bertemu keberuntungan, jangan lupa menikah. Jadi, gelar bujang tua tidak melekat di dirimu.
1: Untuk membuktikan mimpinya, pagi-pagi sekali Datuk Arenan pergi ke sungai untuk menarik ambatnya. Saat menarik ambatnya, ia melihat ada kail kedua dan ketiga tersangkut alat tenun yang lengkap dan sangat bagus. Diambilnyalah alat tenun itu, ia pasang kembali ambatnya.
0: Wow, bagus sekali alat tenun ini. Punya siapakah gerangan? Apakah ini merupakan pesan dari mimpiku tadi malam?
1: Setelah itu, Datuk Arenan pun pulang membawa alat tenun tadi. Setiba di rumah dibersihkannya alat tenun itu, sehingga alat tenun itu terlihat semakin bagus, tidak rusak, dan bisa dipakai untuk menenun. Malam harinya, kembali, dia bermimpi. Didatangi kakek yang muncul dalam mimpinya malam kemarin.
3: Datuk Arenan cucuku,

0: ini sudah kau dapatkan keajaiban itu. Akan tetapi, besok pagi kau harus pergi lebih pagi lagi. Dan akan kau dapatkan keajaiban yang tak terbayangkan.
1: Keajaiban apa lagi kah yang akan aku terima, kek? Apa ya kira-kira yang akan terjadi besok pagi? Apalah arti mimpiku ini? Tapi siapa tahu benar-benar petunjuk untuk masa depanku, jodohku.
2: Karena sibuk memikirkan mimpinya, ia tidak bisa tidur lagi. Seperti hari kemarin, ia pun tidak sabar menunggu pagi hari dan ingin mengetahui apa yang ia dapatkan besok.
1: Kenapa ambatku terasa berat? Atau mungkin ambatku terisi ikan yang banyak ini ya?
2: Benar, kali ini ambatnya terasa amatlah berat. Tetapi ia tidak bisa melihat satu ekor ikan pun yang melekat di kailnya. Dengan tidak berputus asa, ia terus menarik ambatnya. Pada bagian ujung ambat, ia melihat sesuatu yang berkilauan melekat di ambatnya. Semakin mendekat, ujung ambat barulah terlihat olehnya, seperti kain yang berkibar-kibar berkilauan. Setelah mencapai ujung ambat, terlihat jelas yang melekat di ujung ambat adalah seorang wanita. Ia sangat terkejut. Diangkatnya wanita itu dan dibawanya ke pinggir sungai. Bajunya yang putih berkilauan basah kuyup oleh air dan wanita itu sangat kedinginan. Segeralah dibawanya wanita itu pulang ke rumahnya.
1: Ini handuk, baju, dan kain yang bisa kau pakai. Segeralah ganti pakaianmu yang basah itu. Nanti kamu masuk angin. Ada informasi. Rio, Rio.
3: Ada apa, Datuk? Panas terik begini Datuk menemui saya. Pasti ada hal yang sangat penting yang ingin Datuk sampaikan kepada saya.
1: Ada hal penting yang ingin saya katakan.
3: Katakanlah, Datuk. Jangan sungkan-sungkan. Saya siap mendengarnya. Kalau memang ada masalah, mudah-mudahan saya bisa bantu.
1: Begini, Kriyo. Tadi pagi seperti biasa saya memeriksa ambat yang saya pasang. Namun, saya mendapatkan suatu keajaiban di ujung ambat saya. Tersangkut seorang wanita yang tidak saya kenal. Sekarang wanita itu ada di rumah saya. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dan apakah yang saya lakukan ini sudah benar?
3: Benarkah, Datuk? Apa yang kau bicarakan itu?
1: Benar, Kriyo.
3: Jadi, sekarang ini wanita itu ada di rumahmu?
1: Iya, betul, Kriyo.
3: Datuk adalah seorang laki-laki yang tinggal sendirian di rumah. Akan menjadi aib yang sangat besar kalau Datuk membiarkan wanita itu tinggal di rumah Datuk seperti sekarang ini. Menurut saya, karena Datuk belum punya istri, bagaimana kalau Datuk menikahi saja wanita itu? Karena Datuk yang menemukan wanita itu, Datuklah yang lebih berhak menjadikan dia istri.
2: Tidak lama setelah pembicaraan Datuk Arenan dengan Kriyo, diumumkanlah berita pernikahan Datuk Arenan. Setelah itu diadakanlah pesta besar-besaran di kampung tersebut.
4: Kak, aku ikhlas dan rela menjadi istri kakak karena kebaikan kakak yang telah menyelamatkanku. Namun, ada satu permintaanku agar rumah tangga kita tetap langgeng.
1: Permintaan apakah ya gerangan itu, Dek?
4: Permintaanku tidaklah berat. Aku hanya meminta pakaianku yang pertama kali kukenakan saat kakak menemukanku hendaknya disimpan dengan baik dan jangan pernah memintaku untuk mengenakannya kembali.
1: Kalau hanya itu permintaanmu, tentulah aku sanggupi.
2: Selang beberapa bulan kemudian, desa tersebut kedatangan tamu jauh. Tamu yang datang adalah rombongan dari Kesultanan Palembang yang ingin pergi berburu. Karena kemalaman, rombongan pun menginap di desa tersebut. Seperti biasa, setiap ada tamu yang datang, masyarakat mengadakan jamuan untuk menghormati tamu. Selain dihidangkan makanan, tamu juga disuguhi dengan hiburan dan nyanyi-nyanyian serta tari-tarian.
3: Kayaknya para tamu ingin melihat tarian yang ditarikan oleh istrimu. Kalau kau berkenan, Datu.
1: Oh, memang sudah lama istriku tidak menari. Tapi istriku tak membawa perlengkapan dan pakaian menari.
3: Coba kau pulang sebentar. Ajak istrimu mengambil pakaian menarinya. Dan buat tamu kita menyukai tarian kebanggaan kampung kita ini.
1: Baiklah kalau begitu. Kami berdua pamit pulang sebentar untuk berganti pakaian.
3: Sebenarnya pakaian yang dipakai istrimu itu sudah cukup bagus, Datu. Tapi kalau istri Datu ingin berganti pakaian, kami persilakan. Kami semua menunggu di sini.
1: Dek, rasanya tidak ada pakaian yang paling pantas kau kenakan pada kesempatan baik ini. Selain pakaian yang engkau kenakan waktu pertama kali kita bertemu. Kenakanlah pakaian itu. Kau akan kelihatan semakin cantik dan mempesona.
4: Kak, bukankah kakak sudah berjanji kepadaku untuk tidak menyuruhku memakai pakaian ini? Jadi, tolong jangan suruh aku memakainya. Lebih baik aku kenakan pakaian yang lain saja. Bagaimana kalau yang ini, Kak?
1: Tapi, Dek, kakak ingin mengenakan pakaian ini. Kakak ingin sekali semua mata terpesona melihat kecantikanmu dalam balutan pakaian ini. Dan tentu ini akan membuat kakak akan sangat bangga.
4: Kak, sekali lagi tolong. Jangan, jangan kakak paksa aku memakai pakaian ini. Aku takut, Kak, kalau aku memakai pakaian ini akan terjadi keanehan yang aku yakin kakak dan aku tidak menghendakinya. Percayalah padaku, Kak.
1: Percayalah, Dek. Kakak yakin tidak akan terjadi apa-apa pada diri adik. Sekarang cepatlah kenakan. Mereka semua sudah menunggu kedatangan kita.
4: Jangan, Kak. Lebih baik aku memakai pakaian yang lain saja.
1: Ayolah, Dek. Cepatlah kenakan pakaian ini.
4: Baiklah, kalau kakak memaksa, saya akan turuti. Akan tetapi, kakak jangan pernah menyesal dan jangan menyalahkan saya jika terjadi sesuatu setelah saya mengenakan pakaian ini.
2: Kemudian menarilah istri Datuk Arinan pada acara jamuan itu. Keindahan tariannya membuat semua yang hadir terpesona. Gerakan tariannya yang lemah gemulai sangat menarik dan memikat hati. Semua pun bertepuk tangan dan memuji penampilan istri Datuk Arinan. Istri Datuk Arinan terus menari dengan bersungguh-sungguh. Namun semakin lama istri Datuk Arinan menari, timbullah keanehan. Perlahan-lahan kaki istri Datuk Arinan terangkat naik. Semakin lama tubuhnya melayang, semakin tinggi dan terus naik hingga hilang dari pandangan mata.
1: Dek,
2: semua yang hadir terpaku,
1: turun,
2: lalu menjadi panik. Mereka bingung seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Terlebih-lebih Datuk Arinan, ia berlari-lari sambil menjerit-jerit memanggil istrinya. Setelah kejadian itu, Datuk Arinan terus dalam kesedihan sambil terus melatapi kepergian istrinya. Ia menggerak-gerakkan tubuhnya, mencoba mengikuti gerakan tarian istrinya. Sebelum pergi, ia ingat setiap gerakan tarian daripada istrinya. Setiap hari, ia menari menirukan gerakan istrinya. Semakin sering ia menari, semakin sadar ia tarian istrinya itu seperti gerakan ikan seluang. Untuk terus mengenang istrinya, Datuk Arinan pun mengajarkan gerakan tarian istrinya kepada gadis-gadis desa. Dan tarian inilah, tarian yang diajarkan inilah,

0: Oke, kita lanjut langsung live. Penelpon pertama di Koleng Tarong, selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam ibuku.
1: Malam juga.
0: Iya, sudah makan malam?
1: Sudah dong.
0: Serius?
1: Serius.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Asik. Apa, kambing guling malam ini ininya?
1: Ya.
0: Kambing guling ininya, makan malamnya?
1: Cuma ikan goreng.
0: Wih, luar biasa.
1: Dengan sayur tumis.
0: Oh, wih. Sadar. Masih ada kah?
1: Masih.
0: Oh betul.
1: Iya.
0: Asik, asik,
1: gak
0: asik,
1: bohong. Asik.
0: Aduh. Iya. Bagaimana 17 Agustus ramai di sana?
1: Biasa ramai.
0: Oh seperti biasa. Oke.
1: Iya. Banyak juga perlombaan.
0: Biasa. Kita karaoke ikut atau
1: iya,
0: lomba apa?
1: Ada.
0: Ada karaoke juga.
1: Ada.
0: Wih, mantap.
1: Bagi anak-anak yang biasa juga ibu-ibu yang ikut pertandingan. Iya.
0: Oke. Ya. Silakan kelong teh yang mana nanti Bung Richard putarkan?
1: Kelongnya Lebagang Ganaparia.
0: Lebagang Ganaparia. Punaku taba itu ya.
1: Iya betul.
0: Ku itu.
1: Bagusnya sarana.
0: Serius. Artisnya RRI Makassar.
1: Betul.
0: Le Bagang Ganaparia.
1: Iya.
0: Oke, silakan 1000 orang boleh disapa.
1: Sekali.
0: Ada juga Pak Angga Pratama di sini. Selamat.
1: Iya,
0: iya. Ada juga Pak Ahmad Yani. Weh, luar biasa ini. Silakan.
1: Dulu.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Pak Ahmad
0: Yani
1: bersama Ibu Nurminanur.
0: Iya.
1: Yeah. Ada Angga
0: MU.
1: Siapa yang Ibu Indah dan Bayi di dokter. Berapa lagi?
0: Ya sisa 10.
1: Baru Pak Hamsa.
0: Oke. Dan
1: semuanya
0: Kemudian
1: ya.
0: Terima kasih.
1: Dan mungkin gak pulang deh.
0: Iya, soalnya besok lanjut subuh.
1: Iya, hati-hati.
0: Amin, doanya.
1: Iya. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Angga.
2: Iya, malam.
0: Iya, ada Pak Ahmad Yani juga, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Oke, silakan kita minta Pak Angga dulu, tapi Pak Ahmad Yani. Iya, Pak Angga kita mau lagu Korea atau lagu India?
2: Kelong, ala.
0: Iya, silakan.
2: Ilonya mau beli yang ada.
0: Oke.
2: Ya. Yeah.
0: Mau jumpa buat
2: ya, siapa? Ya, mau buat.
0: Iya, silakan.
2: Ya, Ibu Nursia bersama Pak Umar, Pak Sani, Pak Serjiwoto, Pak Asis, Ibu Sri Sinta, Pak Mayani, Pak Uli Ape, terus buat Nur Hikmah. Oke, Bun Richard.
0: Terima kasih.
2: Yeah. Malam.
0: Selamat malam. Silakan Pak Ahmad Yani, tabe kelong ta.
3: Sibali Lino Ahira.
0: Iya. Oke, mari silakan. Mau jumpa buat siapa?
3: Yang berlewat ada Angga Prasetya, ada Pak Uma sama Ibu Nursia, ada Indah di Sopeng, ada Ama, ada Nur di Mars, Bunda Sopi. Ada Ibu Marlina di Petrang, ada Tantri sama Esti dan semua-semuanya nih, Bun Rica. Makasih.
0: Iya, terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Nompo selamat malam.
4: Ya, selamat malam juga Bun Rica.
0: Di mana Ki?
4: Ya, Jeneponto ini.
0: Oh, Jeneponto. Silakan kelong teh yang mana nanti Bung Rica putarkan.
4: Anu mau lagunya anu Jendai Maboya.
0: Ya?
4: Lagunya anu Jendai Maboya.
0: Woi. Luar biasa.
4: Kalau ada.
0: Jandana.
4: Jandaya Maboya. Jandaya Maboya. Rido, Rido, Rido Jika.
0: Rido Jika. Maboya. Jandaya Maboya.
4: Ya, Jandaya Maboya.
0: Coba dicat lihat dulu. Jumpa-jumpa bikin dulu sambil dicat lihat lagunya.
4: Saya berjumpa Ibu Arsina, semua cepat sembuh. Sri Sinta, Ibu Niar, Ibu Lina, Ibu Subni Lukmo, makasih Om Padin dan semua yang terkecuali. Okay. Ada Ji.
0: Ada. Ada nanti Bu Rida putarkan, ada.
4: Coba dengan itu ya Ji.
0: Iya, terima kasih.
4: Malam.
0: Iya, oke, nanti Bu Rida putarkan. Jandaya Maboya. Ya, selamat malam Kelong Tarong.
1: Kelong Tarong.
0: Selamat malam. Bunda Sri Sinta di MU. Halo, bundaku. Wih, tapuk ya. Oh, oke. Selamat malam bundaku. Halo. Ya.
1: Yeah.
0: Iya, selamat malam. Iya. Yeah. Sehat Bunda?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan Kelongta.
1: Ada kolom yang.
0: Yang mana Bunda?
1: Yang lain lagi.
0: Yang mana?
1: Lagu Minang tapi yang lain.
0: Oh, boleh yang mana? Oh, lagu Minang. Oh, oke okay, nanti Bung Richard pilihkan. Mau jumpa buat siapa ini?
1: Ada tadi Demokot, Ibu Nertia, dan Pak Omar, ada tapi nggak prasetya, dan macam
0: iya.
1: Ada Pakin, Ibu Lina, Pak Asus,
0: iya.
1: Ada siapa lagi? Ada Ibu Dapati, Pak Masri Salara,
0: Oke. Nanti Bung Richard putarkan ya. Iya, terima kasih bundaku sama-sama. Iya, selamat malam Haji Saleh.
5: Selamat malam Bung Richard.
0: Iya, silakan naik ke Kelong
5: Tarung. Kelong Tarung. Sekali Rabu kali.
0: Oke deh. Yang mana? Boleh.
5: Oh, lagunya Bale-bale. Dek Gagauluna apa?
0: Bale-bale, coba dicat lihat dulu.
5: Bale-bale, Dek Gagauluna, begitu.
0: Bale-bale. Bale-bale.
5: Bale-bale, Dek Gagauluna.
0: Bale-bale.
5: Bale-bale,
0: Mbak. Ba bis apa uruna?
5: Uluna.
0: Oh, uluna.
5: Iya.
0: Coba kita lihat dulu. Oh, bale-bale de gaga uluna.
5: Ya, persis itu benar.
0: Mau jumpa buat siapa ini?
5: Oh, mau jumpa dulu sama Bunda Sophie di Pau-Pau Goa. Pak Umat di Pampan 2-1. Richard dan Mbak Haji di Besokting. Pak Sani suka maju. Pak Hamzah di Pampan 2. Pak Arjuna di Baruga. Pak Limpo di Pau-Pau Goa. Dan Pak Asri di Lubuk Timur Wotu. Nur Hikmah di Maros. Dan semua-semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Selamat malam, selamat bekerja.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam Kakak Sumi.
6: Selamat malam Dindaku.
0: Selamat malam. Silakan Kelongta. Kabar bahagia, sehat, amin.
6: Amin, lagu Ambon.
0: Oke.
6: Pilihkan kan.
0: Oh oke, nanti Richard pilihkan. Jumpa buat yang siapa? Oh iya, nanti kita goyang-goyang.
6: Oke, okay, saya juga goyang di tempat tidur.
0: Hey. Susu. Sadar. Mau jumpa iyalah. Buat siapa ini Kelong tak?
6: Penelpon pertama sampai tadi oh, yang terakhir.
0: Ade. Iya.
6: Cuma hitam tak terkecil.
0: Oke. Okay.
6: Kecil yang lagi siaran.
0: Iya, selamat beraktivitas
6: yeah. Selalu
0: selalu. Amin.
6: Panjang umur murah rezeki enteng jodoh
0: amin.
6: Dan sukses selalu.
0: Amin, terima kasih.
6: Oke, Bu. Oke, Dinda.
0: Sama-sama, Kak Iye.
6: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Lina, selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Iya. Kelong Tarong. Kelong Tarong, silakan Kakak Lina.
7: Bisa pesan lagu, Bung
0: Richard? Boleh.
7: Oh,
0: boleh.
7: Ya, anu mau apa itu? Bali.
0: Bali.
7: Di, iya.
0: Oke. Okay. Nah, Ilyas Sapardi.
7: Oh iya. Iya. Saya jumpa di Bung Richard.
0: Tabe kakak. Mari silakan.
7: Buat Pak Asis, Opadin, Paradin boleh minta nomor teleponnya Paradin?
0: Iya.
7: Buat Amaya Tasmon, Ibu Sri Sinta.
0: Iya.
7: Pak Umar dan Ibu Nursia, Pak Hamzah dan Angga Prasetya dan semuanya yang sedang monitor.
0: Oke, nanti
7: makasih
0: kita mainkan.
7: Bung Richard. Selamat malam
0: kakak. Oke. Sahabat budaya, Richard putar lagu dulu ya. Nanti sebentar baru terima lagi penelponnya.

kesatuan, kata yang sering kita ucapkan, terutama saat merayakan kemerdekaan. Tapi, sudahkah kita benar-benar memaknainya? Persatuan bukan hanya berdiri bersama di bawah bendera, tetapi hati yang tetap menyatu, walau berbeda warna dan suara. Bung Karno pernah berkata, persatuan adalah kekuatan yang membuat kita merdeka. Itulah mengapa persatuan menjadi inti dari sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Sejak dulu, persatuan membuat kita mampu melewati masa-masa sulit, dari medan perang kemerdekaan hingga bencana yang menguji kita. Di sana kita belajar bahwa saling menolong dan menghormati adalah tiang penyangga bangsa.

merdeka itu menjaga persatuan. Maka dari itu, mari kita jaga kemerdekaan ini dengan tetap menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa Indonesia.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Iya, selamat malam Pak Asis.
2: Selamat malam
1: Bung Rizal. Selamat malam, silakan.
2: Pelontaro.
1: Iya. Yeah.
2: Masih bisa lagu kenangan?
1: Boleh.
2: Lagunya Melodi Memori Epa Solima.
1: Melodi Memori sebentar. Melodi Memori.
2: Epa Solima penyanyinya.
1: Melodi Memori. Oke, mau jumpa buat siapa?
2: Pertama Opa Din di Nuri.
1: Iya. Yeah.
2: Kenapa tidak tiap peta, Opa? Terus ada Lina di Ibu Lina di Petrang Utara, Pak Radi di Bantimurung. Pak Hamsa di Pampan Dua, Pak San di Sukamaju, Ibu Sri Sinta di MU. Terima kasih Bung Richard.
1: Yeah. Terima kasih Pak Asis.
2: Selamat yeah. malam.
1: Selamat malam. Halo Kelong Tarong.
3: Selamat
1: malam.
3: Ribone ini.
1: Oke.
3: Okay. Baru Ribone kami ini.
1: Ya. Yeah. Yang mana Kelong Ta?
3: Ya, apa kabar Bung Richard?
1: Kabar bahagia dan sehat. Amin. Terima kasih. Kita juga.
3: Iya. Kalau bisa diputarkan lagunya anu, Nurjana. Nurjana.
1: Judulnya apa?
3: Pala, judulnya Pala Kari Volata. Nah itu.
1: Oke, nanti Ki Bung Richard putarkan.
3: Iya.
1: Mau jumpa buat siapa? Ini lagu tak?
3: Ya, kisah kan jadi.
1: Iya.
3: Kirim salam buat Nordi Maros, Pandatu di Pendrang, bersama Nur Alanya, yeah. Pak Aris juga, di Maros juga, Pak Hamzah di Pampan Dua, Pak Salih Rapu Kaling. Ibu Nurisnya bersama Pak Omarnya, Ibu Sungai di Lumuk di Sudia sana. Semoga ada Uri tanpa terkecuali. Ayo
1: terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selamat malam Pak Ashar.
4: Selamat malam Bung Richard.
1: Ya, silakan Kelongta.
4: Oh anu Bung Richard.
1: Iya.
4: Sisa apa era pangini pi. Papa mini pi ada kak?
1: Rapangi.
4: Nipi.
1: Oke. Okay. Mau jumpa buat siapa Kelongta?
4: Yang baru lewat, ya. Bahar dari Bone. Pakai apa kabar Bahar? Bersama Ahmad Yani, bersama Nurmina di Sopeng. Pak Asri, Ama di Kaltim, bersama Abdul Rahim, Sumideng Lumu dan Uli Ape di Senjai dan semua-semuanya Bung Richard. Selamat malam, terima kasih.
1: Selamat malam. Sahabat budaya Richard tahan telepon dulu ya, soalnya sudah banyak sekali yang menelpon ini. Nanti sebenarnya kalau ada waktu, nanti baru Bung Richard terima lagi teleponnya. Tah, Bedi.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Iya, sahabat budaya, Rija tahan dulu ya. Teleponnya Bung Rija tahan dulu, takutnya nanti lagunya gak keputar, soalnya sudah banyak sekali yang menelpon tadi. Sekarang kita dengar dulu persembahan lagu yang tadi udah dirilis.

besar seperti R.A. Kartini dan Cut Nyadin. Namun, sejarah Indonesia dipenuhi oleh pahlawan perempuan lainnya yang kontribusinya seringkali terlupakan. Pernahkah Anda mendengar nama Nyi Ageng Serang? Bukan hanya seorang bangsawan, ia juga seorang pejuang tangguh yang memimpin perlawanan rakyat melawan penjajah Belanda di Jawa Tengah pada abad ke-19. Keberaniannya dalam memimpin pasukan dan strategi perangnya yang cerdik membuatnya menjadi legenda di daerahnya. Kisahnya ini membuktikan bahwa perlawanan terhadap penjajahan tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja.

0: Ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Lalu ada Cutnya Mutia. Meskipun namanya kurang populer dibandingkan Cutnya Din, Cutnya Mutia juga merupakan pahlawan perempuan Aceh yang tergolong tangguh, gigih, dan berani dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ia memimpin serta mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Belanda pada tempat-tempat yang strategis. Hal ini menunjukkan keberanian dan kepemimpinan pahlawan perempuan yang luar biasa. Perjuangannya mencerminkan semangat pantang menyerah rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan. Tidak hanya di masa perjuangan kemerdekaan, perempuan Indonesia juga berperan penting dalam pembangunan bangsa pasca kemerdekaan. Banyak perempuan yang berkontribusi di berbagai bidang, dari pendidikan, kesehatan, hingga politik.

0: Iya, sahabat Buddha dimanapun berada, kita nikmati ada dua persembahan lagu kupu-kupu sepanjang pantai dan Bali. Mari silakan satu penelpon Richard terima dulu ya di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Oke, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Ki? Hah? Oh, Densaro. Oke, apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah baik, Kak.
0: Amin, amin, amin. Silakan Ki Longta.
1: Pesan yang terakhir.
0: Ya?
1: Pesan yang terakhir, Inner Labosi.
0: Sebentar, sebentar. Di Goa. Yang mana judulnya, Tabe?
1: Saringan terakhir.
0: Saringan
1: terakhir.
0: Saringan saringan terakhir.
1: Pesaringan terakhir.
0: Oh. Aduh.
1: Dan labosi.
0: Sebentar, sebentar, sebentar. Cepat. Indar labosi.
1: Oh,
0: Pasalinggang, oke. Mau jumpa buat siapa Kelongta?
1: Yang pertama, iya. Bunda dapat menego. Saya selalu mudah sama keluarga dan selalu bahagia. Ibu Arsina di Mengusian, Ibu Arsina di Paropo. Ibu Nir mengisi di Baru. Bunda Sepi di Paropo bersama dan Ayana di Limpo.
0: Iya.
1: Semua di Lumo.
0: Itu aja Bapak? Itu.
1: Karena ditinum awannya.
0: Iya.
1: Mersi yang bersama Pak Umar di Pampang.
0: Oke.
1: Yang sama-sama mana, Ma?
0: Iya.
1: Iya, saya selalu kan dicel bersama
0: keluarga. Terima kasih, amin. Iya, sehat-sehat Ki juga.
1: Iya, alhamdulillah. Tadi kalau pulang.
0: Iya, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kelong Tarong. Halo.
2: Halo,
0: iya, selamat malam ibuku. Dengan ibu siapa ini?
2: Ibu Ma Andi Mawar di Mungin Sidi.
0: Oke. Oh, saudaranya ini ya? Ibu Niar ya?
2: Halo. Halo.
0: Iya, saudaranya ibu Niar ini?
2: Iya.
0: Dangke itu hari dang DP kue pesadap no?
2: Iya. Halo.
0: Iya. Silakan.
2: Masih bisa.
0: Boleh. Masih yang mana?
2: Lagu kenangan bisa?
0: Boleh satu.
2: Ada rindang tak berbuah?
0: Rindang Kirei.
2: Iya, Kirei.
0: Kirei. Oke, silakan. Ibuku mau jumpa ada. Buat siapa? Iya. Yeah. Mau jumpa buat siapa ini? Mau jumpa buat siapa Kelong tak? Mari silakan.
2: Buat semua-semuanya Mide Bung Rikat ya.
0: Oke, nanti kita mainkan.
2: Salam sehat ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Selamat bertugas.
0: Selamat malam juga ibuku. Iya. Oke, nanti sebentar kita mainkan sahabat budaya. Ya lagunya.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Banyak dari kita tahu, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi tak semua tahu bagaimana naskah itu lahir dan siapa saja yang berada di baliknya. Yang menarik, proklamasi itu bukan lahir di pagi hari, tetapi justru ditulis di tengah malam, dalam suasana sunyi, tegang, dan belum pasti. Tepat pukul 3 dini hari, 17 Agustus 1945, ada 3 tokoh bangsa yang terlibat. Di antaranya, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo berkumpul di rumah Laksana Meida di Jakarta. Di tempat itulah mereka menyusun kalimat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Naskah proklamasi ditulis langsung oleh tangan Insinyur Soekarno, lalu diketik oleh Sayuti Melik dengan mesin ketik pinjaman. Tanpa seremoni, media asing, dan perayaan, hanya dipenuhi semangat dan keyakinan bahwa bangsa ini berhak menentukan nasibnya sendiri. Proklamasi bukan sekadar teks, tapi buah dari keberanian di tengah ketidakpastian. Bukti bahwa kemerdekaan lahir di perjuangan yang senyap, bahkan saat sebagian besar rakyat masih tertidur.

0: Nusantara Malam masih bersama Anda.
1: Oke, kita lanjut lagi sahabat budaya untuk menghadirkan lagu-lagu yang tadi sudah di request ya. Jangan kemana-mana.

0: perjalanan panjang menuju Indonesia Merdeka, lahirlah pemimpin yang memilih berjalan bersama rakyatnya. Dialah Andi Pangeran Petarani, putra bangsawan Sulawesi yang mengabdikan hidupnya untuk negeri. Sebagai anggota PPKI, ia turut membahas dasar negara dan menyaksikan detik-detik proklamasi. Suara rakyat dari timur pun sampai ke panggung kemerdekaan. Meski pernah menjabat sebagai gubernur, ia tak segan menaiki becak, menyapa pedagang, atau bahkan duduk bersama nelayan di tepi pantai. Bagi Petarani, jabatan adalah amanah, bukan untuk berkuasa, tapi untuk mengabdi. Ia menolak tunduk pada penjajah meski mendapat tekanan. Ia tetap memilih jalan perjuangan demi kemerdekaan dan persatuan. Keberanian itu membuat namanya dihormati kawan maupun lawan. Tak hanya soal politik, Petarani mendorong kemajuan olahraga, pendidikan, dan kesehatan. Ia yakin kalau rakyat hidup cerdas, sehat, dan sejahtera adalah wujud kemerdekaan sejati. Dari lorong-lorong kampung hingga ruang rapat kenegaraan, jejaknya mengajarkan arti kepemimpinan yang sederhana, tegas, dan penuh cinta tanah air. Namanya kini terpatri abadi di hati rakyat Sulawesi dan seluruh Nusantara. Andi Pangeran Petarani, Gubernur Merakyat dari Sulawesi untuk seluruh Nusantara.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

15 Agustus nanti, Indonesia genap berusia 80 tahun. 8 dekade kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan yang panjang. Di antara deretan nama pahlawan, ada seorang gadis muda yang namanya jarang disebutkan dalam buku sejarah. Namun keberanian dan semangatnya tak pernah padam. Ia lahir di Maluku. Pada tahun 1817, saat usianya belum genap 17 tahun, ia maju memimpin rakyat Maluku yang hampir putus asa melawan penjajah Belanda. Bersama sang ayah, Kapitan Paulus Tiahahu, ia terjun dalam Perang Patimura, membawa pedang dan dengan suara lantang menyerukan, "Hidup atau mati, kita harus merdeka." Ia tidak gentar menghadapi pasukan bersenjata lengkap. Baginya, kemerdekaan lebih berharga dari nyawa. Hingga akhirnya, ia ditangkap dan dibawa kapal dagang Belanda. Dirantai, disiksa, dan jasadnya dibuang di tengah laut. Ia adalah bukti kalau keberanian tidak menunggu usia, tidak memandang kamu laki-laki atau perempuan. Namanya adalah Martha Christina Tiahahu, prajurit muda yang memilih mati daripada menyerah pada penjajah. Semangatnya mengajarkan kita bahwa keberanian bukan hanya tentang mengangkat senjata, tetapi juga tentang teguh mempertahankan prinsip berani bersuara dan pantang menyerah menghadapi setiap tantangan.

Iya, sahabat budaya, Richard pamit ya. Terima kasih banyak. Kita sudah berakhir di sini. Nanti ketemu lagi di lain waktu ya. Terima kasih. Saribat tang malabiriku.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Banyak dari kita tahu, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi tak semua tahu bagaimana naskah itu lahir dan siapa saja yang berada di baliknya. Yang menarik, proklamasi itu bukan lahir di pagi hari, tetapi justru ditulis di tengah malam, dalam suasana sunyi, tegang, dan belum pasti. Tepat pukul 3 dini hari, 17 Agustus 1945, ada 3 tokoh bangsa yang terlibat. Di antaranya, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo berkumpul di rumah Laksana Meida di Jakarta. Di tempat itulah mereka menyusun kalimat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Naskah proklamasi ditulis langsung oleh tangan Insinyur Soekarno, lalu diketik oleh Sayuti Melik dengan mesin ketik pinjaman. Tanpa seremoni, media asing, dan perayaan, hanya dipenuhi semangat dan keyakinan bahwa bangsa ini berhak menentukan nasibnya sendiri. Proklamasi bukan sekadar teks, tapi buah dari keberanian di tengah ketidakpastian. Bukti bahwa kemerdekaan lahir di perjuangan yang senyap, bahkan saat sebagian besar rakyat masih tertidur.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sari batang malabiriku, inilah perompat dari Makassar yang kembali hadir di Ruang Dengarta di Alo Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2026. Di bar satu ini, sari batang malabiriku ngaseng, penyiar tadi Richard Ferdinand menemani ki dari TT 5 subuh ini hingga di TT 10 pagi nanti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

قادر.

0: Pedro. Sadaqallahu al-Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Dia telah menciptakanmu tanpa sekutu. Riwayat Muslim.

Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.

0: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Kaum muslimin, muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, alhamdulillah kembali kami menjumpai pendengar di acara Nuansa Fajar bersama Bapak Detrandes Awaluddin Umar Lado Angin, MA. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar Teh?
2: Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Denaga?
1: Ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Sehat. Semoga kita semua sehat walafiat.
1: Ya Ustaz. Nah, ini Ustaz, perjalanan hidup kita ini menjalani bulan suci Ramadan.
2: Iya.
1: Tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kandungan-kandungan di dalam bulan suci Ramadan, terutama dalam beribadah, sangat memberikan penuh dengan keutamaan-keutamaan, keuntungan-keuntungan yang tentunya berupa amalan-amalan Rasulullah yang sesuai dipesankan Al-Quran dan Al-Hadis.
2: Betul sekali.
1: Tapa ada Ustaz?
2: Iya. Ya alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa kembali. Saya bisa berjumpa kembali dengan Denangga.
1: Iya.
2: Sehat walafiat ya, bersama pendengar di mana saja berada. Kita ini sudah berada di bulan Syaban.
1: Syaban.
2: Iya. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Apa yang dipesankan oleh Rasulullah ya. Rasulullah pernah berpesan bahwa salah satu amalan Ramadan yang sesuai dengan pesan Rasulullah, yang pertama adalah beribadah di malam hari.
1: Beribadah di malam hari.
2: Beribadah di malam hari ya. Yang disebut dengan qiyamul lail ya. Di dalamnya ada tarawih ya.
1: Iya.
2: Ada witir, ada tahajud
1: ya.
2: Beribadah pada malam hari, ini yang dipesankan oleh Rasulullah. Kalau masuk bulan suci Ramadan, jangan lupa beribadah pada malam harinya, termasuk sholat tarawihnya.
1: Termasuk Ustaz, malam ketika bangun persiapan sahur ini.
2: Ah, itu amalan-amalan di malam harinya itu, termasuk sahurnya.
1: Iya.
2: Dari sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi, beliau mendengar Rasulullah pernah berkhutbah yang didengar oleh Salman Al-Farisi. Apa khutbah Rasulullah? Faqala ya ayyuhan nas, qad adallakum syahrun azim, syahrun mubarakun, syahrun fih lailatul khairun min alfi syahr. Wahai para manusia, wahai manusia sekalian, kalian telah dinaungi bulan agung, bulan yang diberkahi, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nadanya begini karena khutbah tuh.
1: Iya.
2: Khutbah Rasulullah tuh, jadi
1: tegas.
2: Sengaja saya kasih nada seperti begini dan enggak.
1: Betul Ustaz.
2: Dalam khutbah Rasulullah, beliau berkata, wahai para manusia, wahai manusia sekalian, kalian telah dinaungi bulan agung, bulan yang diberkahi, bulan yang dalamnya ada satu malam yang lebih baik, lebih mulia daripada 1000 bulan. Jadi di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Orang yang beribadah di dalamnya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan.
1: Luar biasa Ustaz.
2: Nah, ini termasuk keistimewaan umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur mereka terbatas, beda dengan umur para nabi terdahulu, dan enggak ya?
1: Umat-umat terdahulu
2: ya. Ratusan tahun mereka hidup. Ya, bahkan Nabi Adam 1000 tahun. Mereka ratusan tahun hidup, ratusan tahun juga berdakwah. Tapi umatnya Muhammad Rasulullah ini umurnya ya 60 sampai 70 tahun. 80 tahun sudah pikun.
1: Itu pun yang sampai 80-an sudah Sedikit sekali.
2: Sedikit sekali, jumlahnya sangat sedikit. Jadi sekitar 60-70 tahun. Nah ini umur mereka terbatas ya, tapi kemampuan mereka jauh melampaui umurnya. Satu malam beribadah pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan dihitung-hitung dan anggap itu 83 tahun kurang lebih itu.
1: 83 tahun.
2: Nah, kita ini belum tentu bisa hidup sampai ke situ dan agaknya. Belum tentu sampai ke usia 83 tahun. 50 tahun saja sudah sakit-sakitan.
1: Iya.
2: Nah, ini. Jadi pesan Rasulullah yang pertama adalah beribadah pada malam hari. Termasuk dan Angga bilang tadi itu makan bangun, makan sahur.
1: Iya.
2: Nah, ini. Itulah ibadah yang dilakukan pada malam hari di bulan suci Ramadan, tadarus, tarawih, ya, sholat malam, tahajud, bangun sahur. Ini yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama dan
1: iya.
2: Itu yang dipesan oleh
1: bangun
2: Rasulullah
1: ya, bangun malam hari.
2: Bangun ibadah pada malam hari. Yang kedua dan enggak, Rasulullah berpesan untuk bersedekah.
1: Artinya tangan di atas.
2: Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu yang kita keluarkan itu dan angga.
1: Iya.
2: Yang kita
1: berupa
2: keluarkan
1: apa,
2: itu
1: apa saja,
2: itu,
1: Ustaz.
2: Itu yang kita keluarkan itu sebenarnya kotoran itu dan angga. Sekiranya dia dalam wujud kotoran,
1: iya,
2: kalau kita simpan di dompet dan angga.
1: Iya.
2: Tai kucing, maaf ya. Kotoran kucing misalnya. Atau kotoran binatang, tidak mungkin kita mau simpan lama-lama di situ.
1: Betul.
2: Kita kasih keluar.
1: Iya. Jadi semacam kotoran ini.
2: Iya. Dan itulah harta kita yang sesungguhnya yang kita belanjakan di jalan Allah.
1: Iya.
2: Jadi Rasulullah itu merupakan orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya deh. Ya. Bayangkan makanan yang dia punya, dia mau makan, datang peminta-minta, dia kasih, dia tidak jadi makan. Nah itu, begitu dermawannya. Beliau semakin dermawan saat berada di bulan Ramadan. Ini pelajaran bagi kita yang diceritakan, dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah itu manusia yang paling dermawan. Lebih dermawan lagi kalau datang bulan suci Ramadan.
1: Oh, dia tingkatkan kedermawanannya.
2: Iya. Tingkatkan kedermawanannya.
1: Karena ini sangat berberkah ya, Ustaz.
2: Jadi
1: muliakan.
2: Betul sekali, Nengga. Jadi bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita di Makassar ini juga kalau bulan suci Ramadan, masya Allah, banyaknya orang bersedekah dan Nengga.
1: Iya.
2: Ditahu bilang banyaknya orang bersedekah, semakin banyak juga orang.
1: Iya.
2: Semakin banyak juga orang minta-minta, tetapi ya kita dianjurkan bersedekah ya.
1: Iya.
2: Entah apa niatnya minta-minta, ya serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita semakin bersedekah ketika datangnya bulan suci Ramadan. Nah, oleh sebab itu sudah semestinya sebagai umat muslim kita ini untuk mencontoh beliau Rasulullah itu. Ketika datang bulan suci Ramadan, semakin banyak dia bersedekah.
1: Artinya berupa air gelas.
2: Biar berupa air gelas dan
1: apalagi satu dos.
2: Apalagi satu dos dan untuk pembuka. Begitu. Jadi caranya dengan memperbanyak sedekah, baik untuk kepentingan fisabilillah maupun kaum duafa dan fakir miskin. Fisabilillah itu termasuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren, madrasah, sekolah,
1: anak yang menuntut ilmu,
2: anak-anak diberikan kepada anak-anak yang menuntut ilmu ya, kepada kaum duafa, kaum lemah, fakir, orang-orang fakir, orang miskin itu. Jadi kita perbanyak ketika datangnya bulan suci Ramadan. Kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang bulan suci Ramadan, semakin dia dermawan, semakin dia tingkatkan kedermawanannya.
1: Mudah-mudahan Ustaz begitu harapan kita sehingga tidak ada kelangkaan.
2: Betul. Mudah-mudahan tidak ada lagi kelangkaan.
1: Penimbunan.
2: Itu jangan menjelang bulan suci Ramadan, jangan ada penimbunan.
1: Jangan
2: menyebabkan kelangkaan. Iya, sampai orang berdesak-desakan itu, Denangga. Cari minyak goreng. Jadi salah satu bentuk sedekah yang dianjurkan Rasulullah selama Ramadan adalah dengan memberikan iftar, ya, hidangan berbuka puasa. Nah itu kepada orang-orang yang berpuasa.
3: Iya.
2: Ya, memberikan hidangan berbuka. Orang yang memberi hidangan kepada orang yang berpuasa, orang yang memberi hidangan tidak puasa,
3: iya,
2: dalam keadaan tidak berpuasa, entah karena sakit ataukah berhalangan, ya.
3: Tapi Ustaz, sangat merugi kalau sehat-sehat, baik-baik saja, nah dia tetap berpuasa.
2: Iya.
3: Halangannya, Ustaz, ya?
2: Ini puasa kita ini terganggu 2 tahun ini, Denangga.
3: Iya.
2: Terganggu kenikmatan berpuasa 2 tahun ini. Jadi mudah-mudahan insya Allah tahun ini kita berpuasa dengan aman, nyaman. Lalu kita sambut dengan riang gembira. Lalu ruginya orang yang tidak berpuasa, Denangga.
3: Betul.
2: Jadi orang yang memberi hidangan iftar atau hidangan buka puasa, meskipun dia dalam keadaan tidak berpuasa, tapi insya Allah pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Ini kita bisa baca dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang di bulan ini, ya, man fattara fihi sha'iman kana lahu maghfiratan lidhunubihi wa itqa raqabati minan nar wa kana lahu mithla ajrihi min ghairi ay yankusu min ajrihi syai'un. Barang siapa di bulan ini memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, akan menjadikan ampunan bagi dosa sang pemberi. Ya, pembebas antara ia dan dari neraka, dan ia mendapat pahala seperti orang puasa yang ia beri buka puasa, tanpa mengurangi pahala orang yang diberi makan buka puasa sama sekali. Ini luar biasa,
3: luar biasa.
2: Ya, tanpa dikurangi pahalanya. Dia kasih orang pembuka, dia dapat pahala sama dengan orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Dan ini hanya di bulan Ramadan. Amalan ini, pahala yang seperti ini hanya di bulan suci Ramadan. Apalagi di bulan suci Ramadan dilipat gandakan, masya Allah.
3: Dilipat gandakan
2: pahalanya.
3: Luar biasa, Ustaz.
2: Ya. Jadi yang kedua pesan Rasulullah, bersedekah. Biasakanlah diri untuk bersedekah, terutama datangnya bulan suci Ramadan. Bersedekah di dalamnya.
3: Di dalam. Iya. Termasuk Ustaz memberikan pakaian baru, ya.
2: Pakaian. Belikan pakaian, beri apa, bantu dengan pakaian, iya, ya. Ini orang mau puasa, orang mau tarawih, lebaran, ya, mereka ingin pakaian yang bagus, ya.
3: Untuk lebaran.
2: Kalau ada yang belikan, masya Allah.
3: Gembira.
2: Ada yang sedekah dengan membelikan baju lebaran, gembiranya orang itu dan
3: luar biasa. Ramadan, bulan suci Ramadan.
2: Betul, Denangga.
3: Lanjut, Denangga.
2: Yang ketiga pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk bulan suci Ramadan, bersabarlah.
3: Oh, bersabar juga.
2: Bersabar, Denangga. Bagaimana tidak bersabar kalau masuk bulan suci Ramadan? Bagaimana ini kita menghadapi bulan suci Ramadan ini? Bagaimana ini?
3: Iya.
2: Mau beli sofa baru ataukah horden baru atau bagaimana ini?
3: Segala macam.
2: Keinginan banyak muncul. Kenapa?
3: Apalagi kalau ada kelangkaan.
2: Apalagi ada kelangkaan begini. Denangga.
3: Iya.
2: Ini bulan Ramadan itu seperti tamu yang datang. Tamu agung.
3: Iya.
2: Karena dia datang itu tapi kita harus sambut kedatangannya.
3: Iya.
2: Kalau kita sambut kedatangannya, kita harus punya persiapan untuk menyambut kedatangannya itu. Baik secara materi maupun non materi.
3: Iya.
2: Secara materi kita siapkan segala sesuatu agar kita bisa bersedekah di bulan suci Ramadan. Non materi kita siapkan fisik, Denangga. Karena puasa ini.
3: Iya.
2: Kita siapkan fisik dan psikis, jiwa dan raga.
3: Iya.
2: Maka kita butuh sabar, Denangga. Butuh kesabaran.
3: Saya kira termasuk kesabaran Ustaz kalau kita dalam keadaan berpuasa tapi tergoda ya.
2: Itu termasuk Nangga. Itu juga termasuk.
3: Oh, iya, iya.
2: Kita lagi puasa tergoda, apakah tergoda ya
3: bagi perokok misalnya,
2: bagi... ada yang makan di depan kita.
3: Iya.
2: Jangan diprotes, jangan sampai dia berhalangan, dia tidak bisa puasa.
3: Iya.
2: Jangan sampai dia saudara kita yang non muslim. Jangan protes.
3: Iya.
2: Tapi bersabar.
3: Bersabar
2: melihat orang makan di depan kita. Nah, itu jangan main apa namanya? Main protes, main hakim sendiri.
3: Iya. Nah, artinya maksud saya kesabaran begini Ustaz. Ketika apa di luar bulan suci Ramadan merokok tidak ada batasnya.
2: Iya.
3: Tapi masuk bulan suci Ramadan, ini kan salah satu pendidikan untuk bisa sampai meninggalkan merokok. Menjelang berbuka misalnya. Apalagi kalau bisa sama sekali meninggalkan.
2: Biasa setelah selesai buka dan nanggak, kita lihat itu selesai berbuka dia langsung merokok. Tolong bersabarlah.
3: Bersabar.
2: Iya. Nah, bersabar. Sudah seharian tidak merokok, mudah-mudahan dia tinggalkan sedikit demi sedikit. Karena itu dihisap, ditiup. Ini pekerjaan sia-sia ini Denaga. Ya.
3: Kenapa mesti ada api keluar?
2: Iya. Jadi begitu Denaga. Butuh kesabaran, ya. Wa huwa syahrus sabri, ya. Was sabru thawabuhul jannah. Ramadan adalah bulan sabar, di mana sabar pahalanya adalah surga.
3: Luar biasa. Ya.
2: Wa huwa syahrus sabri wassabru thawabuhul jannah. Ramadan adalah bulan sabar, di mana sabar pahalanya adalah surga. Apalagi orang sabar di bulan suci Ramadan seperti Denangga bilang tadi, orang makan di depan kita ini. Apalagi merokok, apalagi dia minum kelapa muda di depan kita. Nah, ini butuh kesabaran. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, jika ada orang yang berpuasa dikata-katai, katakanlah inni shaumun, saya berpuasa. Misalnya dia mau ajak bertengkar misalnya gitu. Atau kita dikata-katai. Kita dihina, diejek, dicela, maka katakan kepada orang yang menghina, mencela itu, maaf saya lagi puasa. Begitu itu, maksudnya.
3: Itu jawabannya. Ustaz.
2: Jawaban orang sabar ini. Jawaban
3: orang sabar. Jadi kalau begitu sabar dari segala penjuru,
2: segala aspek dari segala aspek. Jadi sabar itu tidak ada batasnya.
3: Tidak ada
2: batasnya. Ya, ada bilang sabar ada batasnya. Sabarku ini ada batasnya lah. Tidak ada. Tidak ada batasnya sabar itu. Sabar sesabar-sabar. Siapa yang kita bisa contoh?
3: Barangkali kalau misalnya orang berpuasa lalu mengatakan sabar ada batasnya, awas kok kalau sudah mak berbuka. Tidak begitu.
2: Tidak begitu. Jangan sampai seperti itu.
3: Tidak begitu Ustaz.
2: Ini saya lagi sabar ini karena puasa kan, nanti sebentar kalau sudah berbuka karena baru ketahu di situ. Jangan begitu. Sabar ini tidak ada batasnya.
3: Jadi sabar artinya sebagai pendidikan selamanya untuk kita bersabar.
2: Bulan Ramadan ini membentuk kita menjadi orang yang sabar. Dia mendidik kita menjadi orang yang sabar, sesabar-sabarnya. Untuk seterusnya. Ya, jangan sampai sabar hanya di bulan suci Ramadan. Begitu Denaga.
3: Lanjut.
2: Ya, kemudian pesan Rasulullah SAW. Ketika masuk bulan suci Ramadan, saling peduli. Ini yang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.
3: Saling peduli.
2: Saling peduli Denaga.
3: Ada kepedulian rasa.
2: Ya. Selain beribadah malam hari, bersedekah dan bersabar sesuai dengan pesan Rasulullah, amalan Ramadan berikutnya adalah bersikap saling peduli. Saling peduli terhadap sesama, karena sesungguhnya keutamaan bulan Ramadan adalah berbagi dengan sesama. Bulan berbagi.
3: Iya.
2: Wasyahrul muwasati. Wasyahrul muwasa. Bulan Ramadan adalah bulan peduli. Pada bulan Ramadan itu Kita secara pribadi harus memperhatikan saudara, tetangga kita.
3: Begitu dan agak sangat menarik Ustaz itu kalau kita bulan Ramadan itu kita melihat antar tetangga masing-masing.
2: Betul, kita saling
3: mengiringkan.
2: Nyonya Denangga kirimkan tetangganya palu butung. Tetangganya balas dengan pisang hijau, gimana? Sedua jadinya tuh. Sama pisang. Tapi beda anunya.
3: Beda
2: modelnya,
3: kemasannya.
2: Begitu itu. Jadi bulan kita saling membagi, saling memberi. Kemudian kita mengharap pada penentu kebijakan juga memperhatikan rakyat-rakyatnya. Pemimpin-pemimpin kita memperhatikan rakyatnya, atasan kita memperhatikan bawahannya. Di bulan suci Ramadan ini kita jangan sampai menutup mata dan cuek dengan keadaan di sekitar kita, tapi harus peka, peka. Makanya dalam Al-Quran itu, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ini surah Al-An'am. Ini dan enggak akan kami isi, kata Allah, akan kami isi neraka jahannam ini dari golongan jin dan manusia. Jin dan manusia yang mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak bisa paham, tidak peka terhadap orang-orang di sekitarnya, tetangganya. Apalagi bulan suci Ramadan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat keadaan orang, tidak melihat kesusahannya orang. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak mendengar keluh kesah orang di bulan suci Ramadan. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka yang seperti ini bagikan binatang ternak. Balhum adhal. Bahkan lebih rendah, lebih hina daripada binatang ternak.
3: Na'udzubillah.
2: Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Nah, ini kita khawatirkan menyia-nyiakan pesan Rasulullah bahwa di bulan Ramadan ini kita harus saling peduli satu sama lain.
3: Kepekaan sosial.
2: Kepekaan sosial, betul sekali. Nah, juga diajarkan dalam surah Al-Asr itu, Wal-Asr. Demi masa, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Innal ladina amanu wa amilus salihat wa amilus salihati wa tawassu bil haqqi wa tawassu bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman itu hubungan kita dengan Allah. Beramal soleh itu hubungan kita dengan sama manusia. Itulah disebut dengan kepekaan sosial. Begitu kan. Kemudian wa tawassu bil haqq wa tawassu bis sabr. Watawasau bil haq, ya, nasihat menasihati dalam kebenaran. Artinya kita tahu haram halalnya. Kita tahu sah atau batal ini puasa kita, makruhkah puasa kita ini. Kita harus tahu. Watawasau bis sabar. Kita nasihat menasihati dalam kesabaran. Puasa ini butuh kesabaran itu tadi, dengan kesabaran tingkat tinggi. Jadi mudah-mudahan empat pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita memasuki bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Mengamalkan, memperlancar, memudahkan, meringankan ibadah Ramadan kita. Saya kira begitu.
3: Juga Ustaz, ya, sebagai ini kan bagaimanapun juga bulan suci Ramadan adalah bulan saling nasihat menasihati.
2: Betul, ya.
3: Ini semoga nasihat-nasihat kita betul-betul diintrospeksi oleh
2: sampai mudah-mudahan juga kelangkaan-kelangkaan ini bisa segera diatasi.
3: Betul Ustaz. Alhamdulillah cukup menarik Ustaz ini, persiapan-persiapan atau pesan-pesan Rasulullah memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kaum muslimin pendengar ada manfaatnya. Ja'alana Allah wa iyyakum minal mu'minin al-kamilin wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak masih bersama Richard Ferdinand. Kita menuju sebentar di pukul 6 pagi untuk menghadirkan program Panorama Pagi. Jadi jangan kemana-mana.

0: Suara Sore Pro 4 Makassar.
1: Kabaratna Pro 4.
2: Sahabat budaya, karapan sapi tradisi budaya dari Madura. Karapan sapi merupakan tradisi khas masyarakat Madura Jawa Timur yang menampilkan perlombaan sepasang sapi yang menarik kereta yang kaju kecil dengan seorang joki. Tradisi karapan sapi telah menjadi bagian dari identitas budaya Madura dan biasanya diselenggarakan sebagai bentuk syukur atas hasil pertanian serta hiburan bagi masyarakat. Karapan sapi tidak hanya menarik perhatian wisatawan sahabat budaya, tetapi juga mencerminkan semangat kerja keras, kebersamaan, dan upaya melestarikan budaya lokal yang terus dijaga hingga sekarang.
1: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP weh sapo.
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita dah share tau wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tumah koko media sosial leh. Dek nari sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ku makut
0: weh. Weh, aja na tak mabila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI was? Iya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sapo. Ya kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
0: Mana salah ada sapo? Pasti terjamin kebenarannya nania terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id makanya tampilan na. Magampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
1: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
3: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Selamat pagi sahabat budaya, panorama pagi. Langsung kita hadirkan informasi pertama rri.co.id Jakarta. Lagu Bergibarlah Benderaku menjadi salah satu lagu nasional yang mengajak masyarakat menghormati bendera merah putih sebagai lambang kehormatan bangsa. Ciptaan Ibu Sud, lagu tersebut menyampaikan nilai patriotisme, persatuan, serta semangat mempertahankan kemerdekaan Indonesia kepada setiap generasi. Lagu ini lahir pada masa awal Indonesia merdeka ketika semangat mempertahankan kedaulatan negara masih begitu kuat di tengah masyarakat. Kehadirannya menjadi pengingat atas perjuangan para pahlawan yang rela berkorban demi menjaga kehormatan merah putih tetap berkibar. Pada bait pertama, lagu merah putih ini digambarkan sebagai lambang suci yang mencerminkan keberanian, kehormatan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Penyebutan wilayah Indonesia menunjukkan bahwa bendera tersebut menjadi simbol pemersatu bangsa dari Sabang hingga Merauke. Lirik yang menegaskan tidak seorang pun boleh menurunkan bendera menggambarkan tekad rakyat menjaga simbol kedaulatan negara dari berbagai ancaman. Pesan tersebut juga mendengarkan bahwa kehormatan merah putih ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Bagian selanjutnya berisi ikrar masyarakat Indonesia yang siap mengabadikan tenaga dan kemampuan untuk menjaga martabat bangsa. Makna ini menunjukkan kecintaan terhadap tanah air harus diwujudkan melalui pengorbanan, kerja keras, dan semangat kebersamaan. Nah, lirik lagu ini, sahabat budaya, ini mengenai keteguhan menghadapi berbagai tantangan, mencerminkan keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Hingga kini, lagu Berkibarlah Benderaku masih sering dinyanyikan dalam berbagai kegiatan kenegaraan maupun peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pesan yang terkandung dalamnya adalah tetap relevan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, persatuan, dan semangat menjaga keutuhan Indonesia. Selamat pagi yang baru bergabung, masih bersama Richard Ferdinand sampai di jam 10 pagi nanti. Kita lanjut lagi di karya bahasa selanjutnya, Jangki Kemana-mana, Di.

0: Lisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Mozaik Budaya.
3: Ada temakiana, temakiapo yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
4: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Iya, sahabat Buisi, Richard mengajak lagi kita menghadirkan informasi berikutnya dari rri.co.id Makassar. Perahu Patorani merupakan salah satu identitas maritim Nusantara yang memiliki akar sejarah yang sangat mendalam bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Sebagai perahu nelayan tradisional di Makassar, perahu Patorani ini telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut kehidupan pesisir. Keberadaannya mencerminkan ketangguhan para pelaut lokal dalam mengarungi lautan luas menggunakan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dikutip dari website wikipedia.org, catatan sejarah menunjukkan bahwa perahu tradisional ini telah dimanfaatkan oleh orang-orang Makassar sejak setidaknya abad ke-17 Masehi. Pada masa lampau, fungsi perahu Patorani ini sangat beragam, mulai dari sarana mencari ikan, alat transportasi antar pulau, hingga media pendukung aktivitas perdagangan daerah. Fleksibilitas dan ketahanan lambungnya ini membuat perahu Patorani diandalkan dalam berbagai kondisi cuaca di laut lepas. Tidak hanya berfungsi dalam sektor ekonomi dan niaga, perahu Patorani juga memegang catatan penting dalam sejarah pertahanan Kesultanan Goa. Pada masa kejayaannya, perahu-perahu Patorani ini pernah diandalkan sebagai armada pertempuran laut oleh pasukan di bawah kepemimpinan Karaeng Galesong. Peran strategis dari perahu ini membuktikan bahwa rancangan perahu Patorani memiliki stabilitas dan kecepatan yang mumpuni untuk kebutuhan militer maritim pada masa lampau. Nanti kita lanjut lagi sahabat budaya untuk riba berikutnya, jangan kemana-mana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP wis apa?
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita dah share tau wede di HP. Apalagi kau beranda aku cinampu bawa engke sih berita baru.
0: Weh, hajana sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tumah koko media sosial deh. Dek neri sama kada politika sumber berita na aja mana berita berita baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ku makut
0: deh. Weh, hajana tak mau bilas sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, manangka di RRI was iya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu RRI.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sepo. Ya kau mau ketepale lebih ko berita na RRI.co.id ubah cepat pasti terjamin.
0: Mana salah ada sepo, pasti terjamin kebenarannya nania terpercaya. Apalagi reportal berita RRI.co.id makanya tampilan na, magampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
1: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Sudahkah kita siap menghadapi bencana yang bisa datang tanpa peringatan? Gempa bumi, banjir, longsor, semua bisa terjadi kapan saja. Tapi tenang, karena ada program Destana atau Desa Tangguh Bencana. Masyarakat bisa lebih sigap dan siap menghadapi situasi darurat. Destana adalah desa

bencana yang kuat. Tidak ada lagi kepanikan saat bencana datang, karena semua sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jalur evakuasi siap, tempat pengungsian tersedia, dan informasi selalu diperbarui. Hebat bukan? Ayo, dukung Dastana, ketangguhan desa, kesiapsiagaan warga, keselamatan bersama.

Yuk kita lanjut lagi sahabat budaya, informasi berikutnya dari RRI.co.id di Jakarta. Benteng Frederiksberg berdiri di depan Keraton Yogyakarta sebagai peninggalan kolonial Belanda. Pembangunannya bermula setelah perjanjian Giyanti 1755 yang melahirkan Kesultanan Yogyakarta. Secara resmi benteng dibangun untuk menjaga keamanan keraton, namun Belanda juga menggunakannya untuk mengawasi aktivitas Kesultanan Yogyakarta. Melansir dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Benteng Frederiksberg kemudian diperkuat dengan dinding batu atas perintah Gubernur Hauwe van Osenburg. Setelah penyempurnaan selesai di tahun 1787, namanya diubah menjadi Benteng Restenburg menjadi Benteng Frederiksberg. Kini Museum Benteng Frederiksberg menghadirkan diorama, koleksi sejarah, dan berbagai program edukasi. Membangun yang dahulu menjadi simbol pengawasan kolonial, kini menjadi ruang pembelajaran sejarah bagi masyarakat. Oke, kita lanjut lagi semangat pagi, sahabat budaya.

0: nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Paci, ku lihat itu, ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bari.
2: Iyo, Maci, kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
2: Betul sekali, makanya jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci, tapi Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Maci. Cepat, ih.
1: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Paci, Maci.
1: Hei.
2: Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil gimana nih?
3: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Oke, sahabat budaya, panorama pagi Richard cukup sampai sini. Sekarang kita ikuti dulu info Kabar Ratna di pukul 7 pagi.
1: Kabar Ratna Pro 4.
0: Sahabat budaya, tiwah tradisi penghormatan kepada leluhur. Tiwah merupakan upacara adat masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah yang bertujuan mengantarkan arwah anggota keluarga yang telah meninggal menuju alam leluhur dalam kepercayaan Kaharingan. Upacara ini biasanya dilaksanakan beberapa waktu setelah pemakaman awal dan melibatkan berbagai ritual adat, tarian, musik tradisional serta kebersamaan seluruh anggota masyarakat. Tiwah tidak hanya menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur, tapi juga mencerminkan nilai gotong royong, persaudaraan dan persaudaraan budaya, warisan budaya yang masih dijaga hingga saat ini.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

kesatuan, kata yang sering kita ucapkan, terutama saat merayakan kemerdekaan. Tapi, sudahkah kita benar-benar memaknainya? Persatuan bukan hanya berdiri bersama di bawah bendera, tetapi hati yang tetap menyatu, walau berbeda warna dan suara. Bung Karno pernah berkata, persatuan adalah kekuatan yang membuat merdeka. Itulah mengapa persatuan menjadi inti dari sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Sejak dulu, persatuan membuat kita mampu melewati masa-masa sulit, dari medan perang kemerdekaan hingga bencana yang menguji kita. Di sana kita belajar bahwa saling menolong dan menghormati adalah tiang penyangga bangsa.

Merdeka itu menjaga persatuan. Maka dari itu, mari kita jaga kemerdekaan ini dengan tetap menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa Indonesia.

Dari dataran tinggi yang sejuk, di bawah langit berkabut, dan di antara tebing-tebing megah, hidup seorang tokoh yang kelak menjadi legenda perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Namanya Pong Tiku. Lahir sebagai bangsawan Toraja, Pong Tiku tak hanya memiliki gelar, ia memiliki keberanian yang tak tertandingi. Ketika pasukan Belanda mengincar tanah Toraja, Pong Tiku berdiri paling depan, menolak tunduk pada penjajah. Awal abad ke-20, Belanda datang dengan senjata dan kekuatan besar. Namun Pong Tiku menjawabnya dengan siasat perang yang cerdik. Ia memimpin rakyatnya, menjalankan strategi gerilya, menyerang tiba-tiba, lalu menghilang di balik hutan dan gunung. Pertempuran demi pertempuran pun meletus.

0: namanya diabadikan di jalan, di sekolah, dan di hati setiap orang yang mencintai kebebasan. Pengtiku, api perlawanan dari Toraja yang mengajarkan bahwa kemerdekaan selalu layak diperjuangkan.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI.

Iya, sahabat budaya, selamat pagi. Kita kembali berjumpa di program Baribasa. Senang sekali ya, Richard Ferdinand bisa menemani sahabat budaya di pagi hari yang sangat indah ini, memberikan semangat pagi, menikmati libur bersama orang-orang tersayang ya, di Sabtu akhir pekan. Ya, kita sudah di akhir pekan ini, sahabat budaya. Tanggalnya cantik, tanggal 8, bulan 8. Oke. Ini Richard yakin pasti hari ini banyak yang mengabadikan ya. Mengabadikan kegiatan ini. Nah, mari silakan yang mau bergabung, Richard tunggu sekarang di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Hari ini kita membahas mengenai apa ya? Apa kalimat yang menggambarkan Indonesia? Tahun ini 81 ya, kita menikmati kemerdekaan Republik Indonesia, merupakan hal yang sangat istimewa. Tuhan baik sekali ya, sudah menjaga kita bangsa Indonesia hingga ke usianya yang ke 81 tahun. Ya, nah di usia yang ke 81 tahun ini apa? Apa kalimat yang menggambarkan Indonesia saat ini, sahabat budaya? Mari silakan 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Apa kalimat yang menggambarkan Indonesia saat ini menurut sahabat budaya? 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Selamat pagi, tadi pagi sudah yang menyapa Bung Richard tadi pagi di WA. Ada selamat pagi ayahandaku Baribasa. Oke, terima kasih. Juga ada Bunda Kasmawati ya. Kasmawati, terima kasih. Bunda Kasmawati Dompe, terima kasih. Sehat selalu. Selamat pagi juga, siapa ini? Oke, Rumah Mengaji Sri. Terima kasih. Oh, Bunda ini Sri Sinta di MU. Selamat pagi Bundaku sayang. Terima kasih ya, sudah menyapa Bung Richard pagi hari ini. Sehat selalu untuk semuanya. Mari silakan yang mau bergabung, Richard tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Pagi hari ini kita membahas temanya adalah kalimat yang menggambarkan Indonesia, sahabat budaya menurut tak bagaimana. 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Mari. Oke, mungkin baru bangun ya, atau mungkin baru siuman pagi hari ini, baru mempersiapkan pagi. Oke, kalau gitu Richard angkat semangat dulu, kita dengarkan kelong dulu ya supaya bisa.

perjalanan panjang menuju Indonesia Merdeka, lahirlah pemimpin yang memilih berjalan bersama rakyatnya. Dialah Andi Pangeran Petarani, putra bangsawan Sulawesi yang mengabdikan hidupnya untuk negeri. Sebagai anggota PPKI, ia turut membahas dasar negara dan menyaksikan detik-detik proklamasi. Suara rakyat dari timur pun sampai ke panggung kemerdekaan. Meski pernah menjabat sebagai gubernur, ia tak segan menaiki becak, menyapa pedagang, atau bahkan duduk bersama nelayan di tepi pantai. Bagi Petarani, jabatan adalah amanah, bukan untuk berkuasa, tapi untuk mengabdi. Ia menolak tunduk kepada penjajah meski mendapat tekanan. Ia tetap memilih jalan perjuangan demi kemerdekaan dan persatuan. Keberanian itu membuat namanya dihormati kawan maupun lawan. Tak hanya soal politik, Petarani mendorong kemajuan olahraga, pendidikan, dan kesehatan. Ia yakin kalau rakyat hidup cerdas, sehat, dan sejahtera adalah wujud kemerdekaan sejati. Dari lorong-lorong kampung hingga ruang rapat kenegaraan, jejaknya mengajarkan arti kepemimpinan yang sederhana, tegas, dan penuh cinta tanah air. Namanya kini terpatri abadi di hati rakyat Sulawesi dan seluruh Nusantara. Andi Pangeran Petarani, Gubernur Merakyat dari Sulawesi untuk seluruh Nusantara.

0: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Banyak dari kita tahu, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi tak semua tahu bagaimana naskah itu lahir dan siapa saja yang berada di baliknya. Yang menarik, proklamasi itu bukan lahir di pagi hari, tetapi justru ditulis di tengah malam, dalam suasana sunyi, tegang, dan belum pasti. Tepat pukul 3 dini hari, 17 Agustus 1945, ada 3 tokoh bangsa yang terlibat. Di antaranya, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo berkumpul di rumah Laksana Meida di Jakarta. Di tempat itulah mereka menyusun kalimat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Naskah proklamasi ditulis langsung oleh tangan Insinyur Soekarno, lalu diketik oleh Sayuti Melik dengan mesin ketik pinjaman. Tanpa seremoni, media asing, dan perayaan, hanya dipenuhi semangat dan keyakinan bahwa bangsa ini berhak menentukan nasibnya sendiri. Proklamasi bukan sekadar teks, tapi buah dari keberanian di tengah ketidakpastian. Bukti bahwa kemerdekaan lahir di perjuangan yang senyap, bahkan saat sebagian besar rakyat masih tertidur.

0: Ya, mari silakan sahabat budaya, Rija tunggu di 0811-409-250 atau 0812-4401-9250. Hari ini kita membahas mengenai apa sih kalimat yang menggambarkan Indonesia, Sari Batang Malabiriku, mari silakan. Kira-kira kalau menggambarkan Indonesia, kalimatnya seperti apa? Sari Batang Malabiriku, mari silakan. 0811-409-250 atau 0812-4401-9250. Mari silakan sahabat budaya mau bergabung. Bung Rija tunggu teleponnya ya. Indonesia tahun ini kita sudah berusia 81 tahun. Wah, ini usia yang sangat istimewa ya, yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Nah, akhirnya pemerintah resmi meluncurkan logo dan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2006 dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Liputan dan informasi lengkap mengenai panduan serta filosofi ini, sahabat budaya, terus digaungkan oleh RRI secara aktif ya. Nah, selamat pagi Baribasa. Oke. Nah, desainer karya dari Novario, seorang desainer grafis asal Padang, Sumatera Barat yang mendesain logo 81 tahun Indonesia Merdeka. Iya, selamat pagi Ayandaku.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, mari silakan.
1: Bari Basa. Iya. Temanya tentang kemerdekaan ya. Iya.
0: Kalimat apa yang menggambarkan Indonesia? Silakan.
1: Yang saya mau omelin ini,
0: yeah,
1: sebagian masyarakat mungkin hampir seluruh Indonesia,
0: yeah,
1: khususnya Sulawesi Selatan, mm-hmm, itu kayaknya kurang perhatian lagi dengan kemerdekaan.
0: Okay.
1: Dengan tanda-tanda benderanya dia tidak naikkan.
0: Yeah.
1: Itu dia maki. Coba kalau kita keliling kota Makassar,
0: iya,
1: pasti banyak bendera yang tidak berkibar. Apa ini kira-kira maksudnya ini?
0: Iya.
1: Padahal motivasinya itu proklamator kita, bahkan sejarawan kita, ilmuwan kita mengatakan bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Apakah kita semua ini, Indonesia ini, masuk kategori menghormati, ya, menghormati itu tadi.
0: Karena
1: kalau nas saja itu tuh, kalau bendera kita naik ke umbul-umbul, itu satu penghormatan, satu tanda bahwa kita ini sangat mencintai pejuang-pejuang kita dulu. Ya. Nah, itu perlu diingat. Nah, kemudian kedua, apakah negara sekarang itu memperhatikan nasibnya para keturunan pejuang?
0: Oke.
1: Okay. Ya, apakah memperhatikan atau tidak? Ya, jadi kalau misalnya ini langsung di kita itu kan lawannya pejuang itu adalah pengkhianat. Itu hidupnya pengkhianat itu lebih bagus daripada pejuang. Ini kan tidak benar. Tidak benar itu. Jadi barangkali pemerintah kita atau orang-orang hebat kita, intelektual kita ini bisa koreksi kita punya negara ya. Bagaimana kita punya pejuang itu dulu, kasihan. Kalau misalnya dikatakan itu kan dulu.
0: Iya.
1: Kalau tidak ada dulu, kita tidak ada sekarang.
0: Betul.
1: Bagaimana kalau kita dijajah mulai dari tahun 45 sampai sekarang, bagaimana nasib Anda?
0: Iya.
1: Apakah bisa mencari nafkah leluasa atau tertekan?
0: Iya.
1: Tentu kita tertekan, Pak. Ya, jadi kalau saya pribadi, tabe hargailah sedikit pahlawan tak. Karena ini negara ini bukan direbut atau pemberian, bukan pemberian, bukan hadiah. Tapi itu direbut dengan susah payah oleh pejuang kita.
0: Iya.
1: Ya, dengan pengorbanan jiwa dan raganya. Ya. Contohnya saja Sultan Hasanuddin. Itu umurnya sekitar 40-an. Gitu. Itu kalau usia seperti itu, nah karena mangkasar kan nyaman-nyamanan dan juga menikmati hidup.
0: Betul, betul.
1: Ya, menikmati hidup itu usia 40 sekarang itu belum kena penyakit gula itu.
0: Iya.
1: Jadi masih bisa menikmati makanan-makanan enak.
0: Iya.
1: Kondro, ya tahu coto, palu basah, ikan bakar dan sebagainya. Tapi itu pejuang kita tidak seperti itu. Dia tinggalkan keluarganya, harta bendanya, nah itu. Jadi tapi sadar-sadar sedikit pemerintah, bahwa ini negara ini tidak seperti ini kalau tidak ada pejuang kita dulu. Bahkan itu pejuang banyak yang ejek-ejek lagi. Ejek-ejek, apa ini, apa itu. Nah itu tidak bisa seperti itu. Hargailah, kalau misalnya tidak bisa diberikan sumbangsi materi, cukup doa saja dengan kata-kata. Ya, naikkan bendera sekarang dengan bulu-bulu tak. Itu suatu penghargaan. Ya, karena kita ini beberapa hari lagi, sekarang sudah tanggal 8 ya.
0: Iya.
1: Ya, tanggal 8 berarti sisa 9 hari kita sudah merayakan. Iya, merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 barangkali, kalau tidak salah itu. Ya, paling pemerintah dia rayakan 17 Agustus, kemudian kita punya penjahat-penjahat itu, ya termasuk korupsi, pengkhianat negara, nah, itu paling diberikan remisi, izinnya jamannya mana. Ya, jadi jadi itu kita punya orang di Tarungku itu, orang ditahan sekarang di lembaga. Ah itu tunggu-tunggu remisi sekarang.
0: Iya.
1: Ah itu saja kerjaan itu negara kita ini. Ya, kemudian ada tadi saya dengar kalau tidak salah itu tema adil dan makmur. Ya, jadi itu Pak Makmur dengan Pak Adil ada sih. Tapi masyarakat tidak bisa nikmati itu yang namanya Pak Adil dan Pak Makmur.
0: Oke.
1: Okay. Ya itu cuma nama saja. Oh, iya. Saya kira itu saja.
0: Iya, terima kasih.
1: Ya terima kasih Nanda. Ayah, itu temanya hari ini memang cocok, relevan.
0: Iya.
1: Karena tinggal 9 hari lagi kita akan rayakan.
0: Iya.
1: Oleh Bapak-bapakkah atau semua di kantor.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Oke, kita dengarkan dulu yang satu ini, sahabat budaya.

0: KB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

Mari silakan sahabat budaya yang lain yang mau bergabung. Bung Richard kembali menunggu di 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Terima kasih Ayahanda Deng Limpo sudah berbagi bersama kita pagi hari ini. Nah, sahabat budaya, program Baribasa di edisi Alo Sabtu tanggal 8 Agustus 2026, tanggal cantik ya, bulan cantik juga. Tema kita pagi hari ini kalimat yang menggambarkan Indonesia. Nah, kira-kira sahabat budaya yang ada di pikiran Ti, yang ada di hati Ta, tentang kalimat yang menggambarkan Indonesia itu apa ya? Oke.

Mari silakan sahabat budaya Risa tunggu yang tadi menelpon, ayo dong. Di 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Oke, Risa mau lanjut lagi ya tentang kemerdekaan Indonesia ya, tentang logo dan tema ya, ulang tahun ke-81. Logo ini sahabat budaya, mohon maaf, logo ini adalah hasil karya dari Fajar Novario, seorang desainer grafis asal Padang, Sumatera Barat. Temanya bertajuk pada kolektif sinergi bertumbuh yang terinspirasi dari keberagaman motif tradisional Indonesia, tradisional Nusantara. Nah, mekanisme pemilihan untuk pertama kalinya dalam sejarah, logo dipilih melalui polling atau voting publik yang diikuti oleh puluhan ribu masyarakat Indonesia. Nah, maknanya adalah mencerminkan nilai fundamental bangsa yang berdaulat, adil, dan merata. Simbolnya persatuan dalam keberagaman suku, bahasa, dan budaya di Indonesia. Nah, itu keren ya sahabat budaya ya. Luar biasa. Oke, kalau gitu kita dengar lagu lagi nanti sebentar, yang mau bergabung boleh jangan kemana-mana ya. Tetap bersama Bung Rica di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Mozaik Budaya.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada, bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tong Kuroko, yang artinya, barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang, juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: dengar nama-nama besar seperti R.A. Kartini dan Cut Nyadin. Namun, sejarah Indonesia dipenuhi oleh pahlawan perempuan lainnya yang kontribusinya seringkali terlupakan. Pernahkah Anda mendengar nama Nyi Ageng Serang? Bukan hanya seorang bangsawan, ia juga seorang pejuang tangguh yang memimpin perlawanan rakyat melawan penjajah Belanda di Jawa Tengah pada abad ke-19. Keberaniannya dalam memimpin pasukan dan strategi perangnya yang cerdik membuatnya menjadi legenda di daerahnya. Kisahnya ini membuktikan bahwa perlawanan terhadap penjajahan tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja.
1: Betul.
0: Lalu ada Cut Nyamutia. Meskipun namanya kurang populer dibandingkan Cut Nyadin, Cut Nyamutia juga merupakan pahlawan perempuan Aceh yang tergolong tangguh, gigih, dan berani dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ia memimpin serta mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Belanda pada tempat-tempat yang strategis. Hal ini menunjukkan keberanian dan kepemimpinan pahlawan perempuan yang luar biasa. Perjuangannya mencerminkan semangat pantang menyerah rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan. Tidak hanya di masa perjuangan kemerdekaan, perempuan Indonesia juga berperan penting dalam pembangunan bangsa pasca kemerdekaan. Banyak perempuan yang berkontribusi di berbagai bidang, dari pendidikan, kesehatan, hingga politik.